0: scholarship biasa Sarawatun tayap ngal scholarship Sarawatun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia kenyulut basis ya 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant honorang ngau kebuka itu miawa nuran anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada pemintaan kenduri kena ada 5-29-5-2026 atur dengan pemintaan boleh kena taik ke ba website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya ba session scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma hilang.
1: Pagi Rewind.
2: Itu bisa hari peningga kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
3: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
2: Udahnya. Waduh dia puas hati nih.
3: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerah Pagi Y FM.

0: Warok pagi itu udah merindakan lagu Cuang nombor 1 9 minit lepas hari pukul 8 pagi. AJK Cuang udah nanti ada nanti.
1: Iya, udah.
0: Udah dicering
1: kita. Udah selesai. Oh. Lapan nyak meh kata kok kita tuan kita berarti ke nyak siko hari jawatan ke nama yang tadi.
0: Penting.
1: Penting.
0: Lapan nanti ada ya tukang cuang tukang ya. Saduang bapak pengrami kita kita asai ke ngulu program ketik tanya betul bukan tinggal licah
1: ya.
0: Duga duga duga una berandaung pengadirnya semua kejaku hari tukang cuang to meh ya muka randau semua 1001 macam cerita ngau kena
1: ya sigamak lapan sebut kita ya ke main peranan pentingnya tadi sigit si dato nama si dato tak berjalai pengawak pun tak berjalai tuan
0: awak amat betul-betul nyantang di perhati ke megak deh peranan tu orang jadi cuang tu selalu deh keberat lagi deh tuan tiba lelaki ini nak ini perata pada aku
1: yeah.
0: Tuai biasa kita tahu megang tengenang ke bak laki terus jarang kita muda nembiak laki selalu ya ia kesini sini citizen aja jadi tukang cuang daripada aku
1: tahu nama kebuahnya enggak kiru apa tuan
0: nak aku nemunya ke skill nembiak lelaki kita deh tu skill nembiak ya ke ketika kita nyebutnya mekuel
1: ngantik jawabnya
0: mekuel ku kami tu dari mekuel diri meh tu muda gaduh gaum muda orang ramai atau muda gaduh gaum muda ramai udahnya boleh meh tembuan kat petanda ya okey cara sida dia tu nyau okey tu cara berkomunikasi begulai ngorangnya bahasa kediri ngati kediri deh beda kak yang ngomong hidup tangnya nanti uliah baka kita ke apa indah itu anak udah cukup umur kak ya kanang udah cukup umur anak yang asuh ya anak merangsang ya aku udah cukup umur ya aku udah pula Siti hari pengawal kita kena di cuang tu ya nyak ngajar kita bersosial kurang mayu ya kita bekal lah ngebelaya
1: bekal lah ngurang ya nyak Siti hari cara ya punya tuan eh jadi pelapa aku tuan eh jam ke dia tu sehari tu dah 26 hari bulan 5 2026 punya kota pelekuk lepek nyarinya tadi tinggal mari dah kita kan itu hari kawai
0: yeah.
1: Jadi tiap bengkel rumah panjai aku percaya udah bisa merambu banyak macam pengawak banyak macam program ke dekat dia tuan nyerumbak gawai tu baru rumah panjai dia tuan nanti bagi tampu tuan baru rumah panjai kita udah bisa pada aku
0: tentatif ya
1: tentatif enggak aku bisa macam itu
0: jadi baru rumah panjai aku ke tahun tu nah mesti dah program dah tuan seminar ya malamnya aku sikit dah medak sila ya aku nak boleh ngau.
1: Nah, kini kedek deh tuan.
0: Nah, nemu yang kanya nyaw gimana sepala okin kini malam. Telain aura gawai tu speku. Oh,
1: ya, sih kiamat. Tang programnya tetap bisa nih tuan.
0: Ya, tetap jelai.
1: Nang macam macam pekiat mah diatur. Jadi aku mereka tapi puji balang ngagai bala JKK bala uraka baru rumah panjai belia kini ya ke bisa merambu ngatu program berserimbang yang wari gawai tuan. Lepas nanti kita berarti kaya deh. Maya gawai tu mayu nar kita serumahnya pulai. Jadi ya ke bisa 10 tahun 20 tahun nak pulai pan kadang-kadang maya gawai itu sedaya pulai baik ke diri sebilik sama pulai ke menua pulai ke rumah panjai program ke berketuk diatur kita yang tadi hari nyak metuang lala siapa nama tau kan orang hanya nama
0: siapa ya tu ni kalau tidak nama tu
1: orang ini tu kita serumah padahal jadi utai maya nyak kita berkelala ngusidak ya detun
0: udah kadang-kadang utai ketuk deh kadang-kadang baru kita nemu nama amai pangan diri
1: ya
0: sejak dua kali mulai tu lagi mit tu lagi kamu kena rumah panjai bakal mit namanya bidah lama amin tu aku pesan tu dan nemu nama mana nama Caroline tu jadi bidah. Lama kita nak mana mama.
1: Betul ke tuan jadi entik semak meh kita itu kita gawai pi aja. Nadai program ke diatur kita pekit-pekit ke diatur kita nyungulai ke kita serumah tadi. Pantuan tak berkelala ngau pangan dire de tuan.
0: Maka tuan tu
1: entik de. Apa bilik aja kini?
0: Ada ngerti ke tumoi de aku ngerti ke tumoi aku ya serumah ke kita.
1: Serumah betul. Tak nak berkelala betul nak begulai betul ngau kita serumah.
0: Ama lalu Siti lagi di praktiku tren kemaya hari de tu dalam kanan 2 3 tahun sudah orang nyau nak tu beli ke gari mana kena itu gawai tadi tu pada rumah panjai nyau lebih lagi nyau bakar rumah sukan
1: ya.
0: Tiap itu rumah panjai ya bisi t-shirt empo
1: ya.
0: Mengawal si slogan empo ya, tiap kali gawai
1: nak nikah pulai mutai ke punya nyana
0: lagi dop lagi sendiri macam baju tang punya kakunya si mutai mengajar terima ngambil kena nemu kena dalam dah baju tu baju orang kari tu grup kari jadi temu dari trip bajunya
1: ya sih kiamat tuan nanti kita berarti ke namanya Siti-Siti pengawak ke diatur diatur kita yang berumah panjai, pekit-pekit ke diatur. Sikit bisik sikit orang-orang ke kira-kira ke ngatur utanya betul. Utanya yang pu EJK-nya sikit bisik. Aku kadang-kadang aku ketawa berarti ke nanti berumah panjai kami betul deh. Mayu EJK ke di lantiaknya tak ada deh. Kata aku madah kata di gagak kita kenyam eh ambil ke pandiang orang ketukang panggang tu. Panggang ya tuan deh. Orang ketukang sibur tu. Tukang sibur ke jadi sedak tu nanti ke pengawak sedak ya ketukang sumainya tu. Sumai menyumai meh. Jadi tanya nanti semak langkah tua 3-4 ikut nama namanya anda ingat kan kebukanya lah semuanya bertolong kebenarnya jadi 4 ikut tu ketua ya
0: menya. Ketua no, sampai kena tahu ke menu kita malamnya pukul berapa lawak anda habis baru wai lepas nanti ngarep kita 4 yang nyumai sikit pedih agak nanti saya rupanya sudah nyantar tadi ketua yang ambil kutanya nyamai di pejalai lalu berkenang ke megak dia tahu deh melati pas tentang randau tua ke pagi tu gawai utai kena oh tahu naulah jauh hari pengamak perintu ikhwan mikawainya pikir keliang gau kumang
1: ya segamai
0: oh jadi ya pilih penuh kita lupa bantu minggunya kemarin nak
1: ya hari 5 tu kemarin pan dah udah ngatur mantar gawai lalu maya tu kemarin bisik ngatur pergi kumang ke tuan jadi ya ke dipedak mata kumpul laban aku ke bisik dia ada tuan aman nyeliang kin nama nak kan mau kita utai ke munyi ke sebuah orang tua hanya makan mijan
0: tuan oh makan dina
1: merandau ngau pangan direk deh kadang-kadang malik kin kadang-kadang tidak punya. Jadi buat pemutusnya kemarin tu asal spek aku nadai ngasuh orangnya tadi nak puas hati nanti pada mataku ke tidak betul sikit ngam ke kumang ke dipadu ke jadi kumangnya
0: lepas nanti sebut ya, nama pekit tu indah ke berpekit ke tulang bekas Belanda tu tadi pan orang nak puas hati nyata orangnya tegar sikit dan kata dulu pan nak puas hati sekedar ya anak kita tanya ya ke sakjitif bekas kit kumang enggak keliang tahu. Okey, jadi ya ketika gaya perundingan kita ini tadi berkawal enggak pekit kumang keliang ke diatur mengebak menua kita ke tahun tahu. Bisi kontroversi tahu kenyata tadi nang ya pernah kita ya bisi improve jauh lagi perubah hari tahun ya ke udah.
1: Betul. Tahu kunci ke enggak kami buat Facebook YFM. Jadi nanti kita berarti ketun deh. Apa menua kita yang baru buat tu untuk nyu munyi kotai. Bisi pemanah yang agak tuan laban nanti kita berarti ke bala juri ke diambil deh. Jadi jurinya tadi kira kan keman dan orang ke patut diambil jadi ke juri buat pekit kumang. Jadi bertahun sitiknya kemarin pan orang ke patut eli padu ke orang ke jadi pekit juri buat pekit keliang. Nanti bak aku rundiang aku
0: dan adik tu mesti dah tayo buat program balu bantu
1: ya. Laban kita medak lah nanti balu bantu tuan ambil orang juri nyari luar. Ya nak ngelala siapa-siapa orang ke ngau buat pekitnya dia tu. Tak ukai ke orang sengapak dia ambil tuan.
0: Okey kan tadi kerja ya tadi jadi meput panda. Temu jadi juri.
1: Tu berarti ke portfolio ya nama kebuah tua ngambil jadi juri. Ya mesti sik ke nama kebuah ya ianya tadi dipandu ketua jadi juri. Jadi siti ke pemandu berguna nanti berundi aku lah ukai orang buat menuanya. Tak mari menua bukai. Ya nak ngelala orang ke enggak buat pekit nya ke pemandu mana.
0: Tahunya ke satu nya kedua yang enggak munyi ke disebut tadi enggak. Tentu ke ya bisik pengelandiak buat sentang tanya. Amat payah tu sebab sebagai aku Miss World. Entah nanti ba gari tu kengepan kita iban jana nemu nama kita ke tanggu, nama kita ke suku tinggi. Ketika sembilan ketegalnya tu baji kalak gari ke Malaysia. Dia baik kiapan enggak nyadi. Lepas si ketika gari tertentu gak ya ke nyadi hajuri tu. Okey, ada tu lagi tu maca komen dari bola peringan yang melatih. Tang sebenarnya berpendang engkau lagunya ya. Mai ambaya pulai gawai ba.
1: Mai
0: nanti yang terbaik ku tahu. Mai durin peringat bisa. 2 pagi wai.

0: Kesenangan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

0: Tentu ya, kemudian yang kami dua pagi wai ai gawai lagu tengah pagi tu dah aseku benda bala sidaya nya ngabas belah tajau dan
1: ya segi amat tuan punya ko randau kami dua menteri sarenya de tuan nanti baka pakai kumang tuan nemu bekeni ko cara orang merek markah orang ke pakai kumangnya ambil ke bandi hari pemaji agama cara sedap jako cara sedap jalai garik ke gepan ke dikena sidaya de tuan utai ke bekenyanya basic lah temu tuan ya jadi nanti buat pakit ai tua ambil ke bandi penyamai ai tua ya bekeni bekeni nanti dia nyali juri tu
0: aku nanti aku jadi juri melati saya ku ya siapa ke penudinya sekali di roku nyak memenang
1: apa ya
0: lama nemu ya keterumahnya silang gak tiamat
1: aku nak nemu ku tuan teh seorang jadi juri pekit pemanah hai tua.
0: Nak
1: nemu ku tuan laban asai nya tadi ngetok lain ngetok lain ngetok lain. Jadi ya kekak ti tua irup tua. Nya mah kemana yang teh ente ente nunda ke tua tam begini kebenar ya cara pemakahan ya.
0: Standard ai tua kita tu bekeni kamannya. Laban tua tu yang bisi kumbaran tadi tua manis ni ke
1: tua laki.
0: Tua induk tua laki. Ni ke masam sekda anak ke masam kak mi orang irup. Laban pasal kita ya kekeruahnya kak me pasalnya kita mesti atau nah, lain nah sama dan ketika kembali standard atau ke kamal tua iya kiamatnya ya, pihak ke ku
1: ya kaku sampai dia tahu ku munyi ku langu aliat hati ku bukan ni ke ngambil markahnya tu tuan
0: ya nanti aku jadi jurinya sikit ke gelas ke pengdi pakai aku nyamik ke menang
1: ya. Nanti kita ada orang berpikir ngirup air tua ya lemu tua ni ke dulu ambil nyamik ke menang
0: oh sampai ke dulu ambil langgap kan bukan itu ngirup mimiat mimiat ya. Ya kan jadi ini bukan jadi juri tadi udah ambil segelas minta baru segelas enggak ketiga kali
1: ngaya jadi pihak tuh nih kesedia kurang nyaya
0: yang kami kerja saya tadi nih mandi yang baru kan gue sirup baru
1: kaki nah ujung-ujung juri lu nak tanya ujung nyen
0: ya aku benar
1: ya nyap berkawal engkau pakai air tuak tuan jadi itu nyepulai kaki topik 2 pagi tu berkawal ke pakai kumang ke bisa diatur buat menua kita kadang-kadang kita berhati ke pakai kumang tu tadi mayu hai kena puas hati engkau pemutus ya nama kebuah itu ketok-tok jadi kumang nama kebuah tok-tok ketok nak jadi kumang
0: betul mesti ya nanti bisa nah
1: ya segerin nanti bisa jadi tu sama pagi ngagai Rico Joni bisa bukulai ngau kita pagi tu buat 2 pagi jadi kuya tuan lama nak lama dagingnya uka gawai juga nak lama juga datai ku ya kira ke nadai meh ngagak pekit kumang buat masa tu ku ya jadi subak selalu ngasuh carut terutama yang maya pekit belagu ia kesuah ke kak carut ku ya tuan nama kebuah ne
0: nah nemu lama aku kalah ngelansa tau arinya kemudian ken ke duti yang kanya tadi kita masa kita budak uliah nerima terimpu kalah
1: ya
0: mesti kau menang gak? Abang yang dipikir ni mesti kau menerima mentaliti kalau kau mentaliti juara. Entah kadang untuk kadang-kadang kita yang lalu yang terima kita pun bisi orang mana hari kita. Tak orang kau bisi penglebih hari kita. Nyak kau ngasoh pampai sah cara. Biar mian depan sia. Jurinya siapa? Oi balaya atau tanya apa nya?
1: Oh tanya ya.
0: Tanya apa nya? 4, 5, 7 seraknya nanti sudah sanggup lagi semua kerja kau deh serak itu bawa ayak ya tanah ayak ya tunggal ngui ibu ya keliak nyen coba utai rejeman sebon coba tusuatnya dilansa balas keda ya
1: nah segi amat nah segi ambil utai di serungkai ambil utai ke depan siap betul nanti tak puas hati kau juri nya jadi aku nanti kita berhati ke orang ke pekit belagu tau kaya pekit kumai aku tuan ni pekit belagu tau kadang-kadang tuan kumai nyawa tuan mana nah tuan mana hari 12 ikut ya kebuka yang kau tuan berpekit
0: Aku lempak aku ni aku sekedar.
1: Aku tu paling mana aku. Dia menyebut dari empu. Nak dia temu pendiang orang keninga nyawa dia nya. Ngau juri keninganya. Nak sama aku pendiang tua tu tuan pu. Mana nyawa aku tau kau tuan eh.
0: Aman, aman, aman. Nyak mana. Utai ke buat pekir ya ke subjektif ke tu meh. Nang ya selalu ngasuh. Ketika jadi isu lama, laban utanya ukai bekas tua ke Blumbak Belanda. Indah ke Blumbak Belanda, apa pun kita tahu carut. Anak lagi utai ke sini nak temu pun pengujuang ya, bekas kumang keliang. Ngau utai ke buka bintang tahun tu saya ku bukan tahun tu lah. Kumang dalam kenaan 2-3 tahun tu lah. Jarang ku muda orang begau ke bak pekit keliang. Pekit kumang ke mayu lagi. Dan mu nama kebah sekali kan jadi pekit keliang tu jarang digagak. Tau ke maya ya ke diatur ku kalah sekali. Mereka suah orang pasti program miatnya program yang tahu singkat pukir keliang. Jadi patut dia datang gincir pukir keliang malam tadi berarti alu pada aku nanya jadi enggak potek keliang keliang.
1: Nama kebuah?
0: Yang mana nama kebuah? Nama yang orang bisa enggak? Lapan ikut ngerjista. Nah lapan nak suah kali deh. Kan dari jalan kan ngasuh ngerjista bulu matanya Allah tidak kumang.
1: Aku kelalu kenyana tuan. Anda sebut ketua keliang tu tadi. Namanya tadi sergah ngepan kena kena adanya. Nyak pan udah manah nyantiknya kena dengau cukup ko kita ini. Nanti mua tua ke manahnya tadinya. Bonus ya apa nyak?
0: Betul. Lainnya kadang titik-titik buka bab ke keliang tu. Tanya ke patut di praktik mamanya langkar tu buat kegaya ya. Tentu kaya bakal kita ke laki meh. Lepas kadang-kadangnya munyi kaya ketika ngagak pekerja berada ya ke data-datanya pejalai tadi cakewalknya lebih agar tidak kumang banyak tidak kerasa bulu matanya lentiak ketika ngagak pekerja keliangnya ya
1: kan itu nyadai ini tuan nanti kelapan ikutnya berkenyak magang nyamai kan ibu
0: nyamai tenak sekali.
1: Jadi nanti kita ke bisa ngatur pekerja keliang angka ketahuan tu yang kau udah matu ne
0: yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Bukai deh lebih lagi bapak kek keliang munya kau deh tadi tu ne kita akan minta keliang tu sergah deh mu bujang berani patutnya ngelinggu dah suah dia pekek keliang
0: kaki jalan nyo ngepit jalan nyo ngepit nyo bisilan

0: puyah sematan dia nanti kamu dah ketia cara sidak tu tadi ngerami apa nama narak.
1: Narak kata ko sidak nyebutnya ni tu. Kira ke berjalan berbalah mayu ha nanti ko kita ini.
0: Nanti dah won kita banyak menyalah ko tentang cara setiap bangsa nyu lagi ke cara dengin tu ne. Jadi sama riga wai ngagai semua balap ningau wai FM ban ya. Aku ti berkenang ke bangsa bukai itu tadi melati. Nanti kita iban tu tadi keliang kumang. Nanti bakal tanya orang dulu si kelegiat pihak mengganti bakal tanya Dayung Sanggon apa namanya. Mungkin kumang sedap Dayung kan
1: Dayung Sanggon.
0: Dayung Sanggon pun bisa mega diatur. Jadi tiga itu saya ku tadi pada ke highlight buat tiap biti program gawai ke diatur bang menua kita Sarawak di tu. Okey, nyada tolong kita yang lansak ya ke bukain eh.
1: Okey. Jadi berperinang dulu tuan sebelum tuan macam komen dari pendengar ke bukai pagi tu.
0: Okey, jadi berkenan ke cerita tua baru ke tua ke pagi tu. Barry Presley tua kumang gawai.

0: cukup lagunya, isi lagu rock.
1: Aku dilengkah keluhan pihak ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.
1: Kasihmu

0: Gerancang.
1: Nyangka tu meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam. Y FM, segulai, berjalan.

0: bisik kategori kumang temui gawai kan?
1: Bisik. Yang kan bisik diatur kategorinya ada tuan. Kadang-kadang bisik kita berhati ke pekit kumang lebih amit. Bisik diatur pekit kumang indai orang. Mereka kena tambah ke kumang hari tuan.
0: Lepas nyapa bisik sekedar tu teh. Ia digagak. Nah ia digagak kena kategori doa ti. Gerami kaki gawai. Kalau bagi bah ikas kita ke JKK rumah panjai. Tangan tiba ia keringkat tinggi. Nggak jadi gak ke pekit kumang indai orang.
1: Hanya utai kenapa butai baru rumah panjai.
0: Hanya tahu
1: kena. Apakah kita kepada orang pekit nombor dia pekit ke sebut kami nanti kami kian nyebut pekit keratung.
0: Sama kita lagi kita jumpai.
1: Jadi biasa rumah dah pekit jai gamang.
0: Aja gamang.
1: Sama agak ngau keratung tu macam utai ke ngasuh kita geliati. Suai lagi digagak kita malam mantar gawai 31 bulan malam nganti ke pukul 12 malam tu tuan.
0: Pekit
1: ke kenyak jadi ngai tinu mata dia mendau teh kebukanya neh.
0: Dia kelekiak dia ketawa. Dia mana sebab kata mesti kalau aku ninga. Pekiat dia bukan kratong kita nyatang dia nanti mau buka sedang ngumpai cari pekiat inai lelipai. Bisa ke dengan ngau bukanya. Ya,
1: nak sama menua. Lain menua lain ke cara ngau. Jadi kita kian tebal kita ngau nya pekiat kratong ni tu. Jadi pulai ngagai topik 2 pagi kita itu bisa tuan rumah tu ngai disebut nama tuan. Jadi ko ya ku kai kan nanya tangkat nanya ku ya. Nama ke buah bala orang kenggau pekit kumang biar megak orang kenggau pekit keliang tu ku ya basiti sita menua tu bisik hari menua bukai contoh meh pekit tu diatur ba menua kita lu bantu ambil ke bandir lah lu bantu pekit tu diatur tang bisik orang kenggau ba pekitnya talik tak datai hari kucing tak datai hari betuang tak kebanyak dia tu jadi pihak megak maya namanya tadi engkau berpekiatnya tadi orang engkau berpekiatnya tak ukai original kita iban bisik mix hanya utai ke dia tanya ya dia tuan kati tak bekerja
0: nanti nanya apa penemu aku bahas tentang ya ke terubah tadi orang ke ngari ke menua jam kadang jadi tanda tanya lah baku deh lepas nanti kena itiah ke nanti baka ya nanti dia orang bertuang orang pekiat bertuang mah lepas dia kan orang nipu kemang menua dan nipu deh nanti dia baka dia orang sebuyau bersebuyau dia mau dipekiat
1: dia berseratu kan
0: eh tak nak salah nanti baka nak salah aku tadi dia orang keliling pekiat keluar bantu agi sama agi sama daerah distrik. Akhirnya aku ya tadi jadi orang bukit bangunan dengan orang bahas manggang ni tahu lah banyak agi sama agi tanya sama tadi dia. Agi sama dia nah salah gantang artinya berupa Jawa hari miringau bukit kelu bantunya nyengkanya bisi ngacau fresh di setelah dia tu nak ke orang bisi ngatur bukit kumang Sarawak kalau tiap itu champion hari pilih menua tu dah
1: pelaban
0: kurang barunya milih kumang Sarawak siapa yang ke amat-amat antara yang ke kumang tiap division tu entah nanti nanti hari menua bukai nyokena kena ngacau
1: kota kita kota muka
0: kota punya orang orang asli orang menua di ampung contoh ya kan kuda
1: ya segi amat tu nah segi amat jadi tu pulai ngakai atur ba pekit gatun jadi atur ba pekit tu ya pulai ngakai sebut kita orang ke ngatur programnya deh jadi komiti ke pengatur programnya ya bisa atur ke dirimpu syarat kalau kita ada tuan ya ke patut dititih ke orang ke ngau berpekiatnya ya pulai kia ke berkeni ke tau ngau nak tau sekali ke orang hari menua bukai ke ngau berpekiatnya tadi di kemendar ke ngau berpekiat bak menua A tau deh ambil kebanding dari menua B, C, D, E, F nya ke ngau ngakai berpekiat bak menua A tau ke syarat dia lagi nya salah nanti yang madah ke nak tau nak orang berdiampu ngak jadi ke ngau
0: ya betul hanya Siti apa kita tempat tentang bahas tentang darah campur tu nya saja tiap aku nauliah dan mu komen penyelaman setemu aku buat tiap iti pekit kumang skala aku muda tiap iti pom nya ya mesti muda asal bisik darah iban reti nak ngirapai nak ngirai nadi asal iban iban mana lepas tadi sekintang nanti di orang campur nak nak tahu campur nauliah saya ku makin lama itu ya dekat makin lama kita mudunya kita kemarin itu mayu bahasa kita itu nyau nampil nyau nyerak bahasa bukai dah aku kan sebut ke iban tuci itu panti nyau kadang-kadang kita itu tadi nanti pulih hari yakin ini kita itu siti hari masa dayak yang kepunas sekali ya
1: segi amat. Ya, nyam eh, mayu macam utai ke namanya di sebut kita, lepas kita ke bisa ngatur pekit-pekit ke bisa diatur betul, semampai nepuati, bisa kan ne? Jadi kadang-kadangnya tadi tua keninga utai kemunyanya tadi. Ente ya mat, ente pada mata utainya amat dah betul. Oh. Angka tahu ke utainya di sebut ke kita ada.
0: Di petalat ke kita.
1: Ke kita ada. Jadi ente utainya nah dai utai ke ngasuh anuannya tadi katik kurang.
0: Tahu ngeries.
1: Tahu ngeries. Sebab nanti kita meda patut itu jadi kumang. Agi ke petalat ke nama ke buah tu jadi kumang tu mana agi. Di buah mana tu? Pikir ya, positif ja.
0: Tentanya siti lagi ya ke jemaat. Tentu ke nanti nuan ke petalat ke siti ya pikir tadi tentu ke muah mata kita bisa lihat. Anang kita ingin bersaing manjai ke beritanya laba ketika lama di meda ba Facebook. Di meda laba tadi Facebook tu orang jarang mantai utai ke betul. Tapi betul aku tadi bak positif side orang orang mantai. Orang gini tinggal penimpang.
1: Yeah.
0: Contohnya bakal orang kena ngapuk kumang tadi. Sekali tali kasut itu buka. Orang kita itu mana tali kasut terbuka. Kadang mata juri hanya bersih hilap nak terpedak kenya. Dan kita hanya ingat pengelmi. Tang uji kita mendapat pengeriangan. Nanti kita berarti nak alu semua luka ngembal kaya magang. Pekerja moga bakal pekerja keliang. Kadang-kadang pedak kita ketika ngasuh kalian kayak nyangka angle kamera dan baik bakal kepandak deh. Nah deh kalian penantang kamarnya cukup meninggi itu dah ya. Kenyak ya.
1: Namanya angle kena baik orang. Nanti kita benda tuan paling pemaduk ya pedias itu juri.
0: Ya. Nanya main penguat kerja jadi juri tu. Indah kaku tarik kena juri nembiak makan roti kulum sampai jam 4 pernah nopi dah orang kadang-kadang.
1: Kepala rumah belakang.
0: Mendaknya anak menyadi ya bre menang. Ketika kita ganem menyadi segi bam kaya ya ketika ini benar-benar segol megang tempat ya.
1: Ya jadi nyameh nama aku kita macam-macam utai kenyadi mah lebih kita ke ngatu-ngatu setiap pengawal setiap kara jadi utai ke pemaduk ya berguna tuan-tuan deh kawul kita nya tadi rat ngopengan diri nama bisa utai ke nak mana utai ke nak puas hatinya tadi anda maksud ke apa aku anda maksud ke apa Facebook tapi kita lagi urus setia
0: rana
1: terus nama aku buat tu nama aku buat tu
0: kita ingat nama penemu profesional orang ke di kanggo kita juri profesional lah mana jadi orang atau pekiat atau ukai kan buang kita belaya orang atau pekiat tu ngambil kita berami lalu ngerat kawal pangadiri sama berami dia laban semua aku indah ke gustinya pan orang atau pekiat gusti pan kan ngasuh ngerat ke kau kel bukan kan ngasuh dia kau ngelaya pangadiri
1: tak lain tu pekiat jatuh tu buat buku je deh
0: amai punya buku ya bicara profesional.
1: Ya, nya ujung program tu agak pagi tu tuan pada 2 pagi. Jadi nama gitu
0: kan? Jadi mari terima kasih yang kita ya kedah mendiang kamari sama gawai. Kalau tu mau main kena.
1: Agi bisi gawak gak pergi lah.
0: Betul entang hati tu liar main udah sikit dekat gawai dah dalam hati tu.
1: Sama.
0: Oke, bersama kita pukul 9 tu kita mendiang ke berita hari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emy Norizah Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 26 Arbulan 5, 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amal Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkah util di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajar tusa sistem undang-undang menua. Patut ditegap ke agi, ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajap pihak, agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kalibu agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindemu senentang hak sida, boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida bertapi ngau isu undang-undang. Pihak mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh bertapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu, boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung di ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelebagi sida ke induk ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama lepas daftar dia tu bertemu kita di Indonesia.
1: Lintah hari radio kita mega uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Berkunci ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y 912 YFM segulai sejalan.

Okey, Nadai Daya tu udah putus pengrindu tang ukainya lagu ya kebenaran. Nenya lagu Ari Marina Jara terkenang ke nuan kena aku mungkal Y 9:12 kita ke pagi tu sama pagi. Okay, terima kasih ngagai tonton pemegah Melati Badi udah gulai dengan kita buat segmen pengerak pagi ke pagi tu dua pagi why kira ke nyapuh ke pagi kita ke pagi tu peningat pagi hari dua. Ya, cukup nak berasai ni. Pejaman celak, pejaman celak. Nyekat dah taiba ujung bulan lima. Kita pun udah mupuak nengkira dekat ngintu pengrami Ari Gawai Daya. Nyeng kaum pegilak mega Ari Besai. Kalau kita permisi. Tau kena dai bekerja. Kita kenang ya bisi ngambil permisi kini. Pegilak enya Ari Besai, Ari Raya Aji. Ya, bawah 9:12 ke pagi tu tusun program kami Nadai berubah. Jadi pukul 10 pagi tu lagi mai kita bergulai dengan pengeluar program Hanin Tiang Hari Dua ba lagu-lagu pupu bangsa yang nyap bergulai dengan Emelda Johnny. Jadi pukul 11 pagi dekat terus bergulai dengan aku ba jam ketiga kita bawah 9:12. Anak-anak ingat kita mega BC program Cerita Tuai Iban hanya Siti program ke di keluar ke YFM. Bergulai ngau Philip Langi. Pukul 11:30 pagi tu lagi. Okey, peningannya ketusun program kita ungkap ke hari dua ke Sarito ni. Benar aku berarti ke hari bulan. Ukai nama ni, pelepek ke aku tunjuk tu tadi. Mana berasa ni nyokak ngintu hari pengrami Gawai Daya. Bisik sekedak bala kaban nyudah mupuk pemisi, nyudah mupuk cuti ku kita ni. Kira ke upis nyau majak sunyi. Kelak kita nak ada ningan nyawa. Kira aku dah cuti menyak ngemulai ke diri ni. Pulai ke Batang Rajang, pulai ke Kalimantan. Pembisi mega angkanya berjalai rawun kian kini ne. Okey, kita ya terus sebab perinang ke sekali tu gulai ngaku min hari dia tu tentu ya ngakai pukul 12:30 hari tu lagi lagu Gawai kita ke sekali tu ne. Lama dan dengar lagu hari Gilbert Gawong ngau Jessica Timah burung terbaik.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Sekali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur di tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya duluk menya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Okey, nyata tadi lagu Ayun Lundai ni, lagu kedebat Jirina J. Nuan dulu bula ke Semaya. Ya, 40 minit dah lepas pukul 9 pagi. Sekali lagi meriksa pagi dengan bala kita ke baru ajak mendiang ke kami nak ngira dini ndur kita jam ke dia tu. Angkanya baru tembo berjemi ke garik kita ke dia di rumah. Api mega baru berkupas ke rumah kini. Ngambil awak, ngambil peluang. Hamanya pemisi bakato udah tumu kita minta cuti kini mulai ke diri ke menua. Kira ke tu me peluang dor kita meresi rumah lebih lagi kak nganti penatai bala kabam belayan bala menyadi diri sebilia ke dekat mulai ke diri lebuh maya pengrami ari gawai ke dekat datai. Jadi lebih banyak pengrami hari gawai ke dekat datai megak tentu kita bisik dekat berbantai ke ngepan, berbantai ke sementing, berbantai ke tangu, berbantai ke bungai murun ke kita ini. Dui sili yang kemai mayu hanya ini bungai murun, berbantai ke perengka-perengka atau ke ngepan iban kita ke bukai. Jadi mayari gawai tu mendur kita ngerasuk ke ngepan iban kita kenang. Bisik ngatur sekedar pengrami, bisik ngatur utik, ngatur main ba rumah panjai lebih maya pengrami ari gawai tu ila ne. Jadi kita mega tentu berarti ke ngepan kita nya tadi kelebih lagi rawai kini tau ke sementing ko kita tau ke bungai murun nya tadi angkanya bisik bercura ka kena-kena lumut ke kita ini kak bercucurak gadung berbalik gamai ini bukan nama kanya udah kalau lama ditaruh kita iba dalam peti kayunya tadi ini bak dalam sarah kini kita nyimpan ini sarah kebesainya tau ku udah lama ditepuk kita sengkabung kita ngena kain kini lalu ditepuk kita dalam pesti ngujung kaya

Adiknya berbalik gamal atau ke curak ni. Jadi beberapa hari ke bedau tu ke agi bisik indur kita meresi perengka ke dikenak kita lebih maya ke ngerami hari gawai tu ilah. Maka kesebut kunya tadi me sementi yang bungai murun rawai kini tau ke sugu tinggi kita nya tadi bisik berbalik kini curak ya. Ha, jadi tu meh maya kita nuci ya. Ukai tuci ngena air ni peningah. Ha, kita tau ngena baking soda korang eh baking soda tu ya boleh ngasuh curak pirak aja tadi lebih lagi kita kenang bisi ngepan iban tak ke perengka ngepan ibannya nang ke original empu nanti ya temaga engkau ya nak boleh ada tuci kita ngena baking soda tu ne bisi cara bukai nur kena kita angkanya kita tadi bisi kena cuka kini ne cuka pun ulih dikena kita ngambi temaganya tadi berkilat agi tentu ke dituci kita ngau cukanya udahnya dilap mana-mana lalu dituas ke ambil ya rangkai mamat ne baru ya terpulai baru perenciang baru gambar temaga atau kepirak ke dikena jadi ya pirak mana lagi dituci tau ke dilap kita yang kena baking soda baking soda tu tadi gulai kita yang kena ayangat ayangat atau kain nyeluk kuku udahnya baru kita yang rendam perengka ngepan iban kita yang tadi baka sugu tinggi kenang yang original pun ukai ke di gagak kena bisik kedak tu tadi ngena ngena siang ngena siang pun bisik mega dijual pada aku bisik kenang original lah mamat nang asal lah mamat sugu tinggi ya nang berat nang berat amamat ya nang pira nang ya temaga jadi kita patut nyaga atau kenuci ya ngambil ya nak mudah bertegal ne bertegal berbalik bisik kedaknya bertegal bisik kedaknya tadi ya berbalik curak ke bisik gaduang ya kira kenyap gugulumut kenyak ne laban ditaruh kita itu tadi nyujara lagi dikena kita nyak kebuah ya berkenyak jadi kita nyaga ya ngonyak mencara ya tadi ne tuci nak bikin soda campur yang ngamimit rendam 5 minit kenyak ne dibuah kalau lama ne banyak lap terus ke kita ngambil ya rangkai ngau mana nanti ya ge basah nang gue nepo to kenaruh haya ba dalam sarah ne ngai ke negi nya bebalik ge lain lagi gamal ne sayau labannya endang ya kerasa lama kita kelebih agi ngepan iban kita rawai bungai murunnya tadi pedih kita ke ngiga nanti utainya nang ya ngepan asal kita cara kebukaan nanti bakal ya temaga tu tadi kita kebisik perengka-perengka lama berdapur tabak kini ngau mayu hagi utai bukai meh kedi kena kita berbelah dapurnya aku dah lama-lama tangka engka dekat dibantai ke kita maya pengrami hari gawai tu ne jadi bakoknya pun boleh dituci kita mega bakok tu ya temaga boleh tuci kita ngena air asam jawa ngau air nyeluk kuku air asam jawa nya tadi boleh di kena kita kansa-kansa ke kansa penapa inat nak nanti pendapat kan ne kansa kita ngambil temaganya tadi bako pinang uliah berkilat baru uliah manah baru gamal ya ne uliah dibantai kita maya pengrami ari gawai atau ke kita bisa dekat nanya induk kini ne nyak meh perengka kebukai ke perengka tembaga kebukai tabek kita kini tau ke lampu kelita nyak kini kelama-lama sayau laban sayau me kita nyaga ya ne tuci mana-mana adanya taruh mana-mana tau ke bantai maya pengrami ari gawai ke dekat datai impun serta ibun mana-mana kerasa lama bangsa asal kita iban eh pedih nur kita ngiga utainya agi dia tu nanti bisik pun nak mia 100% original ke kita ini ya sigi bisik campur tebukai tang ya kelama amat kenang asal hari aki ini kita keliak munyak kaku mama sebut keliak munyak tu dah cukup lama sigi kerasa asal kita taruh mana-mana anang kita nyual tau kemerik ngagai orang bukai. Okey, kita ngenang mimit tips berkawa ngau kerasa lama lebih lagi ngepan kita bau te kena kita yang kaum barang ke disimpan kita kerasa kesal lama berumah panjai ne. Okey, kita berperinang ke sekali itu lagu Ari Adrian James ngenang nuan.

0: Y Arena. Y Arena. Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: Hai, aku Kek Jeloma, dekat Merit, selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang.

0: Lantas Senang Wan Menua.
1: Selamat Hari Gawai. Aku mewakili Kelab Ngepan Seri Aman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat Hari Gawai ngagai semua Kelab Ngepan Seri Aman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat Hari Gawai, hari kami di Seri Aman. Selamat Hari Gawai.

Ya, selamat pagi peningat, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningat ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna Material Girl lagu dikenal ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningat ya. Jadi Madonna ukai si menak penyanyi ya maga siku orang kena kebang lagu pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya serta digelar Queen of Pop ketegal pengaruh yati besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peninga ianya sikut penyanyi ia ke berengkah berlagu bak tahun 1970-an pengudah ia ke pindah ngagai New York City deka nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peninga ya keterubah ya peninga Madonna tu ia fokus ngagai pengawal bertanda aja iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peninga ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album keterubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti majak terbilang jadi nama ya Nicki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendian ke kita itu tadi ne ti ngasuh ya jadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam mega anugerah kebisi diterima ya nyang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawa ngau Madonna lagu dikenal ke temungkau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala Gemai Reti Aku alah, aku dah lah. Bukannya meh reti ya. Kita terus berperindang bawa lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

0: cukup lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Ya, lagu kedua baik Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu pendengar siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi pendengar dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya, ti diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotornya. Jadi Nadine Amizah tu peningah ada bak tahun 2000. Jadi iaitu tadi mula dikelala pengudah iaitu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia iaitu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang ting ujung kaya buliah anugerah artis baru pemadu manah ba anugerah music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Okeynya tadi cerita berkawa ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Okeynya jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB19 tang sebenarnya banyak tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM Segulai Sejalai.

0: ini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari nyalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Hang Foot Nei. Nya tradit dalam jaku Cantonese nanti ba jaku Mandarin si Huang ni kemai reti. Saya kenuan rinuk kenuan. Kenya mai reti ya peninga. Okey, lagunya tadi di by GEMs, lagu tu tadi peninga. Ya nya lagu versi baru hari lagu asal ti di by Rubber Rock hari Hong Kong. Ya nya Beyonce. Kenya hari lagu tu tadi peninga di by GEM, lagu tu nerima sambut ti mana hari bala peminat muzik di serata menua Asia ketegang melodi ti mana serata leka lagu tu tadi penuh ngau emosi. Jadi penyulut GEM jadi penyanyi tu tadi peninga berengkah hari umur yagi biak ya. Jadi ia ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya. Ba rambilia kenang yang ngembuan background muzik.

pendengar ya. Jadi pengkerindau ia bab muzik tu tadi ngujung ke ia berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka muzik tu tadi pendengar ya. Maya umur ia ke agi bia. Jadi lagu Si Huang ni tu tadi pendengar mai tema pasal pengkerindau ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau ke ia tu tadi. Nengah lagu tu mega GM muju ngenatai ke asal rindu serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih pendengar ya. Jadi GM siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik Si Huang ni ngenak gaya yang punya. Jadi lagu tu mega ukai semina di kerindu kebala peminat muzik China tang mega ngembuan pengerindu kebesai berkomuniti antarabangsa. Okay, ngarap ke kita pendengar udah terperindang mendiang ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua. Ya terus merendang kita ke sekali tu pendengar ngau lagu Thailand lagu ke Dubai Three Men Down Messi Song YFM Segulai Sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bansa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Lingga 89.5.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita ba. Lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peningat. Lagu Kedibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra peningat Komil Gaya. Ngarak ke semua belak udah terperenang mendeng ke lagu-lagu di tebahku ba jam kita kedua ba program lagu-lagu pupu bangsa bakal ke pagi tu peningat. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke pagi tu lagu berpadu nyawa Kedibai by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke pagi tu. Bertemu baru kita ba awak ke bukai ba program lagu-lagu pupu bangsa YFM Y 19.

Okey, yang tadi lagu kedibai Richard Lee dah lekat bernuan. Mic jam kita 11 minit. Udah 11.5 minit kebenarnya ni. Udah pukul 11 pagi. Okey, sejam ke udah lalu kita udah gulai dengan Imelda Joni lagu-lagu pupu bangsa. Jadi pulai baru gulai dengan aku, Min. Dekat terus merindang kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi bawai 9.12. Jadi ya pergilah 27 hari bulan 5 2026 kalai menyadik kita ke megai pengarap Islam dekat ngintu hari raya haji. Jadi bak pengawal nyedia ke diri kelebih lagi bak ibadah korban di menua kita di Sarawak ke tahun tu diintu bak tikas ke jalannya. Jadi sapit menteri bak UPS Premier Sarawak hanya Dato' Abdul Rahman Junaidi madah ke Asia Hari Kerjasama Majlis Islam Sarawak. Dia UPS Agama Islam Sarawak, UPS Servis Veterina Sarawak ngau raban berkuasa ke berkawa. Jadi macam atur tau ke garis lalau udah ditetap ke kena nentu ke ibadah korban tau ke pengawa nyemeliah lembu atau kecapi ko kita itu dipejalai ke nitih ke atur ke betul sekedar hari aturnya ianya nak tahu nak nitih ke atur baka patut bisik permit munuh jelu sertifikat pengerai veterina SKV nyeri ke tukang nyemeliah jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepala ndo nyemeliah ke bersih ngau likun nya atua ke patut dititih kelebih lagi ba pengrami hari raya haji ke dekat din tu pagila. Jadi kelimpah nya mega sapit menteri ba UPS Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi mega bisik madah ke ia kira ke jamin stok jelu ibadah korban di Sarawak tahun tu lagi uliah dijaga. Tajak pihak, rega jelu di pelabak ke dekat Nikik, nitih ke ungkus pemakai jelu tupik. Nyengkaum logistik, operasi, stok import ngau peminta ke nambah berserimai ngau pengrami idea adha tau ke hari raya haji. Ianya ke dekat din tu pergilah 27.5.2026. Banyak ngagai bala menyadik kita ke megai pengarap Islam. Okey, kita terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu kudah dipilih aku. Merindang kita ke benung ngigap pemakai kini jam ke dia tu. Kita ke baru datai sangkai di puak bandar raya Kuching. Sebeda gawai kang lantang kati dulu kini tau ke sigi kak ngigap. Utai ba puak bandar raya Kuching kini nak nyalah bakal garik kini. Ngau mayah macam bangsa kebuka, utai bukai kelebih agi kek lapis Sarawak. Kak dibaik pulai ke menua ni. Lagu Guari Joni Aman ngau Angela Latajua ke sekali tu begulai pengambis nyawa.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program berancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Perempu mana perjalanan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anang nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Okeynya lagu Joget Hari Gawai Kedai Baik May Franklin. Nah, saya kat berjoget kita dengar lagunya ni. Ha, lama ge laju ge laju ge rentak ya nah. Ya, jadi kita akan dekat mulai ke diri kan hingga ke rumahnya tadi tentu ke tingki kita akan tinggal bahkan kita akan ngemai handphone atau ke telefon bincang nanti tinggal handphonenya tadi atau nikal ne. Kita nak nemu ukai nama ukai ke Tegal kita tu tadi takut ke polis ngetan bak sebelah jalan ukainya tang tingki tu kebenar ya patut dibaik kita mindah kian kia bahkan kita akan ngemai telefon bincang kita atau ke smartphone. Sekali lagi merisam pagi enggak bala kita ke benuang berbeli ke kain jam ke dia tu benuang berbeli ke kain tirai ko kita ini angkanya kita bisa dekat ngantak ke rumah panjai kini ngaina sebaka kini ne beli curak ke sama beli bungai ke sebaka ngambil ke mandi yang dipedak lebih lagi mai kita ngelalu ke pengabang datai nemuai ke rumah panjai kita. Nanti digantung kita tirai itu tadi cukup mandi yang rumah panjai kita ini sama mana di pedak mata pihak mega orang medak pun rumah panjai kita nya tadi badas senar nih habis kekenang nanti maya diambil orang gambar diambil orang video oh rumah panjai ini nih maya gawai itu kita berbeli ke ken utai kena ngantak ke rumah panjai yang kaum ke ngantak ke rumah kita Pona. Jadi lupa maya berbeli ke barang tu tadi ngarap kita itu berbeli ngau cara ke patut meh ngau litih pemisik kita impun eh nang nunda orang ga anti asa kita boleh belinya beli neh anti asa na boleh leka kajak neh laban kita itu ngira panjai bulan tu elak nah. Jadi perkara kebukai kepatut diperhati ke kita lebih lagi maya pengerami hari gawai ke dekat datai ibun mega autai ke dipanduak kita peninga kita ke benua bergagak ke kue kini bergagak ke biskut kini bergagak ke penganan cuan anjing kaum berpanduak ke puli anang ninggal ke dapur kita ne tau kanang ngelak kapi kita baiknya dipanduak ngena api karan tau ke dipanduak ngena api kayu tau ke dipanduak ngena api kumpul tau ke gas. Ukai nama dia peninga kita genemu dia tu nak ngira nya baik nyari hujan kini hari hangat kini hari panas hari celap kini ne nanti utai panduaknya dah kelalu lama dilak ke kita pun ngai nyadi ngujung ke uliah natai ke penusah ngagai kita ke dekat begawai. Ya, okay, nama ni peningah bisi Siti kes ke bisi nyadi pin lama ku dah kira ke kemari tu ne berita ke bisi di pansut ke tu ianya empat buah rumah setengah kayu ba RPR Batu Kawah pasal satu di Kuching udah angus pagi kemari ne nyadi nitiah ke penerang ari bilik operasi upis bomba Malaysia tau ke JBPM Sarawak amadah ke tidak nerima kangau ngenyit berkawa dengan penusah tu kenyadi urung pukul 11:49 pagi ke Marek ne. Jadi 12 ikut orang hari upis bomba BBPP Batu Lintang disawup ngau upis bomba hari Kota Sentosa ngau dua buah jentera serta buah serta sebuah EMRS yang perengka ke dekat dikena mantuk bak pengawak penusah angus tu tadi bisik nyawup raban bomba hari Batu Lintang. Jadi lebuh datai bandu tu tadi peningah raban bomba ditetemu ke empat buah rumah ke udah habis angus. Jadi ngujung ke baru rumahnya tadi nang ya udah bala rusak meudah bala angus ketegal pengangan api ne. Jadi raban bomba mega mujur ngerara api ke nyerarai ngagai rumah ke semak dia. Nadi ba penusah tu mega nadai orang diriput ke babadi nyawa. Kelimpah hari mega api udah mujur dipadam ke nyau ngalih hari ne. Jadi kebuah penusah angus tu nyadi kemarik peninga agik dipansia ne.
pengerugi yang mega agi di pansia. Jadi jadi utai ke bakat tu meh kebenar ya patut diperhati ke kita ini ngambi utai tu nak nyadi lebih agi maya kita ke kak ngintu pengrami ari gawai ke dekat datai. Ha ngak kita ke benung bebeli ke kain bebeli ke perengka ke dekat ngintu ari gawai yang kaum akue kini biskut kini kiak ke pagi tu tu lagu kena merindang kita ne ha mansang segi nak buang jari segi penuh berbincang ke plastik ne lagu ari Wilson ngau Stella Philip joget mansang puang pulai ke gendai.

0: kita nyaga penglikon yang lain lah. Bila bos kita yang riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni ke kakti lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Dori Sofia Brodi, Kaban Perliman P202 Sri Aman.
2: Okey peningah dia tu terus mai kita mendiang ke program cerita tuai Iban Gulai Ngau Philip Langi.
3: Tapi peningah selamat kita bertemu baru dalam program tu. Berenggat ke 29. Bekas lama mega berhari ngau maya tu jam aku datai baru ke studio. Merindang peningau berkongsi ke sekedar hari cerita tuai-tuai kita Iban. Dalam program tu, minggu dulunya kemari, dia aku baru dah ngujung ke cerita sendi di belaki nepat guang di nangan teban sekarang. Bak minggu-minggu tu udah, dia oleh aku nusi sekedar hari cerita tuai-tuai di terbilang di Batang Sadung, Gau Semunjan. Jadi dalam program sekali tu, kita ninggal ke Batang Sadung, kita pansut ke Tasik Cina Selatan lalu masuk ngagai nanga Batang Lupar. Sebedau kita mudiak ke ulu Batang Lupar, kita dulu masuk Batang Sebuyau. Ti menanga ba tebing kanan mudiak ilik Batang Lupar. Aban dekat ngenang cerita siku tuai ti di benuanya. Di Batang Sebuyau kelia, baka ti di batang-batang air bukai mega ndang bisi tuai ti tebilang aba berita dalam tusi cerita tuai. Tan sekedar cerita tuainya, mayuh udah ayas leban ada orang nampung ya, ada orang ketuai. Cerita tuai tidak kedang aku dalam program ke sekali itu, depan siak, digumpul aku, lebuah aku tinggal jadi SK Bulan Jeragam Sebuyau dalam tahun 1982, ngagai tahun 1984 subuh. Jadi, buat pengkalan sekolah SK Bulan Jeragamnya, bisi nangau sungai Mid City, ke dikumbai Sungai Bulan. Ti berpati buat tebing kanan mudiak Batang Sebuyau. Ningga nama sungai yang tak bisik nyelai mimit. Aku lalu tertarik hati dekat nemu nama kebuah Sungai Mimitnya dikumbai Sungai Bulan. Nyalai aku lalu nanya mansia ari orang ketuai. Tadi benuanya. Nyangkaunya bisik cerita ti berkawal dengan nama sungai serta dengan menuanya tidak kumai bulan. Tuai tiada aku nanya tahu ke mansiak cerita tu subak ianya tuai ti bernama Suwin te rumah aman ku ninga cerita seduainya udah nade agi ngau cermin sekolah SK Bulan Jeragam timenya subak cagat anak pulang nyalai dia tu aku meri besai terima kasih ngagai nuan nunggal cagat anak pulang ngarap kunuan bisi lagi ingat kaku lalu bisi ningau aku jam ke dia tu kena aku cerita tidak tampung hari tiga ikut tuai kita sebut akunya tadi sungainya boleh nama berpuan dari pengawak siku hari tuai kayau tidak menuanya keliak jadi di Batang Sebuyau nya keliak bisi siku tuai bernama Ajuang ke Bejeluak Lesung Galang, Sawah Belabuah, Nangor Rajang. Rambau sida ajuang tu kelia, menua kita itu nadai meruan perintah megai Raja Kulit Putih keterubah yang bakal James Brooke api natai merintah menua Sarawak. Rambaunya kelia, Iban Udu berkaya berbunuh melawan pengandiri. Seperti kering serta berani nyok meh tik terbilang. Lalu nyadi ketuai serta diperbasar ke siti-siti menua atau ke siti-siti batang sungai nyampu. Lebuah juang tu lagi mit, ia bakal dimiak bukai mereka nang di kerindu, di kangkun kapai naya, tang tak bukai nar, ia nandai lambak ngasai ke pengangkun ngau penyiru apa ya. Apa ya, ajuang parai buat jari munsuah, lebuah rumah panjai sida diserang munsuah tidak tayar di batang sebuyau nyampu. Nyalai menduduk arinya, kenyau hari ia lagi dimiak, ajuang nang udah bisi ngembuan rundiang tak keriang kerana ke berbalas ke pemarai apa ya. Lebuh ia jauh besar, cukup berumur ti udah tahu ngau orang ngayau ku jaku tuai. Dia ajong lalu mata bala ngayau, agai menua munsuah ti udah berdengah apa ya. Kaya ajong ti keterubahnya mujur dah leban palok munsuah ngau perpasan mayuh uliah sidak. Nyalai berengkah harinya, ajong lalu dikandal serta dikarap ke sidak serumah. Nyadi ketua kayau, sidak di menuanya. Ia suah mata bala ngayau ngagai menua bukai ti jauh ngeluah di petang sebuyau nyempu. Hari siti, ajuang nyamai bala ia beban sebuah perahu. Perahu pengayau ti besai serta panjai. Perahu pengayau nya, dekat dikena ajuang mai bala ia ngipok perahu pengayau bala iban. Ti suah bisi undur dari ulu betang lupan mansang dekat nyerang taukun rumpak ke Tasik Cina Selatan. Udah perahu pengayau nya tembuk. Di ban sida, dia ajuang lalu ngagak ke dama perahu nya singa bulan. Bisi sekedar sida ketuai di menuanya madah kenya singa raja. Perahu pengayau nya gagak ke sida ya bansa lalu disadai sida ya ba nanga sepatah sungai Mit City. Laban sungai nya Mit, nyalain ti air ndak pasang. Dia ndak uliah diundur tau ke dipudiak perahu. Kebuah sida nyimpan tau kenyadai perahu singa bulannya dia. Ngami kenyamai dilancar ngau dibatak lebuah dekat ngenak ya ngipok munsuah benangga batang lupar. Jadi bisi sekali kedung ku ceritanya. Lebuah hai tengan pasang. Ngajong mai bala ya ngulur perahu pengayau singa bulannya lalu mundur sungai Mietnya. Dekat pansuat kenangga batang sebuyau. Lebuah sida udah pansuat di batang sebuyau. Tak jauh hari ili nangau sungai Mietnya, dia sidak tak bisa ningau nyawa orang ngangau. Woi, nanti kita nya mansang ngayau. Aku tu dekat ngau kita ajuang. Pio deh ko orangnya. Ningau tak bisa munyi nyawa orang ngangau. Dia de bala nembia ajuang pan lalu jampat maliak. Ngagai tungok nyawa orang ti ngangau nya. Padahal sidak bisa orang siku berdiri batas tingkah. Piang terenjan hari kibok undur. Uranya besar serta tinggi. Tan celum, lalu hari dada nyentuk ke pusat dia kurap. Mendak bekenya, dia ajuang pan lalu nyawat. Inah lemat tu, penadai minuannya. Ngau kami ngayau. Bisik memunsuh oleh kami pihak dia ku sawut ajuang. Baik mi aku tu ajuang. Semadi dia kena nambah ke tubuh kita. Nanti aku ngau balat lagi munsuh punas jamah kita. Kurangnya, keran minta diri ngau sida ajuang depan perahu pengayau singa bulannya. Ninga jaku orangnya tadi tak keras dah dekat ngau sida ngayau. Dia ajuang pan lalu nimbal. Ini gamal kebakang nuannya terpunas ke munsuah. Indah kurap nuan punya umbah digaruk nuan. Piyak dia kuat juang. Tak longgar dah ke jaku ajuangnya. Ngemaruah kurangnya. Medak gamal orangnya terkurap. Ninga jaku ajuang lesung galangnya tak rangkai ndang lesai ke ya. Orangnya pun lalu berasai balat ndak nak lantang hati. Hau balat ngan wan lesai kaku ajuang. Nuan bedah nemu aku. Kutuk beh ked kumbai orang sempurai gundai. Berani besai nadai kesinggang. Kurangnya. Orangnya lalu nyintak nyabur. Ke tangkin ya. Serta lalu dipunggok ke yang ngagai batu. Besai kini.

Kepala mensuah kena baik kita mudik petang sebuyau. Pia deh ku Jakub sempurai nimbala juang. Setau dah pos Jakub ianya tadi sempurainya pan lalu sap naik di pedak sida lagi. Anjuang ngebala ya pan lalu sama berperniang pengen diri. Aman utainya tak nyengendal nyata di pedak serta didingal semua sida ke dia. Tang tak saya ke dia ambil mimpi bersida sisiku ke dia. Sida yang bala nyesal ke Jakub Ajuang tu dah terkelanjur lunggan lesai ke sempurainya tadi. Nyalai udah keningau sumpah sempurainya tadi. Ajuang ngebala ya ti dekat ngipok musuh ngagin nanggang batang lupar pun ndak nyadi. Perahu penganyau sida ti bernama singa bulannya pan. Lalu ditarik sida pulai ke bansalnya baru. Perahunya disadai sida berbansalnya sampai ke buruk. Nadai kalau diturun kagi dikenak ngayau. Nyalai berpun harinya, sungai miatnya lalu dikumbai orang. Ti mangka menuanya sungai bulan nyentuk ke kemar itu. Bekenyap juga iban ti ngani menua dalam rampok sungainya juga lalu dikumbai orang bulan. Nyalai kita peninga ti baru ninga namanya tadi. Anak saru ngumbai orang ti menuanya tadi datai hari bulan ti di langit din. Tau ko alien ku jeku Inggris. Ukai berkenyaknya. Nyalai berengkah hari tubuh juangnya kena ku cerita nyentuk ke ngagai serak tubuh kedudi batang sebuyau lalu amat nadai lagi kalau dipudik pala musuh retinya amat tuai-tuai tipugu berani di menua batang sebuyau suah mata kayau tang sidak nadai kalau tulis kepala musuh sidak yang empu mayuh parai laban musuh ti diserang sidak jaku sumpah sempurai gundainya. Bakal terbisi pemisah leban udah bekaunya Raja Kulit Putih pan lalu datai merintah menua Sarawak. Jadi rambau tidak pegai perintah Raja Bruk. Pengawak berkayau bala ditagang. Nyalai pengawak Iban. Ti berkayau pengendiri pan nyau majak kurang. Ting ujung kelalu nadai lagi dikerja. Jadi batu tidak punggak sempurainya. Agi mengkang tau dipedak. Muak ke keadaan mudik batang sepuyau. Hari li nangau sungai bulan mimin. Laban batunya tiba tisi air. Nyalai. Nanti lebuah air pasang. Batunya nadai di pedak. Ampuh air. Kena ke orang ti mangkang duanya. Dalam tahun 1967 subuh. Batunya pecah. Belumpung dua. Sepiaknya merurut. Lalu labuah ke dalam air. Tayak sepiaknya lagi mangkang di tebiang. Tebiang sungai tiba urungnya. Dunggang tau kerenjaan. Batas tebiangnya tanah pendam orang hari lintang ga orang hari sungai nyamuk. Hari ceritanya tadi tahun dah pulai kajar ngagi kitai ndak tahu tak terlalu cangko jai jaku ngade baso ga orang ti jai gamal serta ndak temu kita penatai. Nyalai ku ajar jaku tuai sumpah tahu bisa nanti kitainya tulah ketegal dosa tahu kepenyai ti dikerja kitai. Nyok deh gaya penusah tinuntung ajuang betul galang ngobala ya. Bayak ke sumpahnya seminak nak nyok. Uji inti tak sumpah bukai ti pulai ke penusah tip saya gi rinya. Ngau nyok nyok menaka aku kunci ke ngau peninga. Kita tuai buat program ke sekali tu. Ku dekat datai baru bari ngau maya tu jam. Minggu dudinya nilak kunci ke ngau peninga. Sekedak cerita tuai ke bukai. Nanti kita bertemu baru, dia tu aku. Beri selamat bersedara. Lagi peninggal. Mumpu aku.

Okey, lagu ke Dibai Maxwell Franklin Saran Tau Ke Hijau ni ha, Selindang Mayang Pesaka Nyawa. Ha, lekan lagu ke cukup amanah. Pihak maga siku penengkembang lagu ba dunia pemerindang kita Iban Tau Ke kita Daya. Harap ke terus ngetan ke leka lagu kelebih lagi bermain asal bangsa kita Iban. Ya, main asal bangsa kita Iban patut di kemeran ke peninga. Pemegah patut suah lagi di baik kita ke lebih lagi lebuh maya kita ngintu pengrami ari gawai ngambil balan nimbia rebak baru. Nemu nama utai ke disebut main asal bangsa kita Iban. Jadi berita bukai sebelum aku ngujung ke segmen Y9-12 ngagai bala runner kita, hiker kita, mountainer kita, bala tracker kita. Lebih maya pengerami hari gawai tu bertagang meh jaga pengerai neh kita kenang rindu balum bak ngomain. Laban alamak lagi ABC Marathon di Bintulu. Lepas tu dah ayan buat berita neh nyamai aku ngerah neh Maraton Bintulu 2026 kedekat diatur 2008 tu ila kita ada ngadang udah nyedia ke diri udah mati ada rempu udah berengkah neh jadi pengawak tu di sadang dekat di pasuk beribu iku orang hari menua tu ngau orang hari menua luar. Jadi pelanda tu ada kak berengkah serta tembok bapadang bilo lama Bintulu. Jadi general Manager UPS Pemansang Bintulu atau ke BDA Dato' Muhammad Yaakob Kari madah ke program tu ke sekali tu dekat ditambah ke ngau jalai baru. Dengan kita tanya ni perengkah guna di mana lagi ngau tu program tindak ngamah ke rampak menua. Jadi program tu megak dekat nyerangkum kategori full marathon yang 42 km, half marathon 21 km, ngau fun run megak bisi 6 km, 10 km megak bisi. Jadi masuk ke jaku tu ngagai pengarang berita ba Wisma Bintulu. Jadi pengawak ngeregister dia tu udah dibuka ba pelasa resmi Checkpoint Sport Asia ngau hey jom. Kita kenang nemu ba pengawak run tu tau ngelawak megak ba Facebook Kucing Runner neh. Okey. Kita begulai nak tu dulu opening ah. Ila bertemu baru bak segmen kebukai. Lagu kena ngujang ke Y912 kita. Lagu hari Betty Bau yang begetil ngau lagu hari Des Marcus nguntia. Bye bye. Selamat merarau ngai semua bala kita.

0: scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi demi ke Julut Basisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bah mayu buka pelajar bah engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawa nurana anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada peminta kenduri kena ada 5-29-5-2006 atau dengan peminta boleh kena taik ke bah website http://www.yayasansarawak.org.my. Tahu tanya bah session scholarship bah nombor 0824416686. Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma ilah.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Y seberai.
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Selamat tengah hari pendengar Dato' Kombina Burka Berita Tengah Hari, hari 2, 26 bulan 5, 2026. Projek penyangkai kapal tasir dalam Bak Pulau Sari Lawas disadang oleh nyawa mengangkat kaki pemansang Bak Sektor Industri dengan pemansang ekonomi Bak Pelilih Menua Lawas. Sepit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyangkai kapal tasir dalamnya dengan digagak jadi ke penyangkai Besai Nur Mai Kargo barang industri dengan barang import tamak ke pelilih benuanya dengan tasir. Penyangkai kapal nyemega oleh nyawup negap kagi sistem pengangkut serta narit orang beranak ke pukuk lalu nyawup penyungkak ekonomi bak menua tungak ke utara Sarawak. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarah beritahu dah tembuk pengawak nur nyerah ke agih belajar projek mid benua pesisir MRP ngau bantu insentif pelajar di Lawas. Duit MRP-nya diserah ke ngagai 150 ikut orang hari mayuh bengkah gerempung. Berbangaunya 19 ikut nembiak ti nyulut bak persa SPM pelilih benua Lawas 2025. Ngau 82 ikut penerima insentif pelajar mengabisi nerima pemerik. Ketegal pemujur pelajar sidang. Berbangunnya megak Dato' Amar Awang Tengah madah ke perengkah infrastruktur ti cukup pendang utai ti patut benar disedia ke kena matak pukuk ari menua tu empu ngau ari menua luar. Dato' Amar Awang Tengah kelalu jadi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk madah ke perengkah guna bakal kuasa karan AI ngau sistem telecommunication sekadari perkara ti cukup berguna kena nyukung pemansang ekonomi. Pengawak kediatur gau berurun megak berguna benar kena tentu ke fasiliti dikemansang ke oleh merik peguntung dalam timpuh panjai ngagai pemansang ekonomi bak siti-siti menua. Pengawak ti mereti ke guna integriti ngau pengawak ti nulak ulah makai suap patut diri ngagai bala ketuai bak renggat komuniti. Sambil Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke Bala Tuai Raban Bansa ngau Tuai Community KMKK bisi tanggung pengawak ngelaban penyalah makai suap. Laban sidak tu endang jadi ke orang tengah antara perintah ngau rakyat. Penanggul nada integriti tau benar gerugak pengawak pemansang kang ujung ke rakyat enda Arab lalu merimpas tindak banah ngagai pemansang benua. Dato' Hazbi maksud ke Jakutu bahawa program berkarih kami masuk kampung bersama komuniti menyema integriti di Limbang. Dato' Hazbi kelalunya di Kaman Parlimen Sita Limbang badah ke kaul strategik antara UPS Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM, UPS Residen bagi menua Limbang gau bensia mayuh bak kandang menuanya patut ditegap kaki. Kaul kerjasamanya berguna benar jadi ke pelasar ndur merik report pasal orang kebisik nyelai pengawak kena dempak rakyat tindak ngereja penyalah makai suap. Maraton Bintulu 2026 tika diatur kena 2008 tuilak. Disadang dekali pasuk beribu ikut orang ari benua tu ngau orang benua luar. Pelandaknya dekat berengkah serta temuk bak padang bilun lama Bintulu. General Manager UPS Pemansang Bintulu BDA, Datuk Muhammad Yaakob Kari. Manakah programnya sekali tu dekat ditambah ngau jalai baru. Berengkah guna ke mana lagi? Ngau atur program tindak ngamah kerampak menua. Programnya megah dekat nyurangkum kategori maraton penuh 42.195 km. Setengah maraton 21.1 km. 10 km ngau 6 km. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita bak Wisma Bintulu. Pengawak ngeregister dia tu udah ada buka bak pelasar rasmi Checkpoint Spot Asia ngau Hey Jom. Tudukah kami nabur ke berita tengah hari itu peningah. Beritanya tadi disusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita, RTM Kuching. Dan lepas tu lagi kita bergulai dengan keluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.

Jadi merit selamat tengari, dulu merit selamat tengari, lalu dia tu dah tengari dia tu nya kebuah merit selamat tengari, lalu jam dia tu pukul 12.10 minit dah tengah hari. Lalu hari tu hari 2 peninga 26 hari bulan 5 tahun 2026, lalu nanti hari 2 ngelah tengah hari berengkah hari dia tu nyantuk ke pukul 3 ngelah 3 ngali hari kita dekat bulan ngau kami hari Bintulu FM ngelah tengah hari Y FM Bintulu bakal selamat mau tiap hari 2 nang ya idar kami hari Bintulu FM kuliah kita peninga bawa ngelah tengah hari jadi jadi ngarap kawitar kita peninga pula mana magang ngarap gerai serta maka ngembuan pengaga ngembuan pengelantang au nyak ke semua kita dekat ke penghidup ti lantang dekat ati ti lantang ati ti gaga ya lebih lagi dia tu udah bulan 5 sari tu 26 hari bulan 5 nyalai arap ke kita uliah nyambut gawai ngawat titik gaga ngawat titik lantang ya. Ya lagu gawai keterubah tu peninga ngambil ke kita sama bisi asayati asayati tu ke mood gawai au ya.

Ya, jadi nyak lagu Ari Gawai, lagu Ari Alojana, lagu ya ke diberi nama Gawai Ba Rumah Panjai. Jadi nasib amat tebal lagi maya gawai kita nang ya kita ke dia ubat negeri atau ke gawo tadi nang pulai ke rumah panjai. Sapa tinggal pulai ke rumah panjai maya gawai tanti ya jauh amat. Nyau berguna ke belanja ke besai lebih haki lebih berkena ke bilun. Nada ku ngau menama nak uliah pulai laban kadang-kadang okay nama deh kita namanya peninggal kata kenyebutnya gawai-gawai gap ya tajak nuliah pulai ke menua tang kita tetap ngintu tetap nyambut gawai ya teka ku deh lebih kita mikir belanja kita laban gawai sekali setahun tang kita keguna kita abah sari-sari lebih haki bo belanja sekolah nembi ya bala anak kita nyak patut dipikir kita nyalain ti asaya belanja pulai gawai lebih haki kita ke jauh bawa menua bukai ukai bawa menua Sarawak tu ya ke nanti ya pulai yang nak berguna ke berkena ke biluan di tambang tak marah saya nak ada ngawak kena boleh pulai pihak ya maya bukai tahun bukai lapan gawai nak jadi itu kita ini tiang tahun 1-2 hari bulan 6 ya nyalai meri selamat rigawai selamat rigawai ti dekat datai lalu pihak mereka selamat tengah hari harap ke kita boleh netap ke penduduk kita bergulai dengan kami nyentuk sampai pukul 3 ngalih hari itu lagi ya nyalai dia tu nang ya mayuh lagi lagu-lagu gawai di tebah kami.

Jadi peningah tusun program Bawanglah Tengahari hari YFM Abin Tulu bakal selamat tu peningah. Jadi pukul 12 tengah tengah hari tu lagi alai aku dekat macam pesan berat. Udahnya 12.45 kita dekat gulai yang aku buat program nemu kita ya. Jadinya buat jam tiga terubah tusun program kita. Ya jadi ya ke tengah hari tu atau ke Bawanglah Tengahari kita gulai yang aku DJ Ruth Anampung atau ke DJ Perencing. Jadi ngarap ke kita yang sama boleh berkongsi ke berita berita ketau pulai ke namanya lalau kita biar mereka berita ke mana berita ke amat ke di temu kita hari teka amat ya anang-anang kita berkongsi berita utai ke nak berdau temu nyengala berita ke amat ya jadi berita hari Bintulu alai aku dekat berkongsi ke kita dalam atau ke bawah awak pukul 1.30 ngali hari kenyak peningga jadi 12.30 tu lagi aku dekat dulu berkongsi natai ke berita atau ke pesan berat ya. Ya jadi berita gaya hari kami di Bintulu sehari tu mana panas ya jadi kemari mereka tajak mana kebenar ya hari kemari panas dan tajak berbisik hujan nak lama. Jadi sehari itu panas gaya hari kami di Bintulu. Ya. Jadi kami di Bintulu baru dah ngatur pengawal, ngatur program, program Sarawak Ku Sayang Renggat Bagi Menua Bintulu. Ketemu hari Minggu tu tadi. Berengkah hari 5, 22 hari bulan. Lalu tembu hari Minggu, 24 hari bulan 5. Ya. Jadi lagi ku dekat ngelansak. Bakawal ngau program Sarawak Ku Sayang peringkat atau renggat bagi menua Bintulu. Jadi lagi menang kita peninggal ngau lagu gawai.

0: Ianya.
1: Ianya tadi lagu hari bujang lemana meninggal lagu aram ngerami gawai. Anak carut kita emangnya gawai itu. Aku betundik bagai tahu, tam betundik bagai kita yang nanggenya kelalu. Aku kadang-kadang nak sedar kita tadi kok kita betundik tangti yang kau bayon tadi baurangnya tadi. Kanya tak lebih tundik kita nya lain betundik nadai salah begagai betundik begagai nadai salah tang Arab ke bisi lebas lebuh maya kita betundik begagai anam medak kegawai tak penekok kita nundik betundik begagai tu kan nundik orang ya ngai kecarut lalu carut tentu kita bisi kena bisi kena hukum ya nya nang tiap rumah panjai kita bisi adat lebuh maya kita ke ngintu pengawak nak ngira pengawak senang atau ke pengawak tusah ya jadi sebedau aku maca pesan ngatai ke pesan berat jadi aki deka berkenang ke siti gi berita okay, berita tang ke penemu kita ke ngi sama ngingat nya lebih haki buah maya kita ke dekat pulai ke menua atau ke kini-kini tuju kita lebuah maya ke kemisi gawai itu laban maya kita nemu magan ya nyerumak kemisi nyerumak gawai itu kemisi kita panjai mayu hari ya kemisi bukan seminat kemisi gawai aja tang kita bisi wesa de kita bisi kemisi hari besai hari pengadaguang nah ni nak panjai kemisi aku lebih haki minggu baru lalu pergi lah nya kemisi hari raya Aidil Adha jadi aku tu peninga bala kami itu mayu dah sunyi mayu nyau sunyi mupua sunyi upis laban pergi lah tadi nya hari raya Aidil Adha bisi bala ke sama kai ke menjadi kita ke bangsa Melayu tadi tapi si Mekah sudah mupuk kemisi sar itu ya berasa sunyi udahnya tangkan ke ngau kita ke nyambut gawai ini nak majak sunyi sesunyi upia senduara kita ke gawak ya jadi menang kita ngau lagu udah lagu tu lagi aku dekat maca pesan berat.

Ya, Siti lagu gawai Ari Wilson begulai ngau Stella Philipnya peninga lagu gawai seluai ke diberi nama Selamat Hari Gawai. Nyalai ke sekali itu aku deka maca pesan, pesan beratu peninga, jadi ke terubah tu hanya pesan pemati. Jadi pesan tu datai Ari Anul Linang Lo. Pesan madah ke apa ya, ianya lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena kemari ya 25 hari bulan 5 2026 hari 1 kemari pukul 6.32 pagi bawa Spital Besai Sarawak ya. Nyalai pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan bawa Sungai Biru, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebucuak Undup, Paku Undup, Kaban Belayan bawa menalang 4 buah rumah Pemega Kaban Belayan Sekayu Batu Lintang, Kaban Belayan Pakit Jumbit serta Kaban Belayan Kebukai kendalah dirintai ti ngelala niang lo singka atau ke singka anak abi. Jadi niang singka anak abi deka diintu Balamayuah kena 26 hari bulan 5 ianya malam tu berumah Kenyungan Undup Batu Lintang lalu niang deka dikubur pagi pagi lo 27 hari bulan 5. Nyalai pesan tu tadi madah ke lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya hari 1 kemari lalu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 berumah Kenyungan Undup Batu Lintang lalu dekat dikubur pagi pegila 27 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ke situ itu ianya pesan pemati meka datai Ari Jingga anak sigat atau ke apai nanang. Madah ke pemati apai sidak ya ianya sigat anak angka atau ke apai lenya atau ke apai tumi. Udah nadai kena pagi hari 1 Mari 25 hari bulan 5. Jadi ya niang sigat anak angka toka pai lenya toka pai tome tu deka diintu teka di Sungai Balamayuh Barumah Turi Sungai Barun Serikai Saritau hari 2 26 hari bulan 5 lalu deka dikubur pagi pagi lah hari 3 27 hari bulan 5 bak pendam Selalang Serikai. Nyalai pesan tu dituju ngagai rumah panjai kes pemakai rabat serta Kaban Belayan bak ianya bak Sungai Atap Sungai Rian, Ulu Nunggang, Bukit Tinggi, Sungai Tapang, Kuta, Jalai Babai, Batu Dua Pakan, Skimbi, Kaban Belayan Berjalai Nansang, Genting Kupi, Jalai Sungai Rusak, Jalai Petai Skimbi, Kaban Belayan Berstubu Pakan, Berjalai Tabai Kamup, Jalai Tayah, Toko Air Tayah, Kaban Belayan Berumah Nyimbang, Rumah Umar Temiang, Rumah Awal Tegalung, Rumah Meru Sungai Kabang, Rumah Andi Lubuk Besai ngau Kaban Belayan Kebukai. Kenaklah dirintai ke nama magang ke ngelala niang sigat anak angka tau ke apai lenya tak ke, tau ke apai tumi sama bela uliah ngenatai kediri ngesah pengawak rabat tu ya. Nyalai penerang ke siliak Kaban Belayan kita tau bertelipaun ngakai lumur 012-8428-394 ianya ikempul lumur tu jingga anak sigat tau ke tau megak telipaun ngakai layang anak sigat ngana lumur 012-8579-937. Nyalai pesan tu tadi madah ke ianya sigat anak angka toka apai lenya toka apai tumi udah nadai pagi kemari pagi hari 1 25 hari bulan 5 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 ba rumah turi Sungai Barun Serikai serta dekat dikubur pagi pergilah hari 3 27 hari bulan 5 bapendam Selalang Serikai. Jadi ke situ tu pesan rabat mega pesan madah ke ngadan anak unya ianya laki Rebecca ia anak Langi tau ke menantu Jonathan Langi tau ke menyadik jampung unya udah nadai kena 25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 2 malam tu berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu. Lalu niang dekat dianjung pagila 27 hari bulan 5 ba pendam Anglican Bintulu.
Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan bapakut sibuti dua buah rumah, bakas sibuti empat buah rumah, kaban belayan bekelitang dua buah rumah, batang krian, batang kabo, batang awik, batang sebelak, kaban belayan bempayang dua buah rumah, kaban belayan di Kuching, di Sibu, di Bintulu tu, di Miri ngau kaban belayan kebukai kenalah disebut nama magang. Jadi penerang kesiliak bala kawan pelayan tahu betuli paun ngakai anak ya, yanya Florita, balumur 014-88-39-528, tahu ke betuli paun bertanya ngakai Venisia 014-689-5499. Jadi pesan tu tadi madah ke, yanya ngadan anak unya, tauka laki Rebecca ya anak Langi, tauka menantu Jonathan Langi udah nadai kena 25 hari bulan 5 enya nadai kemari, lalu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu, lalu niang dekat di Anjuang Pagila 27 hari bulan 5 di Pendam Anglican Bintulu. Yang tadi pesan berat, pesan pemati, pesan rabat, lalu ke sekali itu pesan takut tesau gawaian tu niang Simon Jarit. Jadi tesau tu datai Ari Sophie anak Simon, ngari ke Inaya yang Laura anak Jawi atau ke Inai Sofia. Dekat nesau balamayuh tinggalala niang apaya yang Simon anak Jarit. Sama datai nguluk pengawak nyungkup atau ke gawaian tu niang apai Sophie. Ianya niang Simon Jarit. Jadi pengawak nyungkup toka gawaian tu tu deka diatur kena hari 5, 29 hari bulan 5. Berumah lumur 5.

Oh, madah. Tesau gawai gawaian tu datai dari Sofi anak Saiman. Ngari ke indaya lora anak Jawi. Toka indai Sofia, madah ke ianya pengawak nyungkup toka gawaian tu niang apaya ianya niang Saiman jarit. Kena 29 hari bulan 5, 2026. Ya. Jadi ke situ tu jaku pesan merantu datai hari Agustin anak lingkung madah ke pengawak merantu inai sidak ya ianya niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5, 2026 ianya hari 5. Lalu ianya lalu pengawak tu dekat diatur diatur berumah panjai ianya tuai rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Lalu regang dekat Dianjung ke Pendam, dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Nyalai pesan tu dituju ngakai semua kaban belayan ke diau Banting Ulu, Banting Ilik, Kuching di Seriaman, di Bintulu, di Miri, kaban belayan ba Keranji Lingga, Semulung Ulu, Semulung Ilik, Sungai Pisang, Seduku, Ngau Bala kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang kesilik tahu bertanya telepon ngakai Augustin dengan lumur 014-595-4496. Jadi pesannya tadi madah ke ianya pesan merantu niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5. Lalu regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Jadi pengawak dekat diatur berumah rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Ke situ itu pengawak pesan merekat ke regang datai ari ex pengacar legam anak Rikit atau ke apai naja. Madah ke pengawak sembiang merekat ke regang bini ya ianya niang samban anak lana. Jadi pengawak dekat diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 8 pagi berpendam munggu sabut betuang. Lalu tembuk sembiang bak pendam pengawak dekat ditangkan ke ngau ngirup kupi serta merarau berumah Lawrence Ludan Luban Hulu Sepawah. Nyalai pesan tu dituju ngakai kaban belayan jauh teka semak ianya kaban belayan bak serudit A ngau serudit B. Nanga jauh Luban Ilik Pasak Baruh Tanuk kaban belayan berumah Sudang sidak tuai rumah Sudang sedap menyadi bak berbangai kibak. Terumah Ngadan, Mpawung, Ngau Balau Nembiak ya. Terumah Judin Udau. Pihak mereka pesan nuju Jem Ikai, Bok Matup, ex pengajar geraman anak ramping, Bok Seratuk, Inai Cuk, Bok Bulu Hantu, kaban belayan Bok Sekatap Layar, Ingan, Bok Ensurai Layar, Apau anak muda di Bintulu, Rubin anak cambai di Sekabang, Bok Sekabang Padih serta kaban belayan Kebukai kena oleh dirintai magang ke ngelala niang samban anak lana sama dipinta datai magang. Ya. Jadi sebarang tanya tahu telepon ngakai Roslin Witi Legam kena umur 011-4076-825. Jadi pesannya tadi ianya madah ke pengawak sembiang merekat ke regang niang samban anak lana. Anak lana. Jadi pesan tu datai Ari X pengajar legam anak Rikit to kapai naca. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 berpendam bunggu sabun betuang. Ya. Jadi ke situ tu ianya pesan ngetas sulit datai Ari pantau anak Jawa ngari ke sidak ya sebilik. Madah ke pengawak ngetas sulit niang inaya ya indai sidak ya ianya kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 tu ila. Nyalai pesan tu dituju ngakai bala mayuh to ke kaban belayan ke ngelala niang kundang anak ramping to ke indai pantau. Jadi semua tau dipinta datai ngau nguluk pengawak ngetas sulit niang tu ba rumah nanga wong panda asal lubu antu. Jadi penderang kesilik kabang belayan kita tahu telepon nanya ngakai anak niang enya beduk. Atau kesebi anak Jawa anak lumur 014-583-2077. Tau ke tau mereka telepon ngakai Roni anak Jawa anak lumur 014-877-6637. Jadi pesan tu tadi enya pesan ngetas sulit
niang

0: Kundang Anak Ramping kena 29 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi Kaban Belayan pinta datai ngulu pengawak ngeta sulit tu bawa rumah naga uang panda asal Lubuk Antu ya. Nyalai nyak ke pesan berat ke bisik diterima kami peninga lalu diknatai kaku bawa kita ngelah tengah hari. Nyadi inti bisik awak lagi aku dekat nandu pesan beratnya tadi peningah nanti bisi awak au ngarap ke kita lagi bisi awak lagi ngambil ke pesannya tadi terang di dinga bala kebablayan ke di tujuh pesan
1: 97.5 MHz.

Jadi pendengar nak berasai jam sudah pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu ada tai buat maya kita bergulai dengan aku buat program nemu kita. Jadi sehari itu nemu kita berkawal nyelai tu pendengar. Tahu disebut kita nyelai. Laban tu nyau bisa record dunia ya. Jadi nyelai kira ke tahu sebut nyelai munyak aku tadi. Laban jarang narga siti-siti menua bempu penyelai bangsa tu peninga ya. Jadi ke sekali itu nemu kita ianya kedekat kunci aku ngenang siti menua ti manyuh anak sapit. Mu anak sapit kita anak kembar twin nah. Jadi anak sapit jadi ba siti menua di India ianya ba pelilih menua Malappuram Kerala bisi siti genturuang peniau ke dikumai Kodinhi. Jadi penyelai ba genturuang peniau Kodinhi tu ti sebut tadi perkampungan. Jadi ko kita nya genturuang peniau perkampungan tu dua orang ke diau ya sai ba ko kita ke diau ba Bintulo ba siti Indora contoh tadi ba pasar tu ba pasar di tu semayuar ke diau di tu nya kira ke perkampungan atau ke genturuang peniau genturuang dua orang diau ya. Nyalai penyelai ba genturuang peniau Kodinhi tu peninga ianya kalai Kodinhi bempu rikut pemadu mayuah bisi anak sapit. Bok menua India. Bok menua India nya. Artinya orang kenguan atau kediau bagenturung pendiau Kodinhi itu sidak ngada ke anak sapit. Ya. Sidak kena indau ke dah belakin tadi beranak lalu mayuah ngada ke anak sapit. Anak kembar, twin. Ukai kembar siam, no. Ya. Nyalai sidak tu atau ke Kodinhi tu ukai semina bempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba India tang mega menua Kodinhi tu ngempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba menua Asia. Nya India pemadu mayuh. Udahnya ba menua Asia ge sidak ge mayuh. Ngembuan rikut anak sapit ya. Jadi udahnya lalu sidak ya tu lumur dua mayuh bak peringkat dunia ne ancai sidaknya ya. Jadi lumur satu toko champion rekod dunia menua ti ngada kanak sapit ianya menua Igbo Ora di Nigeria. Nyal kalai hari 1000 iko anak mit ti ada bak menua Igbo Ora di Nigeria tu peninga. Hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko anak sapit tu rekod dalam setahun tu kako. Ya. Hari 1000 rekod dalam setahun tu bak menua Igbo Ora tu hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko sidaknya tadi anak sapit. Jadi itu rekod antara ti dibanding ke antara siti-siti menua ba dunia tu peninga ya. Jadi tanggi ba genturung peniau Kodinhi tu sida ya lumur satu ba India ngau lumur satu mega ba Asia nya andang sidi sida tu ne nyalai pulai ngagai sida ke diau ba menua Kodinhi ba Malappuram Kerala India tu peninga nama kebuah sida tau bisi anak sapit memayu-mayuah ya. Jadi mayu orang Kelandia tau ke sida saintis berjalai ke pansiak ngagai sida ke diau ba genturung peniau Kodinhi tu mansiak bekaul ngau bekeni genturung peniau Kodinhi tu ke perkampungan Kodinhi sidak ke diau dia tau bisi mayuh anak sapit Ketegal Puriah kini baku nyuk aku laban kita mayuh bansanya deh nama bisi Puriah anak besapit tu ngada kena sapit pia okey tai Puriah tang lagi kita dengar cerita sidak ke diau ba genturung pendiau Kodinhi tu dengar ka bukulai ngaku untuk gabias program nemu kita au. Jadi kena ketusi ke ditampung ari orang ketuai-tuai ba menua Kodinhi. Jadi terubah subak ke sida ya. Orang tinguan menuanya
kadi tu soi hari aki ini sida antari nadai mayu anak sapi nanti bisik dalam setahun bisik siku kini ke beranak ngada kanak sapi tang kira ke bepun 80 tahun ke udah nyak sida kediau bak ko dinhi nyak tadi nyau bisik anak sapi jarang nadai sida kindu-indu ke beranak tadi jarang nadai ngada kanak sapi nya mesti bisik ya. Tiap pintu tukar ruang bilik sida ke balai indo-indo ke beranak tadi bisik ngada kanak sapir untung amat ya. Jadi anak sapir terubah ya ada sida bagenturung peniau ko dinhi nya dalam tahun 1949 lalu berengkah di tahun 1949 nya asal bisik sida ke indo tukar ke inai ke udah belakin tadi ba menuanya bertubuh bisik ya meratai ba maya ke beranak anak sida ya tentu ada sapit ya. Jadi nang nyelai nya peninga natau nadai munyi ka ko tadi dah. Nya tingasuh bala sida saintis tip jalai ka pansi bingung alit ati sida ya. Lalu anak sida ka ada sapitnya sama penempa ya. Laba kadang-kadang ti ya sapit tadi bisi ti sapit dua sekolah ke siko indo. Jadi ngasih tak tahu jarang ke siku laki siku indo. Nanti ada dua indo sama-sama dua. Nanti sapit dua ke aku. Lalu sidak tahu besik sapit dua atau sapit tiga. Besik mereka sapit empat. Tang ya kan mayu hakik nang ya sapit dua. Nyalain nanti ada indo lalu sama-sama indo. Nanti sapit dua tadi. Nanti laki sama-sama laki ya. Nyalain nanti bajaku Melayunya kembar seiras ku jaku Melayu dah. Nya jarang sida ke ba menua kondisi tadi anak sida ya ada siku induk ada sapit siku induk siku laki jarang yang mada induk sama induk ti sapit dua induk sama induk sapit tiga kadang-kadang sama induk ga tadi ya. Jadi lebih hari separuh sida ke diau nguan genturung peniau kondisi tu peninga bisi anak sapit sama gamal sama mua pedih senar ke ngelala sida anap ya contohnya tadi ni nak contoh ya buat sekolah berpuluh-puluh ikut nembiak tiba sekolah sida hari genturung pendiau kondihi itu tadi nang anak sapit atau kasih dan diri menjadi sapit kemayuh bersekolah dia ni nak walau pengajar dia kai dish alak ku ni dish alak walau pengajar ke kelala siapa membagi sida ni kebagi sanung mua sama gamal sama ni ya. Jadi nya tengu juang ke penyelai tu ngujuang ke genturung pendiau ko kondi kodin hi nya pernah nak nyebutnya dikelala lebih lagi dikelala atau ke disebut dengan ngau orang tadi kampung kembar kampung sapit kampung twin menya pia ya banding ngau nama amat menua genturung pendiau nya kodi hi orang lebih lagi ngelala sida menuanya dia ngau nama genturung pendiau kembar atau ke twin ke dish alak ya. Jadi penyampau sidak bermenua tau ti abisi anak sapin tadi majak nambah laban sidak ke siti laban sidak kenang ndak bersekat beranak ya kasih agak peninggal deh menua ukainya buat negeri ya sidak gi jauh tinggal ari pemansang perubat ngau pemansang kebukai retinya sidak nadai sekat beranak ya. Nada yang ambil ubat sekat atau ke perancang keluarga ke bukai. Jadi penerang risiko pemansik bagi pengawak perubat dengan pengerai ianya Dr. Krishnan Sri Biju madah ke penyampau sidak ke Indo bak menua bak genturung kira menua menya genturung pendiau kodin hitu ti beranak lalu ngada kanak sapit ianya 6 kali lipat mayuah banding ngau menua bukai bak dunia ti ngada kanak sapit nya nang sendiri sidak ke dia ya. Lalu pansiak tidak percayai ke mereka nunjuk ke lebih 400 siku anak sapit ada hari 2000 iku ruang bilik bak kondihi artinya sidak ke penyampau tubuh rakyat ke nguan bak penturung pendiau kodinhi itu lebih 2000 iku. Lalu penyampau anak sapit tu disadang nambah nintiang tahun. Tu berita di Ayan dalam tahun
2021 subah. Dia tu 2026 ke dah nak mayuh ke. Nak lama menuanya mayuh rakyat ne peningah. Lalu nanti apa di ituang kira nisbah tu peningah pukul rata hari 1000 ikut anak miet tiada ba seluruh dunia tu. 1000 ikut anak miet tiada ba seluruh dunia. 4 ikut hari 1000 yang tadi anak sapit ya. Tu ituang nisbah pukul rata berkira dunia tu ya. Tang ba menua kodinhi tu hari 1000 iko anak miet tiada nyo ba ku menekan ke ba tu ya hari ba menua genturung pendiau kodinhi tu hari 1000 iko anak miet tiada 45 iko sida ya sapit no setahun kiranya pukul rata dikira pukul rata setahun sida hari genturung pendiau kodihi tu nanti setahun dari 1000 ikut anak miet tiada 45 ikut sidanya ada diri menyadik sapit kayaknya kumadah nak lama menuanya nambah rakyat. Lalu Dr. Krishnan Madah, Ariati yang punya tadi peningam, orang induk bermenua kondinhi ti mayuh beranak ngada kanak sapit ketegal hari pemakai sidak koya, ukai ketegal hari puriah, mimit hari puriah. Laban hari pansiak ya, lebuah yang nanya orang ke induk bermenuanya, jadi sidak ya, sawut atau ke balas, timbal balas hari sidak ke induk lebuah yang ke jalai ke pansiak tadi, sida kinduk terima dah ke asal laki ini sida ya takut apa indai sida nadai puri ya anak sapit ya meratai bot diau kati-kati ke menuanya tahu tak bisa anak sapit ya jadi semua sida ya tinguan kondihi kondinhi mega gerai nadai penanggul bot pengerai ya nyak pansi ari Dr. Krishnan jadi ya udah mansi udah nanya nama kita subuh aki ini malam menyadi kini ke subak-subaknya nang dia bisik ngak namanya beranak sapit nadai ko sidok kino indo kanya ketika nya tahu kanya peninga lalu kai semina lutur pakar ba India ca tang lutur pakar ari menua bukai pan bisik datai ngak kai genturung pendiau kondihi bejalai ke pansia sidak sidak megak sama lalu bedau tetemu ke punca nama kebuah genturung pendiau kodinhi tu tau bisi anak sapit memaiwahnya mau beranak siku asapit beranak siku sapit sapit dua ia ketebal lagi sapit duanya bisi sapit tiga sapit empat bisi tanda suah nak maiwah ia sapit duanya maiwah amat ya. Nyalai sidak ri kodinhi tumpu madahkan sidak ya madah sidaknya Arab ke semua tanya nang ya kuasa petara anugerah diberi petara ngakai sidak ya lalu lebu aku ke begigak ke berita tu bisik dipandang diayan ke gambar sidak balon miaknya dia nang ngamat tak sama mua ketap tang min tadi dua-dua mayuah sapi dua mayuah aku tak sama mua amat nak lama menua renyak mayuah rakyat lalu bala pengajar sidak ke dia buat menua nyempupan tentu saruk ni ya lebih lagi bala pengajar ke ngangau ke sano sano ko ya ko bala pengajar nak ngangau kan biak sikok tadi. Udah tu dikena hukum sudah ya sikok ke ngerja menyalah sikok ke salah orang salah menyadi ke hukum. Namat dish ala labannya. Nyala udah nemu kita peninga jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari. Enti menua kondihi mayuah anak sapit nyadi kok selvia banyi tu anak temuai.

Ianya punya laku hari selebih banyak laku anak temuai. Ya, di maya gawai tu. Ya, ajak anak temuai. Nyangka, ajak anak temuai. Ya. Jadi, peningah jam kita dah pukul 1.3 minit ngali hari. Lalu, buat tusun program. Bakal selama mereka pukul 1. Alai kita sama dekat bergulai dengan DJ Flora. Ngau temuai. Ya. Buat program temuai. At YFM Pintulu. Nyalai temui ke sekali tu ianya Cik Elika Eric, ianya pegawai psychology counseling dari klinik kesihatan Pintulu atau ke klinik pengerai Pintulu. Kita dekat ningakan nama nak randau seduai, batar randau seduai ke sehari tu.

0: hari Pro 9 ya.
1: Selamat hari peninga bertemu baru kita ba program temuai minggu to temuai ko bakal selama Cik Elika Eric. Siko pegawai psikologi counseling hari klinik Pengerai Bintulu. Semangat hari ingat nuan Cik Elika nak mau berita nuan Sarito.
2: Selamat ngali hari DJ. Mana ajak Rita aku Sarito?
1: Oh Sarito aja. Kemarin?
2: Kemarin mana?
1: Kemarin mana? Nih kita itu pun Cik Elika nyonya berasai kak gawai dah. Kemarin nuan start pemisi gawai?
2: Ujung bulan 5 tu kini.
1: Ujungnya kemaya?
2: Ujung 30 hari bulan ya.
1: Oh, 30 hari bulan. Pulai kini nuan Cik Lika nin mung ka bisik bala peninga tu kat nemu meh. Kini nuan pulai gawai tu ilak na.
2: Te baka aku lebih inai aku ke Iban. Like suai, inai ku Iban suai.
1: Okey, arti ya. Apa yang nuan ke Iban mana?
2: Yo ke Iban ya mante. Bahasa Iban ku nantu mana? Paham-paham meh.
1: Na ngawa, ukai na mana-mana bahasa Iban nuan tu. Ngami ke bala peninga nemu ngosili atau Cik Lika tu ya. Bangsa Iban
2: Melanau.
1: Iban Melanau na. Tang ya kira lah dia ke jako Iban na. Au nyadi nya tadi kita berkelalau menya. Nyadi tu pula ngage topik ke dekat dikunci ke nuan ke ngali hari tu Cik Lika. Sebedau nyebut berkawo ngau topik nuan tu. Tu bisi utai ke dekat ditanya aku dulu tu laban tu Cik Lika ne kadang-kadang bak dalam penghidup kita itu bisi utai ya ke tusah kita empu to dekat merti ke pasal diri empu menye kurang kita itu pun tusah kak memahami diri kita empu to anangge enti ora bukai ne jadi nama kebuah kita itu mudah berasai bekenya lalu nama kebuah kita itu kadang-kadang pun kita mengasai takut lenyau orang kedika sayau ke kita nak jauh kita nyemak bakal diri sebili tau ke nanti orang kau dah bisik laki sayau ke takut lenyau laki lenyau bini ne. Lalu nama kebuah sekedar jakok dari orang buka itu tau mega balat ngemedis ke hati kita. Nanti jako Melayu kita mudah terasa gini ya. Mayu tanya lagi no nyawa duka dia tau ne. Lalu bisi mega orang tu tadi Cik Lika ne. Nanti kita medak ya di luar. Kita medak ya bakal nare masalah ne. Kita medak ya kering. Kita medak ya semampai bersemangat. Tau ke kita medak ya seruran tucu maka nadai penanggul ne. Kita medak ya pun semua nulung orang bukai tang kebenar ya. Orangnya tadi kebenarnya ya bisik penangguh bak emosi tau ke lelak bak emosi ya bak runding ya lalu kadang-kadang tu Cik Lika ni kita empu gak berunding ni nama kebuah aku nyadi berketuk nama kebuah aku nyadi berkenyak ni lalu tanya yang berketuk ni kati semua utai ke disebut aku nyak tadi Cik Lika ya bisik kawa ngau nanti jaku Melayu ya pengalaman kita masa lalu tau ke disebut aku Iban penerbak lama kita ya ke bedau suman ya ke bedau gerai nyak meh topik ke dekat dikunci ke Cik Lika ke ngali hari tok peninga ya nyak berkawa nanti jaku orang putih ya inner child tu tadi ne telih lama ti agi ngerugak kita. Jadi minta nuan berkunci ke reti lepas aku tarik bisa nyebut inner child tu nama retinya Cik Lika ngamik nuan nerang ke ngau sili agi. Okay.
2: Terima kasih DJ. Engka bisa peninga ti keterubah ya ninga leka jaku inner child tau ke sekedak nyangka inner child tu tadi ianya pendiau kita ti baka nembi amit. Kebenar ya inner child tu mai reti sisi nembi amit dalam diri kita ti terpekul dalam pengingat ngau asai ati kalak diasai ke kita subak. Ia yang kaum pengaga kreativiti kita dan ke pemaduk berguna ia mega megai bakal tau ke trauma ke kalak diasai ke kita maya agi mit subak. Tajak pun umur kita udah manggai 30 tau ke 40 tahun tayang anak mit dalam diri kita agi bisik lalu ulih meri pangka ngagai emosi kita ke dia tu. Jadi inner child tu ia di tempat hari pun penghidup hari penelebak tau ke pengalaman maya gimit berkeni kita dibesai ke kawal ngopai nai diri sebili pengajar serta orang ke ngelingik kita lah ia ukai semina megai bakal ngau penakut tang megak pengingat tik lantang asai hati tik dikerindu pengadang ngau julu hati kita ambil ke contoh nak mit ke suah dia no tau ke dikemelik ke engka ia engka mansang besai nyadi orang besai tuai kemudah ngasai ke diri enda cukup maneh Tau kan amit kemansan besai baruan bilik ti nadai pengerindu. Engkau berasa takut amat ditinggal kurang lebuh ia udah besai. Nyak meh tanda ya inner child kita itu tadi terlihat.
1: Okey.
2: Jadi kita semua bisa inner child. Bak dalam minda tau kerundian kita yang mensia, inner child tu ianya bak bagi minda separa sedar tau ke disebut kita subconscious mind. Ia nyerap baka span deh. Nah, ia nyerap penelebak sebedau kita ulih mereti ke utai tik nyadi ngena emosi, ngena mental ngau benar. Hanya kebuah bisik penelebak maya gimet tingka udah ndak dikeingat ke kita lagi. Tang empas ya agi ulih diasai ke kita yang nyentuh ke sehari itu. Banyak banyak kebuah bisik sekedar engkau berunding nama kebuah sida kelalu jampat ngambil hati. Terasa hati munyi kenuan tadi. Takut ngasuh orang ringat tau ke takut diri empu ke jampat ringat. Kebenar ya utai tu tadi nyadi ketegal lari penelebak lama ti bedau diproses.
1: Okey, au sili amat kenya tadi ne. Reti ya tadi. Utai kelama menya ne tajak pen kita lagi miat tang no kita besai tuai tu utainya tadi nyo pansut menya tadi agi dalam agi
2: kita.
1: Okey. Jadi nama kebuah tu Cik Lika ya ketau ngasuh kita telih ba inner child tu ya tau nyadi ne. Kati ketega kita itu tadi na ulia utai ke bagi kita nemu tak nemu miat tu utai kayam. Maya agi miat tau ke bisi utai ke lebih berat agi kalau nyadi ba hidup siku-siku orangnya maya yakin miat.
2: Mainan tau ke utai ke dikayam engkau nyadi bagi tik miat. Tang kesuai agi bisi sekedar perkara tik nyadi pun terlihat dalam inner child tu antara ya keterubah ngelalai ke asai hati tau ke disebut kita emosi. Nanti sepatutnya bala anak patut ngasai ke diri dikerindu serta didinga. Nanti sida ya suai hendak dipeduli tau ke emosi sida ya hendak dikeibuh ke sida ya engkau mansang besai ngasai ke diri hendak berguna laban ada orang ninga sida ya. Ya kedua suai dikemeli dia no tau ke suah di kemaruh kurang. Ambil ke contoh engkau sida ya suah ni ngajak kok berkata nama kebuah nuan tu buruk amat. Nuan tu amat ngenusah kapai nai lebuah jakuk tik negatif tau ke jakuk ke enak maneh berketuk suih diterima arimit ia tau dia dalam diri sidak ya lebuah sidak ya udah besai tau itu tadi dibaik sidak nyentuk sidak ya udah besai tuai lah.
1: Nomor empas ngagi sidak ya ni. Okay,
2: denyak ya ketiga trauma bak dalam ruang bilik. Contoh ya apa indai belayak kalau kena jameh tau ke didera lenyau orang tik dikesayau apa indai sare tau ke dia bandur tik nak likun. Adanya ya keempat suah dibanding ngau rembukai serta ngembuan pengadang tik tinggi. Lebuh hanek mit suah dibanding ke ngau menyadi tau ke orang bukai sida ya engka mansan besai ngasai ke diri semampai ena cukup lama nanti dibanding ke ngau orang bukai.
1: Ya, okey.
2: Adanya ya kelima di pansar nyimpan asai hati tau ke emosi. Ambil ke contoh lebuh hana mit nyabek lalu dipada hana nyabek tau ke na ibu tu sehati. Jadi nyau kelama sida ya dekat ngasai ke asai hati tau ke emosi ke dia asai sidanya tadi saleh lalu patut disimpan ke diri aja. Arti ya sida ya memendam deh emosinya. Denya ya keenam pengawak ngacau tau ke disebut kita bully. Nemiak ti suai dikacau tau ke dibully sekali ke bak sekolah tau ke dalam ruang bilik sida ya empu sida ya dekat pedis percaya ke orang bukai.
1: Okey, ngarap kesemua berarti kenya nyak kebuah ya ketau ngasuah telih tau ke disebut kita telih ba ina child tok tau nyadi mayuah kebuah ya ke disebut Cik Lika tu tadi ne asai ko dalam mayuah yang ka bisik sitik kini kala diasai ke bala kita itu tadi ne. Okey, jadi bekeni tu Cik Lika kelebih gi bekeni ke bala peninga tok ya dekat nemu entik sidak ya tu tadi tau ke entik ina child sidak ya tu tadi benuang telih. Bisik punya kurang ya, bisik tanda tak ke bisik kelai ya ke nyata ya ke terang gini?
2: Kebenar ya, bisik beberapa itik tanda tak ke kelai ti ulih di asai ke kitai. Ianya yang kaum ya ke terubah asai ati ti malu, rasa bersalah tak ke pemedis emosi ti endak nemu ngetu. Si kurang ke suah ngasai ke diri ya, aku tu endak cukup maneh, aku tu ngelusah kurang, tak ke kelalu nyalah ke diri empu tajak pun bau tai timit. Adanya yang kedua, kelalu benar gawak tau ke seruran dekat nyapai sesebengkah hutai. Bisnis sekedar orang ti seruran kiruah nguliah ke pengulih laban dalam tak sedar, sida ia dekat ngasai ke diri, sida ia diterima, dipuji tau ke ngasai ke diri berga bak mata orang bukai. Kadang-kadang sida ia takut dikumbai nak mujur tau ke nadai guna nanti sida ia nak mujur dalam pengawak ngau penghidup ke dikerja sida ia lah. Adanya ia ketiga, pedis dekat ngasai ke pengelanteng maya ke dia tau. Sida ia seruran ke lalu mayuh berunding irau ke penghidup jemeh lah tau ke terpejuh ngau pun nalabak lama ti ngasuh sida ia tu seh dekat ngasai ke pengelanteng yang maya ke dia tau. Udahnya ia keempat, seruran irau serta takut ambil ke contoh. Sida ia takut nak diterima orang, takut ngasuh orang asak, takut nak mujur, tau ke seruran berjaga tajak pun nadai utai tik tau ngerugak sida ya. Udahnya ia kelima, kelalu dekatnya di sempurna tau ke nadai penimpang. Sida ia susah dekat nerima penyalah lalu medak pemuntannya utai tik balak jai. Kadang-kadang tu berpun hari penelebak maya agi miat ti ngasuh sida yang ngasai ke diri semina dekat diterima nyemak sida ia tu tadi sempurna tau ke nadai penimpang.
1: Biagi nanti dia miat punya agi miat tadi nanti sida ia suah dibanding ke dia punya kenuan tadi ni.
2: Dan ya, ya keenam, pedih dekat berterima kasih ke pemujur diri empu. Tak capan udah mayuh hutai dicapai sida ya. Sida ya agi megak ngasai ke badau cukup agi. Tau ke madah ke ngagai diri empu, aku ulih ngerja pengawak engkau maneh agi. Tau ke ura bukai maneh agi. Kira ya nadai pengulih tik benar ngasuh sida ya puas hati, tau ke temegai hati ke diri empu.
1: Semampai nak puas hati mesti dah itu
2: tadi. Semampai nak puas hati kak nuan muji berkeni pan ya nak terima entah. Adanya ia ketujuh, kawal ti endak berpengerai. Inner child ti terlihat tau ngasuh orang kelalu berpangai bak orang bukai. Udahnya milih kawal ti endak berpengerai tau ke disebut kita toxic relationship. Tau ke nyelih ke pengerindu ketegal takut dipedis ke orang ti dikasayau ke sidak. Adanya dia kelapan, sabotaj diri tau ke self sabotage. Tau ke ulah ketagih bisnis kedah orang ngau nak sedar ngerusak ke peluang tau ke kawul ti maneh laban sida yang ngasai ke diri endak patut lantang.
1: Bisik muka beketuk
2: ni. Ya, bisik muka beketuk. Alah bisik muka ngena sekedar utai, dikena ngelari ke diri ari emosi tau ke asati sida. Ayahnya nengah media rama, pemakai, ngerja, pengawak, main tau ke sekedar ulah engau berlebihan munyi kurang deh kena sida ya nyeliah ke diri ari utai tu tadi. Udahnya ya ke sembilan, kurang tampak tau ke takut nguji utai tip baru. Bisik sekedar orang kebenarnya bisik pengelebih ya. Tang sida ya banget takut nak mujur tau ke takut dihakim ni alah ya sida ya milih nak nguji engau nak ka ulih.
1: Semampai madah derempu nak ulih ya tadi ni labah ya takut dekat nguji.
2: Dan ya ke penudi mayuh jakuk negatif tau ke jakuk nak maneh ngagai derempu nuju derempu.
1: Nuju derempu tu ke rebukai.
2: Nuju derempu. Ini cati terlihat ya suah ngasil ke sadak ti munyi kurang ti endak maneh ti udu bermain dalam rundi yang bakal contoh asal lu madah ke diri aku tu endak maneh. Nadai orang dekat merti kaku, aku tu nadai, aku tu orang ti nadai pemujur. Nyau kelama, sadak ti tu tadi nyau nyadi baka nama tu kene kurang ada baka nyadi ke cara orang bukai medak diri sida empu.
1: Nyong ngamat kena mau tak sebut dia tadi ne.
2: Nyong ngamat ke utai ke disebut yang tadi. Nyadi engau berarti ke tanda tau ke kelai tu yau kai dikena kita ngelabel diri kita jai. Tang lebih lagi dikena kita yang ngelala ngau mana lagi utai ti engka nyadi ba emosi kita empu lah. Kadang-kadang orang kebesar tuai ke pemadu dipedak keriangnya kebenarnya semina anak miet ba dalam diri sida kaget dekat ngasai ke diri likun diterima serta dikerindu.
1: Okey, oh, mana mangga penerangnya tadi Cik Lika ngambil ke kita itu nemu ne nama kelai ya tu tadi mai wahasai ko kalau ngasai ke bisu tak disebutnya tadi. Lalu enti kita itu Cik Lika ne ningga ke terlihat tu tadi ya nak diubat kita nama penyadi kita itu tadi lebih lagi maya kita kudah besai tuai itu lebih lagi ba pengawak ngau mega ba ruang bilik lebih lagi engke orang kuda bisik ruang bilik atau tentu ya bisik empas ya menya tadi ne nanti yang nak diubat
2: empas hari terlihat inner child tu ia ulih diasai ke ba mayuh bengkak sukut penghidup antara ya kawal ngau orang bukai lebih orang ngemai terlihat inner child nya nyentuk ke ia besai sida ia engke kelalu nindi yang tau ke takut ditinggal ke tau ke tusah dekat Arab ke kalian penghidup sida pasangan hidup sida sama ada laki tau ke bini sida ya lah
1: nya kita suah ninga orang ke nindiang tau ne au ketelebihan nindiang tau tadi ne
2: betul
1: okey
2: padanya ya kedua nanti dari segi pengawak tau ke kerja siko orang yang engka nyadi orang ke rindu gawak ke Tegal dekat nunjuk ke diri sida ya berega tau ke sabotaj diri ke Tegal takut mujur bakal kudah disebut aku tadi ambil ke contoh engka ya tadi dekat ngasai ke aku nak patut dipuji orang laban utai tik dikerja aku nak cukup dengan muas kati sida megak dekat kelalu kasar ngau diri empu nya alai penyiruk ngau diri empu diasai ke sida ya bakal pengelemik diri
1: okey.
2: Danya ketiga empas ngagai pengerai runding. Nanti terlihat tik dilalai kenyak tadi ia hendak dijaga, nak diubat kita. Tu dekat ngasuh urainya dekat berasa stres, tau ke tusuk rundi yang berasa irawati, tusuk hati serta lelek emosi. Danya ya keempat cara sida yang medak diri empu. Tu kaya bukai tu diri kita yang medak tanya medak diri empu. Lebuh dibesai ke bandur ti endak maneh bakal selalu dikemelik ke siku-siku orang dekat medak diri nyadi orang ti endak patut dipuji tau ke dikerindu tu ke Tegal kenyau arimit sida ya udah ditekan ngambil ke nyadi sempurna tadi tau ke nadai penimpang nyadi dalam nak sedar sida ya mai curak tu tadi dikena sida ya medak diri empu patut nyadi sempurna. Udahnya ya kelima, kawal ti enak pepengerai. Kadang-kadang kita dekat berasa nyelai. Lebuh kita medak sekedar ari kaban kita, ya tu saya benar dekat pansut ari kawal ti enak berpengerai. Okay. Kebuah pihak laban sida ya besai ngau gaya kawal ti enak berpengerai ti ngasuh sida yang pusaru. Ni bagi kawal ti berpengerai ngau ni bagi kawal ti enak berpengerai
1: nak nemu beda ni ke mana ngau kejaiknya tadi ne
2: okey tau ke kita engka tertarik hati ngagai kalian atau pasangan ti toksik lah banyak ngingat ke kita pasal cara apa yang naik kita yang agak kita untuk kita ngiga utai ti terlebak dia say ke kita ukai utai ti berpengerai
1: nanti kita medaknya tadi utai kena mana tang nyak utai ke ya, digiga sida ane
2: laban sida ya udah terlebak
1: udah ngasai nyari mien ya.
2: Okay. Jadi simpul jaku dalam nak sedar terlihat lama ulih ngerugak penghidup kita ke dia tu nyak kebuah berguna mat kita ngelala diri empu kadang-kadang penanggulnya okay ketegal kita kelalu emosi punya kurang dan ketegal bisik terlihat ti bedagerai tau ke suman
1: iya amat kanya Cik Lika nah nanti kita putus cinta pun pedis kita kat gerai ne. Ane yang utainya tadi hari mit utai kode diasai kita
2: hari kita nak nemu
1: okey yang menyukurai yang ambil masa ni tadi ni nak sedekan tu Cik Lika. Okey jadi tanya bukai ku ngagai nuanto. Bekeni kita itu tadi uli gerai gini ari inner child tu ngambil ke bala peninga tu nemu Cik Lika. Ni nemu kau tai tu. Nu sampai kita parai utai tu di baik kita. Bekeninya.
2: Uli gerai, utai tu uli gerai tajak pun ya berguna ke awak tik lama mimit lah. Ya ukai ke sari dua alu gerai ya. Jadi proses tu dikumai kita di parenting. Ianya kita nyadi apai tau ke indai ti maneh ngagai diri empu tau ke sikut terapis ti nulung kita belajar ke proses reparenting inner child. Tuju nyadi apai indai baru ianya meri diri empu utai ti engka nak cukup diterima kita lebuh kita gimet lah baka pengerindu asai pengelikun ngau sukung emosi. Ianya proses belajar nyadi orang ti lebih lembut serta siro nyadi orang besar tua ti itu diri empu lah. Nyadi itu tadi nyadi apa inai tu ke apa inai ngagai anak kita tau ke anak orang. Nyadi apa inai ngagai anak miat dalam diri kita tadi inner child kita ini tadi.
1: Ke tempo ne.
2: Nyadi tu sekedar hari cara ti uliah digagak ianya ia keterubah ngepun ke dialog tau ke randau engau inner child tadi. Uji gambar ke diri nuanti miat aba umur ti ditetap kenuan lah engkanya 5 tahun kini 8 10 tau ke 12 tahun. Udah nyak tanya ngagai diri kita ti miatnya tadi. Tanya nama berita nuan, nama te dia sai kenuan. Bisi utai dekat dipadah kenuan. Ambil awek mendiang ke benar utai ti bisi barunding ngau emosi nuan. Kadang-kadang inner child tu semina dekat didinga aja.
1: Didinga ukai perlu diselesaikan kenya?
2: Ukai perlu diselesaikan semina dekat didinga munyi kau tadi. Kadang bisi ana nyabe udah nyak apa inai engkau nak nanya nama ke buah nyabe tang alu mada ane nyabe ane ingal git malu di peda orang jadi nuan nak uliah mada kurang nama ke buah nu nyabe nama tak diasai ke nuan
1: okey
2: nyak tuju reparenting tadi laban lagi miat nuan nak ditanya nama ke buah jadi dia tu nuan pun nanya
1: nanya diri pun
2: nama ke buah nama tak kerasai ke nuan
1: okey
2: udah nyak ya kedua nulis surat ngagai inner child nuan nulis surat ngagai diri nuan timian yang tadi. Padah ke utai ti dihasai kenuan, utai ti dikesal kenuan, serta utai ti dekat disebut nuan ngagai sidak ada tu. Utai bisik, kau bisik utai kena puas hati nuan tadi. Udahnya uji tulis sawutnya baka ke inner child nuan nyawut baru ngagai nuan. Pengawak tu ia boleh nulung nuan mereti ke asai hati ti lama udah ditat kenuan. Okay. Danya ayat ketiga nyebut jakut ti ngelantang kati. Mayuh kita mansan besai nak ninga jakut ti diguna kita. Uji sebut ngagai diri empu. Maka contoh aku sayau kenuan, aku temugai hati kenuan. Danya asai hati nuan berguna. Danya aku ninga nama tekok nuan. Terima kasih labah udah kering semangat. Aku minta ampun laban udah kasar ngau diri empu. Jako tu engkau dipedak mit, engkau dipedak biasa. Tang ia mayu harti ngagai proses ngerai ke emosi kita.
1: Merempas mengagai emosi kita ini.
2: Engkau kita nak kalah ninga kini. Apa ini nyebut aku sayau kenuan. Benarnya ia keempat berarti ke gambar diri kita maya gimit. Tentu kita bisa gambar kita gimit semua.
1: Ia ke keywordnya.
2: Ia ke keywordnya. Berarti ke gambar nuan ke keywordnya tadi. Lebih gimit lalu gambar kenuan benung ber randau ngau ada mietnya tadi.
1: Berandau ngau dirimpunya.
2: Berandau ngau dirimpunya.
1: No, dirimpu kaki mietnya sebabnya.
2: Iya, anda ngambil gambar orang.
1: Gambar dirimpu.
2: Gambar dirimpu. Padah ku tadi patut didinga sidak yang mayanya. Ianya, madah ke ngagai yang mien tadi, sidak ia berga, sidak ia ndak lemik, sidak ia patut dikerinduk ke, lalu utai ti nyadi ukai saleh sidak. Kadang-kadang proses tu ulih diasai ke kita kelalu berat. Laban kita berengkah medak diri ngau lebih penyino atau ke penyiro. Udahnya ya kelima pulai ngagai utai ti kala ngasuh nuan seneng atau ke lanteng. Pikir ku utai ti dikerinduk nuan lebuh hagi miat suba. Setau kenyak ngelukis kini bermain, nulis, merak katun mendiang ke lagu, berbasikal tau ke ngerja siti-siti pengawak ti dikerinduk kenuan tau ke disebut kita hobi tadi. Giga awak dikena nuan gaga utai ti ngasuh nuan gaga ti ya uliah nulung inner child nuan berasa likun lagi serta hidup baru. Udahnya ya keenam meditasi atau ke visualisasi. Sekedar orang berasa lantai lagi lebih sidak yang ngerja pengawak bakal ngambil spot ngomane kira bunyi kurang teknik pernafasan kalau ni
1: kalau disebut nuan sebab
2: adanya meditasi tau ke visualisasi maksudnya kita membayangkanlah gambaran dalam fikiran kita ngau inner child kita yang tadi. Ambil ke contoh gambar kediri nuanti udah besai, merap serta ngelantang kediri nuanti agi mit. Ti tu sehati tau ke benuan takutnya tadi. Udahnya ya ketujuh ngaku pemadis ti udah kalak dia sai ke subak. Kita sikit nak akan lupa menyukuran.
1: Betul. Ya aku madah pedis kita eka. Nak ingat kutainya ne.
2: Ngaku bisi utai ti nama tu diguna bahasa nentang emosi ti engkau nak boleh ditangkup lebih agi mien. Padah kalau kaya diri empu utai ti diasai ke akunya endang nyata. Aku udah kalak pedis hati dan aku udah likun dia tu. Percaya ke diri empu inner chat non dia tu udah besar lalu lih nyaga diri engkau mana lagi. Udahnya ya kepenudi sabar engkau diri empu lebu asai hati ti lama dekat datai baru. Bunyi kurang ia trigger. Jakor putih ya tadi. Kadang-kadang terlih lama, ia tahu ngasuh orang dekat ngasai ke terlihnya datai baru, tahu ke ngasai ke emosi tik berat. Bakal penyino hati, ringan. Lebuah hutainya nyadi, anak terus ngukum dirimpu. Beri awak ngagai dirimpu, kena kita belelek, sebut dulu. Udahnya, serta berjaku, ngau dirimpu, ngau siro lagi.
1: Okay.
2: Anak merik jaku jahit ngagai dirimpu lah.
1: Anak merik dirimpu jaku nak mana?
2: Ya. Okay. Pengarai itu berguna ke awak. Mungkin aku tadi, kaya kesari dua, boleh diadu. Nyalai, ambil awak nuan berlubah. Ngau penyedar serta penyinuk ke dirimpu. Dan lebuah kita berengkah merti serta ngintu inner child kita. Kawal kita engau diri kita empu megak dekat berpengerai lantang serta bisik pengerindau.
1: Reti kunuan tu tadi nanti ku berhati karipun nuan ke nyebut tu tadi Cik Lika. Utainya semua yang berpangai bagi tempu tu. Reti ya kaya orang yang keulih ngerai kenya ni. Kita empu mengerai ke diri empunya tadi. Laban lebih ngagai berjakuk ngau diri empu tu tadi. Nanti berarti ku udah disebut nuannya tadi. Okey, anak ngai mah berjakuk ngau diri empu tu.
2: Jakuk mana?
1: Jakuk mana punya kecilika na. Tu apa udah datang buat pengujung randau tu ke ngali hari tu. Jadi sebedau tentu ya bakal selama sebedau ngujung ke randau tu. Tentu nuan bisa pesan ke penudi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tu. Lebih lagi berkawal ngau topik ke dikunci ke nuantok.
2: Ngelala serta merti ke inner child tu tadi ukai reti kita itu tadi kak pulai baru ngagai penghidup lama tau ke nyaleh kapai nai dan merti ke penelebak diri empu meri awek ngagai asai hati ti lama ke endak di kibuah ke belajar ke nama tu belajar induk ke diri empu nampak asai pengelikun dalam diri empu ngambil ke kita boleh hidup ngau lebih lantai lagi kemayari tu. Harap ke semua pendengar lebih lagi berterima kasih ke diri empu lalu berani minta bantu nyemak bisik berguna ke bantu. Tidak nuan ngelala bakal selama lah. Tidak nuan ngelala orang yang tibisik risiko tak ke nuan pun berguna ke bantu. Nuan ulih-ulih ke bantu dengan cara bertemu dengan orang ke landiak lah. Bak bintu lu bakal ke suah disebut aku ngelamak tu. Kami nang sikit bisik nyedia ke servis psikologi, counseling. Bak klinik pengarah bintu lu, klinik Jepang engkau, klinik tatau. Jadi kita tahu datai ngagai klinik lah nyemak bisik berguna ke bantu. Kelimpah harinya megak. Kita tahu megak bertelipun ngagai talian sokongan psikososial MHBSS kalian tu ya sama megak dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 hari pukul 8 pagi ngagai 5 lumayan jadi talian tu ya dekat ditutup mai hari besar lah kita tahu dial ngagai duitik lumur tu 013-885-0399 ngau 013-835-0399 kita megak tau bertelepon ngagai talian hill bak lumur 15555. Talian hill tu ia dekat buka ninting hari yang kawal mari besai berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk 12.30 malam. Harap ke ngau servis tu raban bangsa kita dekat terbuka lagi pasal isu tik berkawal ngau pengerai runding. Jadi berjakuk pasal penyedar ngulih ke bantu. Kami megak dekat seminat dekat madah ngagai semua bala peningar. Kena 25 hari bulan Jun tu kami impu unit ianya unit penyakit nagam penyakit nak berhampir NCD dari Upis Pengarai Bintulu dekat ngatur program komuniti minda sejahtera atau ke disebut K-Mindset begulai engau kempen pengerai runding empu semua orang ketuka stigma bak nu hotel. Jadi program ke mindset tu kebenarnya ngembuan tuju dekat merik penyedar ngagai ketuai komuniti kita ngambil ke sidaya ulih ngelala tanda tumu isu pengerai runding bak peranak menua sidaya lah.
1: Okey, guna amat ke program ke bakanya ni ngarap ke mujur diatur kena 25,000 lantai lah. Okey, nanti kita berhati ke semua penerang ke dikunci ke Cik Likanya tadi uliah nak mayu mimit pun pama kita boleh penemu tu tadi Cik Lika ne. Kelebih gig berkawa ngau inner child tu yang nyak telih lama ti agi ngerugak kita yang nyentuk ke kita yang udah besar tuai tu. Laban ti bunyi ke ku tadi semina kita ya kuliah ngerai kenyak kebenaran laban kita ke nemu kita ke ngasai ku tanya ne Cik Lika. Engkau orang bukai tu semina oleh mantau punya kenuan semina oleh ninga kita ajak kini dan kengerainya kita impu okey jadi terima kasih mayu hangai nuan Cik Lika ke topik di baik nuan ungkup sari tu jadi bertemu baru bari ke bukai okey jadi mopok dok kami duai okey bye bye.
0: Ya, peningannya tadi kita baru dah mendiang ke randau di C Flora ngau C Elika Eric nya sikuk pegawai psikologi counseling ari klinik kesihatan Pin Tulu ya. Jadi dah ningal kita tadi nah manah narinuk ke ningal tadi ya. Nyambi ngambi ketau sama sama kita berarti kenya lalu anang kelalu anang kelalu katik nyebutnya anang kelalu kita mikir kita nak uliah atau kena Allah kita. Kita nak uliah di lengkap kita. Kita nak ngasuh kita pengingat ke kita penlebak pengalaman ke subaknya. Kita pengalaman ke ngasuh kita itu sati. Pengalaman ti ngemedias kati kita. Uliah lengkap ke bandar bangai bak kita. Jadi sidak ya bisiknya dia ke tahu bertemu sidak ya. Lepas sidak tunai ya pegawai psikologi. Semua maklumat anda adalah rahsia. Nyak ya. Anang irawan anangi tika bertemu sidak ya. Tika kita tidak harap ke orang. Nak harap ke diri sebilik nur kita ya. Berkunci ke penanggul penusah hati kita. Anda harap ke balok kaban kita aruh ya ke kaban tapi ya inah nanti kita diri sebilik anda harap lebih kita nak harap ke kaban kita tahu datangi kau sidak ya ngakai unit counseling psikologi namanya psikologi counseling ya ya ngonya ngujung ke jam pukul 1:35 minit ngalih hari
3: dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agai 3 ngalih hari YFM Bintulu.
0: Ya, segi aman 12 ke pukul 3 ngali hari nyandang ya jam ngela tengah hari. Lalu kasar itu hari 2 kita boleh ngau kami ngela tengah hari YFM Bintulu. Selamat hari gawai kedekat datai.

Ianya memang lagu hari lagu choir hari gawai hari bala penyanyi ANP ya. Jadi keselitu peningah aku dekat maca pesan jadi bisi duitik pesan tu. Ianya keterubah tu pesan sembiang merekat regang. Datai hari empangup anak bati toka bahi anak bati. Madah ke sembiang merekat kergang niang bati anak sirai. Lalu pengawak tu dekat diatur barumah ici entawa asal Sri Aman. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 ya. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan, Bok Sengkuang, Empadi, Guntung, Sungai Tengah, Lubuk Jauh, Kelasin, San Ugul, San Munggur, kabang belayan Bok Ibul, Bayai, Sungai Pingai, Sutung, Putat, Selindung, serta kabang belayan Ti Ngelala, Niang Bati, Anak Sirai. Ngau kabang belayan ke Bukai, kena boleh dirintai nama magang sama bela dipintu. Datai ya, dikangau datai ngakai pengawak sembiang merekat gergang niang bati anak sirai. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 buat rumah ici entawa asal Sri Aman. Nyalai kabang belayan nanti dekat bertanya ke berita tu tau telepon ngakai anak niang ianya empangup 011 0111 400 003 mayuh nak kosong lumur telepon ya tau. Lalu tau ke tau maka telepon ngagai bahi anak lumur 019 866 5496. Lalu ke siti tu inya pesan gawaian tu tau ke ngeregang nyalai pesan tu ratai ari makalini makilini anak gerucuk ngari ke sidak ya sebilik. Madahkah pengawak ngergang niang inai sidaya ianya kudai anak demuang. Nyalai pesan tu dituju ke semua kabang belayan jauh atau ke semak ting lalo niang kudai anak demuang. Jadi pengawak ngergang tu dekat diatur kena ianya kena 30 hari bulan 5 berumah panjai lalu berumah Kedeni Batu Besai Ulu Sri Aman. Jadi regang dekat Dianjung pagi 31 hari bulan 5. Nyalai pesan tu nuju kabang belayan berpanggau, puai, kelawah, nyelam, keramut, melugu, paket A ngau paket B, kabang belayan berselanjan, entawa, sutung, senglau, ngau kabang belayan ke Bukai. Kena uliah di aslin tiang nama magang, di pesan nama magang. Ya. Nyalai pesan tu tadi, madah ke pengawak ngergang niang kudai anak demuang, kena 30 hari bulan 5, buat rumah Kedeni Batu Besai Ulu Sri Aman. Lalu regang dekat Dianjung, kena 31 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi, kabang belayan ka nemu ngau sili lagi berita tu kita tahu telepon bertanya ngakai makilini kena lumur 011 4053 4947

Tau ke tau maka telefon ngakai ke Nedi nak spina 011-4067-6189 ya. Jadi ya nyak ke pesan ke uliah ke bisik diterima kami. Jadi ya ke Siti tu nyak jaku pesan ngintu 100 hari ni yang ngelambai tau ke nawal kena 30 hari bulan 5 ya. Jadi lalu pengawal tu dekat berengkah pukul 10 pagi bak rumah Yempu bak Batu 21 Lubuk Antu. Nyalai pesan tu nuju bala Kabang Belayan bak skim sekarang Wong Pandak Nsawang Kabang Belayan bak PS1 ngau PS2 skim Batang Aik Kabang Belayan bak Sebangki nanga Sumpok ngau meka nuju tuai rumah Dewit bak Ujan nanga Sepayak serta Kabang Belayan Kebukai ke ngelala yang ngelambai tokoh nawal tu sama dipintak datai ngau ngulu pengawak ngintu 100 hari niang tu kena 30 hari bulan 5 enya hari 6 pukul 10 pagi ba lalu pengawak tu diatur ba rumah Yempu ba Batu 21 Lubuk Antu. Nyalai pesan tu tadi datai hari bini niang tumpu ianya tunyi. Jadi ngarap ke semua Kabang Belayan bisi ninga lalu harap ke uliah nganatai ke diri ya. Nyalainya ke pesan ke bisi diterima aku lalu diknatai ke kaku toko dibaca aku ba maya ngelah tengah hari bunyi kaku lama tu ngarap ke pesannya tadi terang toko pesan ke dibaca pesan berat terang di dinga bala Kabang Belayan ke dia tujuh pesan lalu pian maka kita ke berimai peniau ke ngelala sidang ada salah maka tahu sama madah bapadah ya ambil ke pesan tadi jam 4 lagi datai ditemu sidak ya ya. Ya jadi pukul 2 atau lagi peningau kita bisik siti program ianya kini kita ya sari tu tang sebenarnya aku dekat agi dekat nebah lagu merenang kita ngau lagu-lagu lebih agi lagu kawai udahnya berkunci kita berita-berita dari kami di Bintulu. Siti lagu Joget Gawai. Joget di Gawai, laban bisik peningau kita. Ya, aku nak ingat ke nama. Sidak tahu. Kami minta lagu, Siti lagu hari Itamadin, Joget.

0: Ianya lagu joget hari gawai ya. Jadi ya peningah gawai-gawai ke lagu-lagu gawai ke tu dekat berkongsi ke berita ni buah berkongsi ke berita gawai meh laban nadai bukai ke mayu berita gawai kita berkongsi ke aku kat berkongsi ke berita ke bukai berita gawai ne. Jadi kena 23/5 tu tadi peningkat kita sama nemu program Sarawak Ku Sayang diatur di Bintulu rengkat bagi menu Bintulu diatur kena 22 hari bulan ianya hari 5 tu tadi tembuk hari Minggu 24 dari bulan 5 ya. Jadi mayu bengkah program mayanya lalu udahnya program tok mari di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu mayanya beka ya besi kena 23 hari bulan lalu udahnya udah terjadi Sarawak Ku Sayang dia ada premier lalu bisik ngabas projek perintah tunggak ke Jepak ianya projek berumah skim penempatan khas toka SPK Jelutong Jepak ya. Nyalai projek tu digagak berenggat dua renggat renggat keterubah udah tembuk gagak bulan 10/2025 tahun yang kemari bisik 97 unit rumah. Udahnya renggat kedua 14 unit tembuk ujung bulan 4 tu tadi baru tembuk mamat lalu projek tu digagak tokoh dipercayai ke Lembaga Kemajuan Bintulu tokoh BDA lalu projek tu peningah projek berumah tu Siti Ari tinjau pemansang perintah menua Sarawak ti dekat ke Jepak tu tadi nyadi Siti Ari genturung berumah tingkeman serta lantang endur diau laban okay nama kita pan nemu Bintulu undang ya mayuah industri-industri nyalai genturung berumah lalu toka industri-industri tadi lebih haki ya digaga kilang-kilang tadi indoor ya tungak ke kidurung kian ya. Nyalai genturung berumah kelimpah riba pasar itu lalu projek genturung berumah ke Jemah Hilak dekat digaga tungak ke Jepak ya. Ngau bandun duar bukai nyalai nya tadi berita ke mana kayak kita ke di Bintulu lalu nya mega Siti berita bekawal ngau berita pemansang ya. Lalu 23 hari bulan 5 tu tadi kelimpah hari program Sarawak Ku Sayang Siti program ke Sidiatur ya nya ke di Kumai Pekit Lumur nama tetune ke Pekit Lumur Rumikup Assalamualaikum bisik sekedak kita nemu atau ke mayuah kita nemu jadi aku berdau tentu jelas nar aku bakawal ngepekit lumur rumikup tu tang yang tadi bakal main mahjong ya tang kai main mahjong ke tenyaknya tu pening peninga pekit lalu pekit lumur rumikup tu ianya bakal main mahjong munyi aku tang bakat tadi bisi angka lumur 1 ngakai 13 lalu berguna ketiga ke 4 ikut orang main nyalai pekit tu kebenar ya sebangsa pekit ti merangsang untak kat kita yang tadi berunding ngau megak ngira nyalai pekit tu dipasuk balon nemiak miak sekolah lalu diatur sida ari gereja Mandarin begulai ngau unit jaku bahasa Malaysia serta megak kumpulan Chibi Hideout ya. Lalu program tu terima sambut sukong ke manah benar mayanya ti diatur buat Siti amanya palan beli barang ke Psai di Bintulu ditu nerima sambut sukong ti manah benar ari mensia mayuah lebih haki ari apa indai nemi apa indai ngau megak bala nembia. Lalu 7 paket lumur rumikop tu diatur nang ya dikena merangsang bala nembiak tadi masuk main lebantu bakerti main ya tadi deh taya berguna ke untak kita berunding ngira maka kita ke main kita ke mendok ke main tanya nya majongnya sejampat na jari sedak ke ngira bekenyaknya tadi deh peninga lalu 7 kebukai kena ngerapit ke kawal sidak sama sidak ti masuk paketnya lalu pihak meka ngiri pengarap ti teguh ngakai dirimpu uliah ngereca pengawak token tadi uliah masuk siti-siti paket ya. Nyalai nyak siti dari program kesidiatur meka hari 6 tu tadi 23 hari bulan 5 ya. Nyalai ya bisik gi berita kebukai ke dekat dikunci aku ngau kita tang laki aku madah ya kita sama minta hati kalau tau Kalendang api. Kumai kita ninggal ke pesan hari kawan.
1: Halo semua, aku Elika Eric, siko hari pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu dekat Meri. Selamat ngintu hari gawai Dayak nuju semua raban bangsa Dayak. Anak-anak ingat, jaga penglikun engau pengerai diri kita sepemanjai musim gawai tu. Nuju siapa ke makai ubat? Anak yang nak ingat makai ubat, gawai-gawai gak, rami-rami gak, tang jaga kita mampu pengerai tubuh, engau pengerai runding. Nya aja hari aku, selamat hari gawai semua.
2: Hai, aku Fiona Beda, anak Limban, hari klinik pengerai tatau dekat Mari. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngeke semua bala peninga, Bintulu FM. Oh, ha!
3: Halo, aku Ulin anak Anyong Anju. Ngau awak tu, aku Meri selamat hari gawai. Lebih lagi, ngagai semua bala kita ke nindu hari gawai. Nak midih di nindu kita diau, baik ke di Sarawak, tau ke di sebarang alai diau. Jadi, ngau pesan untuk mega, aku Meri selamat hari gawai. Ngagai semua bala kesama kerja aku buat sekolah, bala kami serumah panjai, serta semua bala kita ke nindu gawai. Jadi, pesan aku ngagai semua, lebih lagi kita ke pulai, ke menua diri, ke berguna ke jalan alun, jimat-jimat, maya driba, ngambil ke datai bak nur ke dituju. Pihak megak ngagai kita ke belah diau di negeri, sebetul pulai ke rumah panjai, mengikura pasti ke rumah kita likun, sebetul tinggal ke waktu kita ulih pegawai ngawati di lantang. Selamat hari gawai ngagai semua bangsa kita ke ngintu hari gawai nak milih dinin nur diau.
4: Halo, aku Jessica Lensing, hari Bintulu dekat Merik. Selamat hari gawai Dayak. Di dekat datai, nuju kami sebilik ngau kabar melayan bak batinia seratok Bintulu. Bala kabar aku ngau aku bekerja di BDA. Ngau semua bangsa kita Dayak di selampau menua Sarawak di menyambut gawai Dayak tahun 2026 tu. Guna meh peluang gawai tahun tu begulai ngau dari sebilik ngau kabar melayan ngau penuh pengerindu. Tahu untuk kita semua boleh berkat pengelantang pemujur dalam semua pengawak boleh jerki berlimpah ruah ngal senang lantang nguan menua. Oh ha, selamat hari gawai Dayak tahun 2026.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita hari itu 6 yang ninting hari 2. Pukul 2 kita mulai buat program tu. Jadi kini kita hari itu pendengar. Jadi buat episod ke-21 tu aku mai kita rawun ngagai Taman Tumbina. Taman Tumbina jadi siti hari palan recreation ngau belajar rampak menua ti terbilang di menua Bintulu tu. Jadi taman tu ukes minat jadi palan recreation peranak menuanya. Tamega berfunction jadi palan ngintu jelusiga ngau utai ke tumbuah. Taman Tumbina berpalan di Bintulu lalu ia muntang di lawak. Jadi hari ni penatai asal nama Tumbina tu peninga. Jadi asal nama tu tadi datai hari gempung dua leka jakuk ianya tumbuhan ngau binatang dalam jakuk Melayu tu ke kali ngagai jakuk iban ianya jelu ti ngayan ke konsep taman tu jadi palan ti gempung ke utai tumbuh ngau utai duup dalam siti kandang undur. Taman tu peninga dikemansang kesidak di Raban berkuasa tempatan. Jadi penguat nyedia kepalan recreation gadung seraya megak ngajar komuniti pasal pemesai guna rampak menua. Kenyau hari dibuka Taman Tumbina udah nyadi siti hari palan ke pemaduk mana ungkup aktiviti lepas ngau belajar bak luar. Batam perkara kebisik bak Taman Tumbina yang nyak gempung kebun botani ngau mini zoo bak siti kandang dur tu ngasuh yang berbeda hari taman recreation kebukai. Lalu antara utai kenyalai bak taman tu kandang dur tu disik ngau mayuh macam bangsa utai ketumbuh utai tropika. Jadi dur ungkup sekedak jelu. Jadi layout tip mesra temuai serta rampak menua asal megak dijaga bak taman tu. Bala temuai ulia berjalai dia seraya belajar pasal mayu macam bangsa utai tumbuh ngau jelu serta konsep tu ngasuh taman tu keman ungkup semua renggat umur yang kawam nembiak mit. Jadi kebun botani Taman Tumbina ndur mayu macam utai tumbuh tropika ti ngerinduk kati yang kawam bakal kayu kayu hiasan tu peningah pun kayu tempatan utai tumbuh herba ngau bangsa kayu tau ke pun hari babas ngau kampung. Jadi tiap iti utai tumbuh selalu ya bisik di label tau kedengkah nama serta nerang ngamik ke temuai ulia belajar tau ke nemu lebuah sedak ke berjalai. Jadi tu jadi ke taman tu palan ti mana ndur ngajar tau ke kita belajar pasal rampak menua. Kelimparinya pemisik mayu macam utai tumbuh megak mantuk ngintu ekosistem asal. Lalu Taman Tumbina megak bisik mini zoo ti ndur ngintu bermacam bangsa jelu. Tajak pun nak sebakar pemesai ngau zoo kebesai tang ya mana setang keman ndur temuai nemuai ngelantang ke ati. Lalu antara jelu kulit ditemu kita lebuh kita berjalan ngagai taman tu ianya burung tanyak mayu macam bangsa burung boleh ditemu kita di tu. Reptilia bakal bayang ngau ular mamalia mit bakal sidak kerak. Lalu mini zoo tu megak meri awak temuai kelebih kita biak mit bedak jelu ngau semak lagi yang megak boleh nyirik pemerti hati pasal pemesai guna nyaga jelu sigak. Lalu Taman Tumbina disikap ngau mayuh macam perengka guna ungkup pengelantang bala temuai antara ya berjalan kaki ti nyamai di lawak serta ndur belelak bisik megak disedia ke langkau ndur kita duduk ngenduah ke diri bala ndur anak miak bermain megak bisik disedia ke serta bala temuai uliah ngerja mayuh macam aktiviti bak taman tu bakal belandak jalai kaki sesaya setau ke seminak duduk ngasai kerampak menu asal serta taman tu megak keman ndur kita ngatur aktiviti diri sebilik ngau program sekolah. Maya ujung minggu ngau hari besar peninga
Taman tu selalu ya penuh. Ngau temuai kedatai belalak serta bugulai ngau diri sebilik. Siti eri function kebuguna bak taman tumbina. Ianya nyadi palan pelajar kendak formal. Nyadi sidak balan biak sekolah suah dibaik itu ngambil ke nemuai belajar. Serta nengah pejala itu sidak uleh ngelala mayu bangsa utai tumbuh ngau jelu. Serta megak merti ke ekosistem asal. Pia megak ngangkat ke tak ke nyirik penyedar pasal pengawak nyaga rampak menua. Cara belajar terus ngelawak ngagendur berketuk lebih narik hati serta efektif. Hari bala anak kita ke belajar dalam kelas aja. Jadi Taman Tumina tu megak peningat berjalan ke tanggung pengawak dalam sektor dagang temuai. Di Bintulu serta Siti Aripalan di narik hati temuai di dekat ngasai ke rampak menua asal. Pemanah rampak menua di tu ngasuh taman tu nyadi palan ti keman nur kitai datai nemuai berjalai rawun melantang kati kelebih gek ngagai kita ke datai hari menua bukai lalu ia megak Siti hari pemata temuai di Sarawak lalu kena nyimpul kenya Taman Tumina Siti palan ti berguna ngagai peranak menua Bintulu tu ngau kandang menua ngelingiknya ya ukai seminak nyendia ke palan recreation. Tak megak fungsinya di palan pelajar ngau palan recreation serta ngintu rampak menua dengan gempung flora ngau fauna perengkak guna tip penuh dia taman tu terus di palan tip dipilih endur berjalan ngelantang kati di palan dagang temuai tip terbilang di menua Bintulu. Okey peningah nyak tadi aku berkongsi mimit berkawal ngau Taman Tumina kebisik di menua Bintulu itu. Jadi kita sudah datang buat penghujung program tu. Minggu baru, kita bergulai baru, aku datang baru. Kusi ngau kita, kini gi penungak kita buat program kini kita sehari tu. Jadi ngau nyak, aku Cheryl Ludan, pengulau program kini kita sehari tu. Madah ke diri, buka dulu ku. Bye-bye.

Ya, kita baru dah mendengar lagu Riachan, Wan Kutaban Kebulan, lalu dah mega bergulai ngau di C. Sharon, bah program ya kini kita ya sehari itu ya. Selamat ngali hari ngakai peninggal kita di Sabah Sulaiman Jailah. Cuaca tempat kita macam mana puan, ada hujan juga kah? Hari ini cuaca panas di Bintulu. Terima kasih orang Sabah. Orang Sabah dia mereka jaku Melayu aku. Orang di Sabah dekat nyambut gawai keamatan ya. Per bulan 31 kah. Lalu kita di Sarawak dekat nyambut hari gawai ya. Jadi selamat nyambut hari gawai keamatan ke balad di Sabah. Oh, maka selamat nyambut hari gawai terkadatai ke bala kita ke di Sarawak. Tan ke Bandar Riau ke sebenarnya Sabah Sarawak aja. Laban kita di Sabah Sarawak tu mayu nur kita itu mindah. Nitiah ke periuk asik toka gawak nyalai gagai sapa-sapa kita dini-dini duar buat menua bukai. Selamat nyambut gawai ke dekadatai. Kita akan ingin tu nyambut gawai. Selamat gawai kamatan maka yang nyalai. Sekali itu aku dulu kan macam pesan berat basis titik pesan diterima tu hanya pesan gawaian tu teka pengawak berantu nyalai pesan data dari Andrew anak tu suong dari kesidak sebilik dekat Nesau Kabang Belayan berkaul dengan pengawak gawai antu niang apai sidak ya ianya niang tu suong anak anding toka apai buyo nyalai pengawak dekat diatur bawah rumah Petrus Anis Teluk Batu Bintangur ianya kena 3 hari bulan 6 hari 3 pengawak dekat berengkah hari pagi nyentuk angkai malam nyalai pesan nucu Kabang Belayan bawah rumah Petrus Anis rumah Boniface Jarau rumah Mansur rumah Julia rumah Tang rumah Kelima rumah Rentap rumah James Berandah rumah Stian Skimbi rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Pedanum, Kabang Belayan buat tubai buah pakan, Agam Sebilik, rumah Selaka Kerapa Selalang, Kabang Belayan berumah John Sungai Kelampai, Bolus Teras, Kabang Belayan berumah Munan Tabai, rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, Kabang Belayan berumah Mary KJD ngau meka rumah Ajang Sungai Stabar ngau Kabang Belayan kebukai kendala dirintai kena mamagang ke ngelala niang tusuong anak anding ya. Jadi kita sama dipinta datai ngau nguluk pengawak gawaian tu tu ke dekat diatur kena 3 hari bulan 6 tahun 2026 hari pagi pengawak tu dekat berengkah luar penerang kasih liat. Kita tahu telepon ngakai Andrew anak tusuang enya ngena lumur 019-755-7503. Nyalai harap keterang mengenai bala Kabang Belayan ya enya berkawal dengan pengawak gawaian tu atau pengawak berantu niang tusuang anak anding atau apai buyo kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Ya, jadi nyak pesan kemsi diterima kami peningah. Lalu lengkap kita pesan berat. Like sekali itu kita merindang hati baru. Lengkap kena lama muka gawai, lagu gawai. Kau yang lengkap ke gawai, lengkap kena lama lagu gawai. Kita sekali itu mendiang ke titik lagu kamayu. Hamad dipinta balau peningah.

Kita tahu ngatai ke pesan salam mereka wai tang aku dekat berkongsi titik lagi berita tu kita lagi gulai bawa ngelot ngari YFM Bintulu. Ia nyap kawal ngau Bintulu Maraton 2026 kedeka dia tuar bulan 8 ni lah ya 2008. Lalu Bintulu Maraton tu lah dekat di Pasuk. Okay sebenarnya hari sidak ke hari kita menua Sarawak tu aja tak makan yang kaum sidak hari menua Bukai. Ya. Sidak tirindu ke pengawak Belanda tu ke pengawak Maraton tu. Nyalai Bintulu Maraton 2026 tu lah PC 4 kategori. Ia nyap Maraton penuh 42.195 km, separuh maraton 21.1 km, pelandak kompetitif 10 km, ngemekak pelandak santai 6 km. Jadi kita itu tahu, aku tu tahu 6 km pelandak santai. Jadi pelandak dekat berengkah tokoh maraton dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu, lalu tembuk mekak bak Padang Bilun Lama Bintulu. Artinya peningat adan maraton Bintulu tu ialah ianya bak Padang Bilun Lama ya. Lalu komiti besar tingatur pelandak tokoh maraton tu ianya Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA begulai ngau Bintulu Port Holdings Berhad ngau meka upis residen baki menua Bintulu ya. Lalu komiti pengatur ngau tu meka ngarap ke atau ke besai benar pengarap ke Bintulu Maraton 2026 oleh terus ngangkat ke Bintulu di Kelala ba industri dagang temuai ti berpelasar ke Pekit Lumbak ngau main ya. Lalu tahu mereka Bintulu jadi siti palan ti dipilih dikerinduk kurang hari menua bukai datai nemuai. Nya siti hari tuju Bintulu Maraton 2000 Bintulu Maraton diatur. Ukai sembilan tahun tu acak tau kai. Ukai terubah ya diatur tahun tu tang udah kalau diatur tahun dia kemari. Ya. Nyalai kita bulan 8 bala kita di Bintulu dekat nerima penatai bala ke Bengau Belanda. Masuk Bintulu Maraton 2026. Lalu bulan 10 2026 abak Bintulu dekat diatur Sarawak Aerobic Day ya. Ianya aerobic metau out. Lalu tu dekat diatur ba Dewan Suara Bintulu hari pukul 6 pagi ngakai 9 pagi nyalai siapa ke dekat ngau ba aerobic tu tau register dia tu sebedau hari bulan ke penudi ianya 31 hari bulan 8. Nyalai 7 Sarawak Aerobic Day itu diatur 2026 diatur ianya ngambil ke tokoh dekat mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta semangat berakup. Lalu program tu diatur bantu Sarawak tokoh siti gerempuang ti ukai dikuasa perintah begulai ngau pias nembia ngau lumbak menua Sarawak ya. Jadi Sarawak Agro Aero, okay, Aero juga. Sarawak Aero Big Day itu. Okay, sebenarnya diatur di Bintulu. Tak, maka bisa diatur bandar bukai. Bagi menurut bukai Bintulu, Sibu, Sri Aman. Kenyak ya, tang di Miri. Aku di Miri, Sibu, Sri Aman. Tang di Bintulu, dekat diatur bulan 10. Hila, 4 hari bulan 10, 2026. Ya. Nyalai ya, lagi bisa berita kebukai tang yang tadi peningat awak kita itu nyau serekat jadi ya, sebedau ngelatai ke macam pesan lengau, pesan rindu hati kursi di kenatai kita, Facebook kami lagi merina kita ngau sitik lagu takut tadi kita yang belegak nak lama kena aku gawai, kita dengar lagu kebukai betul sitik lagu hari Hailey Baduk Kiruah. Oh kita arti Baduk Kiruah nama yang udah ngelada Baduk Kiruahnya tak pengambil saksi nada saya tinggi punya.

Ya, badu kiru laku ari Haili ya pendengar lalu kita ya bisi pendengar kita ianya Eva Vincent jadi ko ya ya bisa nyapa ba Facebook ari Sibujaya panas sama ari Sibujaya ditu DJ minta putar kelas barang lagu gawai laki ko ya awak terima kasih ganuan sis Eva Vincent lalu Roy Kuang baga bisa nyapa meri selamat ngali hari dengan kai semua peningau YFM Biban sama jelek pengawak ngagai pala kita semua muari di Seraman jam kedia tu nama Mayuh Muari ko ya bo Sri Ahmad jam kerja tu sejam tiko udah Roy Kuang tu berkongsi berita atau kenyapa ba Facebook temin dulu jadi ya mereka selamat ikawai nuju semua peninga YFM ya jadi Boniface IP ya selamat ngelari DJ hari selepin Boniface tu jadi ya minta putar ke lagu gawai ari Ricky L segelas air gawai semangat lari ngagai baja tandang jadi koya semua jelaka pengawak lalu selamat di gawai terdekat datang yang kedua DJ ngau semua bala peningau YFM Bintulu terima kasih Ana Umpi jadi semari-semarinya beri gawai terdekat datang DJ minta putar ke lagu gawai ari Richard Rosana ngau meka Vornika Natasha ianya bucang pengabang kita bisi Alice Spencer semangat dari DJ semangat dari gawai nuju ke tas bilik terima kasih kawan Alice Spencer lalu udahnya kita bisi bulan pengerindu nyadi hari batu niah bulan pengerindu tu nyadi ku ya minta tebah ke lagu Arida Crew sempekat pengerindu nyadi pesan ke terubah nuju Y Ayut ya lalu agai ini geiman apai laca tamang yempu ngarap ke bisi ninga lalu pesan tujuh ngagai kaban belayan bak sebangkui serikai maniak di berayang jelani indai cici di sibu lalu nuju grup kaban setia bak baka mak ping di selulap betung indai di bis sulu ambai mata Ferry Mas Tuan Valentino ngobinia Sidas Bilik, Stemas, Ayu Bibi, Di Asan di Bintulu, Yan Bacalai Airport Kuching, Ayak-ayak Alexis Bicu, Apai Double Line ke Baja, Madik Tony James Jimbat, Alex Barau nak tinggal mega ngakai bro Steven Chuan Layung. Pesan nuju kita semua ko ya rindu-rindu selalu, lalu selamat hari kawai. Nyalai ya, kita mega bisa peningau kita ke Siti tu hari ni nunggu dulu ne maca yangnya siapa ne kebisi merik selamat ikawai mereka Andrew Wibi ku ya pesan nuju sida ia serumah barumah cirum nanga merit sangan tatau ngau pesan selamat hari kawai kita bisi Alvina Pauline dari Taman Bintang-Bintang War minta tebak ke lagu gawai dituju ke bala peninga ke nyambut gawai lalu dahnya kita bisi peninga kita Iris Rose minta tebak ke lagu sino ke laban kendak pulai kemisi gawai ku ya anak lagu sino kita Iris Rose kita tebak lagu gago ya lagu gawai mami Nika, seminanya apa? Selamat ikawai ko ya. Lalu dahnya kita bisik ke buka itu Sawang 35, kita bisik Ramli. Selamat ikawai daya, kayu guru gerai nyamai. Ko Ramli, ya pernah bertugas di Sarawak selama 10 tahun. Hey, selamat selamat petang Ramli. Bujang lelang hari Semerahan tu ko ya ko hujan di Semerahan di Bintulu jam kedia tu aki panas-panas kaya hari kami di Bintulu ya. Jadi tu masih di lagu gawai hari Karen Libau begawai kita ya. Mana begawai mak kita itu hari kita tu hari tu 26

Mentas barang lagu gawai dikenal merindang bala menjadi ipar tunggal tua ngokaban belayan ke jauh. Lalu mega ngai bala kaban Facebook ke ngelala. Selamat gawai ngakai kita semua. Catherine Robin, selamat lemai kenuan. Lalu Catherine beri selamat madah, selamat berjalan ngawak serta selamat ngintori gawai. Terima kasih kenuan Catherine. Lalu kita bisik Colina Lo nyapa lalu yang beri pesan ngatai ke selamat gawai ngakai kita. Tak bala peninga. Monica Maliah Bungang. Ari Miri, selamat berjalan ke pengawak kenuan DJ. Lalu selamat nyambut gawai ke dekat datai. Dituju yang ngagai bala ke ban belayan ke ngelala pihak ke pesan Ari Monica Maliah. Lalu kita bisik Gramung Anil Grinang. Selamat ngalih hari di Cherry Julau. Minta putar ke lagu Ari Wilson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai kena merindang menyadik ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching. Pengulu Belawan Grinang, Eastern Sungai Gramung, Apai Amoy, Apai Cabuk, Ngau Cigu Lumi, Janggu Cigu Moses Gangga, Apai Sebi, Ngau Cigu James, Ngau semua kebukai ke ngelala bala kebang belayan. Maka ngau pesan selamat hari gawai ngakai semua kita. Ngau pesan harap kemeruan gerai belama. Nyak ke pesan hari Gramung Anil, harap ke balai ke dituju pesan di sini ngau pesan gawai hari ya. Kita bisik Bennett Stin Lawais mina nyapa madah selamat ngali hari pian maga ngau Jemen Lidum nyapa selamat ngali hari selamat rigawai ko ya Indai Nur selamat jalai ke pengawak lalu selamat rigawai ke dekat datai ngaka seduai di Chef Lo ko ya lalu minta tebah lagu gawai Ari Andrew Sengalai ngau Swelin induk babari gawai ya kena merindang semua peninga Anna Claire, selamat lemai DJ, kirim salam pesan gawai nucu sedak ya sebilik. Kebang belayan di Miri, bakal kebang belayan di Miri, kuya Bintulu, Serikai, serta maga kucing, kau semua ting lala. Nga pesan, harap kegerai selalu, muju dalam semua pengawak, lalu ngakai orang ke desa ya, okay, ya kebenung kerja, harap ya berjimat maya ke kerja. Merit selamat gawai ke dekat datai, lalu minta. Udahnya kita bisik Flora Deli, selamat ngelih hari. Lalu minta tebah ke lagu gawai. Ianya Nunu Tekura. Maya gawai di kedai berindang. Sedai Yasmadi. Ngau semua bala kabang belayan. Geruk peminat Y FM Iban. Ngau maka bala kebukai. Ngau pesan selamat hari gawai ke dekat datai. Ya. Udahnya kita bisik peningat kita. Bak TikTok tu. Ianya ETW. Sebenarnya apa? Selamat hari gawai tahun 2026 semua. Pihak ku yang. Lalu bisik mereka grind Zipeng. Sama jelai ke pengawak. Lalu merik selamat hari gawai ke dekat datai. Mana hari kami Saritau. Saritau kini serah tuak kini nyap. Terima kasih dah masang lagu Sanggup Aku sama-sama. Lalu kita bisik Syarif Pudin. Selamat rikawai pada semua. Terima kasih Syarif. Jadi Syarif Pudin. Merit selamat rikawai dengan kita semua ya. Cinta Nunu. Selamat rikawai. Nucu ngakai apa yang windaya di Sungai Tapang. Ngau semua kaban belayan. Ke bisik Ninga. Lalu kita bisik Haila 0108. Merit selamat rikawai ngakai DJ. Ngau kita sebilik. Terima kasih. Selamat kawai muka genwan. Lalu pemuka Hilux 0108 mega meri selamat kawai ngakai semua bala ke ngintu kawai Tio minta putar ke lagu Mati Lisin maya kawai Ari Cuyaya Matthew sama ngelih hari selamat kawai koya lalu kita bisa Indri Bitu dah Bijun Abung minta tebas barang lagu gawai kena merindang bala buat Sungai Ridan Ulun Taiyah. Nama berita bala kita di Sungai Ridan Ulun Taiyah ngau maka bandur bukai. Gip ulang ngau kami bawang ngelot ngari YFM Bintulu. Terima melaku hari Philip Jabu betapi gawai. Tapi jari maya gawai. Nah. Seginya nak tahu taknya betapi jari. Maya kita ke datai nemuai. Balap ngabang datai. Urkata nemuai toko kita datai gurang ngabang gurang. Tapi jari.

Ya, selamat gawai nuju semua kita. Nak lama dah kita nyambut gawai. Lalu mood gawai dah bisik ya. Jadi selamat ngali hari, selamat lemai, selamat nyambut gawai hari gawai ke datai nuju Juni Ben. Jadi ya bisik nyapa. Nanti ku ya selamat jalan ke pengawak DJ Panas hari kami Bob Miri. Beri selamat gawai nuju DJ kesayangan. Terima kasih Juni Ben. Selamat gawai muka genuan ngau kita sebilik. Lalu kita bisik JJ. Selamat lemai. Mai selamat gawai nuju kena DJ ngau bala staff sudah ngau gulai gawak minta nuju sama gawai tuju ngakai DJ terima kasih ngau bala staff ya sudah ngau begulai gawak minta lagu gawai indai linggi selamat lemai nuju nu indai linggi jadi indai linggi beri selamat gawai ngakai semua kita ngepesan kayu guru gerai nyamai lalu bisik Pauline Edward, mu saruk nyebut ya. Jadi ya merik selamat jalan ke pengawak. Lalu ngirim ke pesan ngakai semua kaban pelayan jauh tu ke semak bala kaban Facebook serta semua ke ngelala ngau pesan ngarap ke semampai gerai serta ngai bala ke benua bak jalai mulai kediri maya gawai tu ngarap ke bejimat bak rantau jalai manah pesan dari Pauline Edward tu ya nyadi bisik Claudy W. Linang nyadi selamat lemai genuan jadi pian mekat melik selamat hari kawai Clarence Midan hari pakan minta tebah ke lagu hari JSM Calang terima kat gawai kena merindang hati dirimpu kaban Facebook Syasha Amanda Basibu Damia Dimiri ngau semua orang ke ngelala ya meh ngau pesan harap ke rindu-rindu selalu serta selamat hari kawai selamat lemai ngakai Anastasia Sibat ngau mekat wat-wat ke bisini ngau ke kitai udahnya merit selamat lemai mega ngakai Miranda 9766 sinyapa selamat ngalih hari DJ terima kasih sidak tu ke bisa nyapa bak Tito Rodriguez Adin merit selamat ikawai ngakai apa yang windaya bak ulu merurun culau harap ke sini nga lalu bawang macau mega bisa nyapa bak Tito kita merit selamat ikawai ngakai semua kita ke ngintu nyambut gawai lalu dahnya kita terus ngau maca pesan hari bala peningah kita ke buka itu lebih hakik ba Facebook tu ianya ke bisiknya apa ngirim ke pesan yang kaum Michael Brandon jadi ko ya selamat ngali hari hari Serikai mana hari kami di Serikai selamat jelek ke pengawak serta selamat gawai lalu Michael minta tebah ke sebarang lagu gawai dikenal merindang semua bala kaban ke ngelala kaban pelayan ba semah ngau sidai sebilik di Serikai ngau pesan selamat gawai kayu guru gerai nyamai ya. Udahnya bisa mega tu ianya siapa tu ne? Nunggu dulu ne. Ku medak. Ngigak dulu. Jam kita tinggal kira 8 minit lagi. Nu kita begulai ba awak ngelah tengah hari YFM abin tulu jadi kita ke bisik kena tak pesan terima kasih lalu pian mega kita ke munyik aku ke benua tirantu calai mulai kedirik kini berjimat ya jadi merik selamat ngali hari ngakai sama lemai ngakai bajang tibu jadi kuya oleh masang lagu Anang Salah Singkang Ari Enel Vino udahnya apai lambai selamat ngali hari selamat jelek pengawak kuya terima kasih Dayang jaga bisinya apa lalu meri selamat gawai ngai semua kita kengin tu ngepesan kayu guru gerai nyamai iba selebin to ka abad dum minta tebah ke lagu gawai ai mata bari gawai ari Melissa Francis dia tuju ngai semua keng lalau ngepesan selamat hari gawai bulan pegari selamat mai DJ selamat hari gawai minta tebah ke lagu ari Ricky Anderson sepating bungai acara udahnya Rini Sabai selamat ngelari DJ selamat jelek ke pengawak beri selamat ikawai genuan terima kasih Rini sama meka genuan selamat ikawai selamat ikawai meka ngakai Lily Anthony tak bisa nyapa jadi kuya selamat ikawai nuju semua bala peningah YFM jadi nyak meh bala kebisik nak teka pesan lelengau ngau meka pesan selamat hari kawai nyalai kita ke sekali tu nebah lagu Ari lagu legend tu lagu Evergreen
nerima kad gawai. Nah, dia tu nadai kita nerima kad gawai ya, kita tekan aja telefon lalu kirim ke namanya pesan.

Ya, peningannya laku lama kad nerima kad gawai ngoto ngalagunya mengucuang ke ngelat ngari hari Bitul FM aku DJ Prince yang meri selamat hari gawai kerka datai lalu pemaka cakap ngerai maya gawai gawai gawai ke

0: Radio Gemerindang kita didengari 101.3 FM.
1: Rontak, Yalahari.
2: YFM.
1: Segulai sejalai.

Runtah ngelari hari bergelar dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelar ngelari hari 26 bulan 5 2026 nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi 26 bulan tia dalam lebih kurang kurang seminggu dalam 5 hari 6 hari agi kita dekat ngintu hari gawai nyaudah ngan sesemak bala sida anak bala sida ucuk bisik sekedarnya tadi udah agak datai bak menua ne kelebih agi sida ke jadi pengajarnya tadi tau ke ya kegawa bas sekolahnya udah dulu pulai sudah ya laban nadai nembek sekolah permisi pun udah berengkah nyentuk ngagai pun tahun bukan pun tahun nyentuk ngagai pun bulan 6 2026 panjai permisi sekolah dengan tahun tu okey terus bergulai dengan kami bawa FM pukul 4 ngali hari tu lagi kudu kami kita ingat ke tanduk hashtag nembek aktif serta megak merindang-merindang kita ke sekali itu ngal lagu-lagu gawai kelebagi kita ke udah mopok pulai ke menua asal itu tentu ya bisi mod gawainya tadi gagir hati gagir-gagir gak tang dribanya tadi berjima-jima tau.

0: nyaga penglikon dia lain mah. Bila boh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetul sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikon jala lalu untuk dijaga kita lalu piap ga kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita banyak berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak jadi Siti tak utai kat sebut yang ku ditu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Kaban Perliman P202 Sri Aman.
2: Rentang, Wire FM.
3: Segulai sejalai.

Okay, lagu ni Jerry Kamil, Selamat Hari Gawai. Kalau lagu Jerry Kamilnya tadi. Okay, itu bekal kau siku lah sawak ke pembanyak ya, boleh 10 kaki. Lalu pemerat ya 20 kilo. Dan muncul ditangkap Angkatan Pertahanan Malaysia APM di Kuching itu Semeriang Batu di Petrajaya lemai kemari. Jadi APM nerima kangau Riman Semayuh pukul kira ke pukul 5 lemai. Lalu datang dengan gai andur bayarnya sawaknya ya ke di pedak orang. Jadi sawak tu belalai ba selepas kayu ya ke alai duanya tadi yang andur orang agak rumah ni ke mana ya. Lalu sawaknya mujur ditangkap sidak APM nadai sebarang penusah jadi sawaknya selamat orang megapan selamat megak. Jadi sawaknya udah dianjung ngagan dur ya ke patut meh. Okey nya bekau ngau sawak ke mujur ditangkap ba Semeriang Batu di Petrajaya Kuching lemai kemari. Okey dah tu lagi megak. Lagi main lagu-lagu gawai ke di pilih aku. Berindah kita semua buat semen rentak ngalari dan ke sekali tu Music Express Apai Blues.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Bukan ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Jelik anda lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Okay, lagu hari naik dinamik. Selamat. Okay, selamat. Senang hati pelagi Hawaii nama lagunya tadi. Kembali lagi di tujuan kaki kita ke udah pelagi Hawaii buat rantau jalan main untuk buat dalam kereta, buat dalam bas express ke Korea lupa ke Laban. Ada mesti jalan pelagi ke Kapit Dintang. Nama-nama meh tak kena kenal kita ngarau ke kita nyat likun datai bandur di tujuan kita. Terima kasih kita ke sini dengan kami buat TM Klik. Terima kasih ya. Dengan ke TM Klik. Kalau buat TM Klik kita boleh dengan ke Wi-Fi FM 24 jam sehari mega. Okey, tu berkawan ke berita ke bisa nyari di Semenanjung, Siko Nembia, ya ke bisa ngau orang hiking Nembia Indo tu. Kemari ya di Padah Kelenyau, serito di tampung baru SAR ngiga ya, jadi SAR nya tadi pengawal sidak tu sudah bertemu ke Nembia Indo tu tadi. Kira ke pukul 12 tengah hari tadi. Jadi ia tu ditemu kira 500 meter arindor ya ke penudi di Pendak. Lalu 1 kilometer dari pos kawalan tempat kejadian tau ke nur orang ke ngengkah ke pengawal SAR nya tadi. Okey. Lalu pemega raban SAR kira ke ngambil awak 20 minit mai niang nya tadi pansut dari nur hiking nya tadi. Jadi induk tu bawa berita tu daripada ke Tesat 10.50 pagi hari 6 maya sidak ya ke nurun bukit ngau sidak ya sebiliknya tadi. Lalu ayahnya tadi daripada ke bawa berita tu nurun Kediri laban ke Kak Tumu. Laban ya tu tadi nak tan angat serta lelak. Jadi nyak mai tengah hujung nyak tadi nak bergolai ngau raban kebukai. Nyak berita ke bisi jadi di Semenanjung. Okey, Covalent sekali tu. Lagu ya udah nasib tua.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Sino nak oleh pulai gawai lagu hari JSM Jalan ngau gak galang tawi. Okey, Siti hari pemakai ke mana ke pengerai ke bagi kita ke Brunei yang lama tak ke kak beli maya gawai tu lah ni. Siti hari ya ianya buah semangka. Buah semangka watermelon dah kurang putih. Jadi buah semangka tu ya tu tadi mana ke pengerai tungkol hati kita serta megak ya mat tu tadi mayu air antik mayu air kira ke mana banyak banyak tadi oleh orang ke risiko kanser serta mega mana ke tinggi darah kita. Okey, jadi nyam ya ke pemanah buah semangka tadi lalu Siti hari pemanah ya ke buka ya nyam mana ke kulit ngam mega pengerai mata kita ke bisi meli buah semangka tadi atau ke meli lawak-lawak bukanya tadi tang sayur ngam buahnya patut di engkah ke kita emeh daging bisi sayur bisi buah bisi kira ke balance cukup bagi yang utai anen terdaging aja ne. Okey dia berkawan kau pakai meh ke bagi kita ke

meli pemakai maya hari gawai itu. Okey, udah tu lagi kita bising lagu Ramnes Walter, Richard Gawai. Dan sebenarnya, Philip Jabo bertabik jari maya gawai.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apa? Nyamai amai mentip ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kau dorang mandi buka sekali lagi bagi dia ke julut basis ya 2026-2027 scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant orang kau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kenduri kena hari 5-29-5-2006 atur ke peminta boleh kena taik ke bak website http www.yayasansarawak.org.my tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak jemah.
2: Selamat hari gawai, nuju bala kitai ke bisi dua di ruai. Hai, aku Alana Suwata, ngapulah tau aku kamri. Selamat hari gawai dengan semua kitai kenyamuk hari gawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku nuju semua lebuh pula gawai tau. Cuba teriba main ke mana ya. Anang hirup main teriba, nanti dah tai berumah baru tau on. Ya, nyajar aku. Bye-bye, sama hari gawai. Oh, ha.

0: Empat Lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datai bak awak. Aku berandau kau temuai ke bisik dekat berandau kau aku buat program hashtag nembi aktif. Jadi minggu tu nembi ke dekat berandau kau aku tu yang dah bak konti tang dia tu bak arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat meda kini kamal orang ke atau ketemuai ke kau aku tu berandau. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelar hari, selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
2: Hello, selamat gelar hari Mega.
1: Cassandra Nuan di ni dia tu dia kas
2: Mbak Sibu.
1: Sibu awaknya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
2: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dengan aku belajar ngambil lesen bersibu.
1: Jadi nuan tu sarinya nampak belajar di Kuching itu mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah udah temu belajar nih, kes.
2: Ya, temu dah.
1: Dah berasai. Jadi, tentu yang belum meninggal tu tadi ke temu nama otak ke dambik ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi Nuan, Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temu belajar muka di Kuching di tu buat sebengkah palan belajar di tu. Jadi, awak ke Nuan pun meh amadah diri empu penata asal diri empu ngau nama kos ke bisik diambil Nuan amaya Nuan belajar tu ke Sandra.
2: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 ikut diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berucing masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. Ba University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
1: Jadi ni pengalaman Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh. Okay.
2: Aku belajar pengalaman 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac seingat aku lah. Dengan habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
1: Okay, ni ke 4 tahun eh. 4 tahun?
2: Oh. 3 tahun total.
1: Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
2: Bagi ku aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nah milih lah sektor swasta ataupun kerajaan bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kosto sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk PUMNAM lalu ngisi UPU aku milih kosto sebagai pilihan pertama.
1: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisi utai narit ati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes. Namun kini utai kenari ati Nuan kini?
2: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah bendanya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
1: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne?
2: Ya.
1: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak dambik Nuan dekas?
2: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang pun market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
1: Oh, ya. hanya pilihan kedua majoriti tadi dah
2: pendidikan. Ya, pilihan kedua.
1: Nanti nanti ke berapa itu pilihan nanti ke orang pun pelajar tu saya jadi.
2: Mayung direk pilihannya.
1: Oh, jadi duit itu nang segi ya kenika nang narik hati nua nama mat betul na.
2: Pilihan teratas.
1: Jadi bok bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban udah tembok belajar gak ne?
2: Ya mujur.
1: Jadi bok pengelabok nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuampu bak ati nari ati nuampu nang hari nuan ku aku
2: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu kah?
1: Nah, segi hari nuampu ku aku?
2: Oh iya iya, hari ati aku mampu pengambil bidang tu. Taban aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
1: Rindu gawak ba upi-upi sebekan eh.
2: Ya ya.
1: Okey, tu berkawal ngonuan ke belajar subak tu nakes ba nuan ke ngamai nuan ke ngambi course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nya ke 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih kan eh? Nama kini subjek ke pemadu di kerinduk kenuan buat kos tu tadi deh.
2: Bagi aku subjek subjek tu mayu hanya di ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Sebab kan tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
1: Rindu aku ingat tu tai.
2: Oh ya. Yeah.
1: Oh arena ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Okey okey. Jadi pendingan udah tu lagi kami dua nampu randau kami dua kujung kagi. Tunggu tu dulu untuk Cassandra. Mai pendingan berperindah dulu dengan lagu ku dah dipilih kita ba awak rentang lain hari lebih lagi ba program hashtag nambi aktif udah tu lagi nanya berkawul gau cabaran tau ke pemar ke di tapik nua sekumah nua ke udah belajar tu ne Cassandra.
2: Okay.
1: Okay, itu cerita lagu dari Honey J, Pilih Aku. Hashtag Nambi Aktif, YFM.

Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Demban Baadan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang dah ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: budget tu kena
1: pakai.
0: Takkan budget lah. Tang mana dia ketakkan. Ya.
1: Hashtag Nembiak Aktif.
2: But why FM?
3: Ya, hashtag Nembiak Aktif lagi bergulai dengan aku. Baru telefon Cassandra anak budut. Ika berkongsi dengan kita berkawal dengan kos ke diambil ya UITM tadi, ne Cass?
4: Ya.
3: Okay, tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penanggul lukis ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi tu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuang ke belajar ngambil bidang sains pentadbiran tu tadi.
4: Bagi aku pemak nombor satu hanya duit laban ke ukai data dari keluarga bisa penatai pemisik jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar tapi dia tu nyamai lah laban kita ulih minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun ari PTPTM kena nyambung belajar. Tang kita empu perlu ngatur duit yang kau mana meh. Kedua, bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan mayuah assignment, activity, presentation, ujian. Lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana awak ke ulih awak ke kita ulih magi masanya untuk belajar ngau ngagak activity bukai.
3: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes. Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyikut tadi hari suku belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
4: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
3: Jadi pengelama nuan ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan maya nak belajar tu harinya.
4: Sokong bukan hari apa inai dari empu ngau bala menyade semampai mere belanja tiap bulan.
3: Nuan dia di UITM tu di Budian eh?
4: Ya di asrama. Asrama disediakan.
3: Sekumbang hari sem 1 nyentuk temu belajar ya?
4: Masa sem akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari sem 1 sampai sem 4 je. Adanya sem 5, sem 6 aku dia dengan kawanku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
3: Siti hari penanggul ke kuih Siti aja sebut tadi duit penanggul yang tadi buat suka belanja kau buat atur cara mengatur masa yang tadi main belajar enggak aktiviti buka ini jadi laban nu madah nya Siti hari penanggul nuan tadi ngatur awak nu tadi tak kemasan tak belajar ngai aktiviti buka bekeni cara nuan dah kada nuan anapi utainya bekenya
4: bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi aku mengutamakan benda yang dulu bakal contoh assignment tu perlu dianjung tumu bakal contoh ya dianjung minggu depan jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu baru aku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting dek aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu berbanding ngau benda lain.
3: Maya nak ke belajar tu dah kes. No rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar keririk sekali ke nuan rindu belajar berkumpulan.
4: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Sik contoh bakal subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dulu. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngegai pangan diri. Nama ku buah tu beketuk, nama ku buah nyak bekenyak, nama ku buah jawapan tu beketuk, nama ku buah jawapannya bekenyak. Kami kene ke
3: berkongsi
4: berkongsi idea no pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikak belajar ke diri contoh waktu maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mu meh maksudku sebedar ujian sebenarnya belajar ke diri sejam dua jam.
3: Jadi habis Maya no belajar rindu belajar keririk ngau habis Maya kita bergulai beraban belajar bergulai banyak nanti tadi nak.
4: Ya.
3: Nanti apa nuan tadi ni nyamai lagi deh. Dua-dua.
4: Dua-dua hanya belak nyamai lepas kadang-kadang kita perlu idea
3: gak hari
4: orang
3: bukai. Nak amat selepas kita pun tak boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
4: Ya.
3: Nemu gak kena ke penemu orang bukai kan eh.
4: Ya.
3: Jadi nanya tu limpang berkawal ngau aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik ngau nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
4: Bisi kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisik ba UiTM. Dia laban bisi penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisi boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
3: Amat kena. Jadi nama aktiviti ke bisik di apa soalan ni?
4: Antara aktivitinya ianya maka jabatan jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan ba dalam kampus. Lalu bisa gak aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
3: Oh, kira ke aktif direct kan nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university nih?
4: Nak gentu.
3: Nak gentu.
4: Nak.
3: Nanti ditih kata
4: pada ada. Nak orang bukai.
3: Oh. Kira ari ari kena dai bisi menyerti.
4: Oh ya ya.
3: Okey, guys tu tu ngetu baru merindang beninga sebeda tu kujung kagi berandau berkawul ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawul ngau maya no ke agi sekolah ba primary ngau secondary nakes. Okey tu sini lagu hari Abid Muti lakon #TheBative YFM.

0: Segulan Sejalan.
1: Y Arena. Y Arena. Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjakuk, tang ia boleh berlagu rap.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif. Lagi bergulang aku baru selipun Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawal ke bisi diatur ya pelawa aku ke bisi di pasuk universiti munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke bisi di pasuk ya munyi ku ya nak mayuh tandingan aku bakal ke mayuh nyata adik nak kas
3: boleh lah
2: aku ya tu ngai ada temu ramai yang pengawal ke di pasuk ya pelabak aku mah tu kena ke kes
3: nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalak di pasuk anuan about university about university tag tu nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalak di pasuk anuan mayanan lagi sekolah about primary ngau secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tu ke engkau jadi sing hari ke sekolah mayanya kini
3: bisa juga ke dikeingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lepas mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Bada gamal bawa posternya sikit temu ke orang aktif sukan gitu.
3: Udah besar kurang ge.
2: Oh pia dah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalah ga jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan. Dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah mega kalah wakil ngau orang wakil pekit bercerita. Pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh lumur
3: Nadai.
2: Oh, kira ke bisik ngau ngeroh kai bimia banyak ne.
3: Au ngau orang ngeroh kai aja.
2: Au
3: dannya masa aku sekolah menengah salah mega ngau wakil sukan. Dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyo manja malas ngau orang bersukan
2: atau kenyo kita kini nanti no aja kes jadi nanti sukanya kurang bok kelab atau ke engkau bising gau kelab atau ke persatuan kini bising ngau masuk kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar?
3: Nak.
2: Medak ke bakar belagu, medak ke choir lu belagu, kumpulan nama belagu nak kes?
3: Nak, lain.
2: Oh.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya salah gak ngau orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu dannya aktiviti bukai main-main baka main badminton bisik gak enya ajaklah seingat ko bisik gak aktiviti bukai cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
2: Jadi ba university tu tadi nada engkau aktiviti sukan bekerja lagi nan nang
3: nada
2: nang fokus ke belajar aja eh.
3: Ya fokus ku masa ba you nya memang untuk study jalan aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main ngau belajar ngau mayu assignment bukai ngau exam ke kadatai
2: amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non maya sekolah non segi aktif aktiviti nya maja besai nya kurang non pu aktiviti. Jadi entik non uleh nikal baru kene nikal baru kene ke ngerja ke nana sal lagi tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebedau tu.
3: Nyesalnya sikit bisa leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya mana gaya lah kita nitih kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Banyak mai tadi nanti tanya nang sikit kau ngau mai hoki mai aktiviti kebukai kelimpah hari nang ya belajar aja nah.
3: Nah ya,
2: bisa gak saya nasa mimit. Okay, jadi Noah madah Noah dah temuk belajar api lama tu, dah bulan dua tu tadi ne. Jadi dia tu apa kini ke Noah kini ke bisa kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal non dia tu.
3: Setakat tu nadai, tapi pada masa akan datang, jadi tak ngigak pengawal kena

0: aku dua-dua tu belak mana sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisik lebih empu, ngau belak bisik pengurang empu.
1: Mm-hmm.
0: Bendanya nitih nitih individu empu prospection.
1: Mm-hmm.
0: Entah ya rasa company tu mana ge. Boleh dia milih company yang tak rasa kerajaan untuk mana nggih. Boleh dia milih kerajaan, tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke boleh ku.
1: Hmm, arti no nak milih meh, arti no angkat gawak company sekali ke gawak perintah. Asal bisi pegawak ke keman ngau tak ke dipelajar no anya ne.
0: Ah ya betul.
1: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi buat company ke aku buat sama kini ke buat sibu dia kini buat kucing itu dah bisa minta
0: bisa minta area aku minta buat dalam Sarawak aja. Mm-hmm. Laban bedau berani kak ngagai menua luar, bedau berani kak
1: Kediri
0: uji cabarannya.
1: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi no neka nombor tiga nak neka tuai gali no anu ikutnya udah gawok atau tu udah gawok mana dua-dua gawok ni
0: ya
1: di Sarawak di tu
0: semua tidak ya gawok buat Sarawak di tu magang. Tidak tiga lah ngau adikku ke biaya. Laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi ke hari kami sampai ikut dia remin tadi.
1: Oh, pia. Ya. Yeah. Saya dah ya... Kini ke di kucing ni tu? Saya dah ya kes?
0: Okay. Mbak muka ngau mbak miri.
1: Tak, sama nur gaknya ne. Nak ngawak ke engkau rezeki nuan di kucing itu kini nyaw mayuh nur kita menyadi.
0: Ya, betul.
1: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dia nak ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kat diambil nuan tapi aku kena tadi ne. Jadi
0: ya.
1: Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak dah ambil nuan eh. Jadi cikgu aja.
0: Entah semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gitu pelajar bagi aku. Ataupun bisa gak subjek buka itu ngayat hati ku baka sidak moral ngau pendidikan jasmani.
1: Sigi udah bisa berarti ke kos tu masa berapa tu ne?
0: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
1: Adi nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan ya. Sagi umur ke cukup tu deh.
0: Ya.
1: Lagi boleh nampak pelajar ni, guys. Jadi tu hanya kena tak buat pengujung randau tu, guys. Jadi sebedar tu pengujung ke randau tu, kau nemu ke siapa orang ke suah merancang dan buat semua pengawak meh. Kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
0: Okay, jadi orang ke merancang ku dalam semua pengawak. Kelebihan untuk belajar tu enak. Ke pertama, dilek empu meh laban enti kita enti ati kita nak cekal, nak tan ngejar pengawaknya. Kita sigi nak ulih, seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh, saja orang bisa merek cakup perancang yang kita nak nak menerapkan bendanya dalam diri kita. Sigi ngenyadi. Udahnya orang ke merangsang ku mega apa inai drempu ngau family drempu tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban laban aku je ke dikarap ke antara kami menyadi.
1: Jajak ne?
0: Ya.
1: Okay, jadi hacker penudi tu guys nama kiri pergerak atinuan gagai nembi rebak dia tu guys.
0: Pengharap hatiku ngegai orang ke rebak baru dia tu sila patut patut nyambung belajar laban

0: Dia tu udah mayu bantuan dia beri ngagai balan nembia, bakal contoh bantuan dari Abang Jo nya. Lalu moga nembia ulian minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai. Masalah masalah keuangan, masalah duitnya bukai itu nanggul mai dia tu. So ngarap ke balan nembia reba baru dia tu anang putus asa mai dalam belajar laban. Masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati, perlu kekal kita yang pu artinya, perlu set kita yang pu mindset boleh maju ke depan.
1: Okay, terima kasih dengan Cassandra. Lepas dah Halim Pah beranda dengan aku apa hashtag nombor aktif tu ke. Harap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
0: Okay.
1: Dah tu elok mah. Dah boleh pengawal mah dah direk kan eh.
0: Alright.
1: Ni nemu di kucing ni tak bertemu ke ni.
0: Amin.
1: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
0: Okay, thank you.
1: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke bisik di kagau aku beranda dengan aku bapa guru hashtag dan lebih aktif yang ke Sandra anak budut ke sudah berkongsi kalau kita perjalai sekumbang ya ke belajar buat UITM. Terus boleh dengan kami bah hashtag dan lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak ke bukai hari kesama dekat bergulai dengan temu saya ke bukai buat program hashtag nembek aktif lagu duit lagu ke kena ngujung ke hashtag nembek aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergang.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa menerusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TVOK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

berop air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Terima kasih lagi berkulai dengan kami bahawa YFM segulai sejalan dengan kita ungkup sarito lagi megak berentak dengan lari jam ke penudi kita berkulai berentak dengan lari sarito ianya dengan lari hari 26 bulan 5 2026. Ok, setiap berita mana lagi kita ke minat member, kita bagi ke minat Kuching City FC. Jadi Kuching City FC sudah boleh lisen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Jadi itu ngujung ke Kuching City FC ini tadi bisa lisen dekat pemain Pekan Main Bol peringkat Asia. Jadi kita sama nemu Kuching City FC itu dekat berpikir Liga Juara-Juara Asia ACL 2 ke bak musim 2026-2027. Jadi inti nada lisen untuk pedis Kuching City FC dekat bermain melawan tim bukai bak Asia itu. Jadi main sama tim bukai ke dekat berlawan dengan Kuching City FC bak ACL 2 ke dekat diatur dalam 2025-2026 yang elak. Okay, ngarau ke Kuching City FC mujur serta nyurut ke dekat ngari ke Malaysia. Jadi tim bukai Arizon Timur dekat ngari ke dekat bermain bak ACL 2 ianya hari Korea Selatan FC Seoul, hari China Shanghai Chenghua, Australia Heidelberg United, hari Singapore Lion City Sailors, hari Hong Kong Kichi FC serta hari Kamboja PKR Sui Rieng. Jadi nyak zon timur aja, nyak zon barat megak mayuh ya, nyak mayuh tim hari tunggak ke Arab mah, hari UAE, hari Qatar, hari Uzbekistan, hari Johor, hari Bahrain, hari Oman ngau mega ari Kuwait. Okey, nya tim ke dekat belaban ba ACL 2. Jadi ngaru ke uliah meri atau ke uliah bersatu ngau mana mah ngelaban tim-tim ke bukai ba ACL 2 tu tadi. Okey, lagu gawai sekali lagi. Marina kita ke skeleto. Stevenson ngau David Soul. Lagu diberi nama Gawai Mulia.

0: Kena ngujung ke rentak dengan hari kita ya serentuk kita pula ninga ke program Laman Berita. Jadi serentuk kita ke ninga ke tanduk ya. Aram ngerangkai ke ngeli buat program Laman Berita.
1: Di menua Kongo depan ninga. Bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Hai, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita Kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku, ya, dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita, lima itik ke cerita, lima itik ke kisah, aku dah digemporo, jadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bahu dah sedia kita, nanti kita sudah sedia, ramai kita yang mansang lagi. Leman Berita Kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita Kita ke terubah tu dikirim ke sikuk kaban aku, ianya tuai rumah, hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagi nuan tuan rumah. Jadi Leman Berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu pelingau. Ngenang orang ke ngigak kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih lagi balan nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah habis pun 5 pun 6, kini ngigak kerja. Bayar kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi ni ya. Hanya ni kita ngenang nasib sikut-sikut ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningal. Nah aku buah aku kena ketawa. Nak denal ke aku buah orang ngain rimak ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview, 10-10 lah orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngan remak ya. Di rijik mempunyai kejakut kita baka kayu rijik deh. Hanya amai atau lelaki itu nama aku buah lelaki itu bernama Zhang ya. Ia yang tadi belalang hari menua ya di Hinan, di menua China dia, dia di Zijiang dia ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua itu uji kita ke negeri kan ngegak kerja. Pasai gaji dia pama mai bisi kena kita ngagak rumah beli barang ba rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia di tu. Ko belakaban yang peningal. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah aja nade masalah ke tu. On aja ke tu. Anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja. Nah segi bakal drama ke selalu daripada didengar kita tadi. Turun kerja, pindai bersampai kia. Ngarap kenua mojo mejang. Boleh kerja ada din. Anak-anak ingat ke kenua apa ada di tu. Di menua di tu. Ngirun duit belanja. Kena beli kopi gula. Pama mejang. Kuinai apa ni ngak? Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngage kandang negeri ke benar besar enak pengarap pindah ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningal interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri ri yang bersebelah jalai dia duit genyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai inya ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit nya tadi nyu rawat tiya po 10 kali udah interview 10 kali ge dirijia nama masalah tu jadi nya mentadi peningal ya ketega gamal nya tadi jadi bisi siti kes ke dutusi kaban ke sino mai meda ya nya tadi nyu dia sebelah tisi jalan ada rumah sewa makai nan tu buliah ge tu dah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah ke ditanya bala pemberitanya ya meda. Okey nama aku tu tidak diterima orang bekerja. Datai ku bandua siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jahit ku ya. Bekeni penyait gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku udah medah gambar tu. Bedah aku macam Leman Berita ya. Aku medah gambar aku singgih nemu. Mua ya tu tadi segi 4 peningan mau kita maka kutaknya. Maka kutak kasut ke deberi tu berdirinya. Bekinya gamal ya. Nyuka baka gamal kutak kasut. Bersegi gamal. Kaya seminak berdengerinya. Bak menua sedap ada denzang tu dekangau kurangnya tadi. Baka mua kerak. Laban mua ke bersegi. Maka mua kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang ya tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai pening. Ini nak. Lebuah ke de interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia denzang tu. Maya ke megai mikrofon. Nyak kita getar peningah. Nyak lembut tulang. Nyak kurus tu tuai jarang makai laban nama ke buah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ngigak kerja antibiok ya antibiok itu tambang taksi ya gitu tambang bas
nyuna du tai game tu dah tuai. Jadi yang madah tre minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ko kerja nak kisah ko gaji janji bisik kerja. Kasih apa indai kun menua dengan harap ke ko gawa. Ketegah agama jahit bakal ko tak kasut. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang ngagai laman berita kita kedua ke sekali itu. Badu genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peninggal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegah pedias dekat Birak. Tentu kita pedih tengok aku. Bedau karik-karik laman berita. Udah nusi ke pemanggar. Kau kita nak dengar kita cerita tu. Nyak muta kenyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya yang tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya. Muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat nak. Kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia dia. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan apa badi terluput derumpang bini pintu peningah pedai nyatanya meluat ke mata ketegal ke kena stroke angin ahmar ke okay, angin tikus saya punya ke family angin ahmar kena stroke alu de baik ke hospital ke peningau lebuah dutua ngeciak nyak dutua madah ngege bini ya nasib ya de taban ketemu ke hospital gitu laban ti mimet dak ge tadi tu sah ko ka madah ko dutur nama pun kena stroke ko bini nanya ke dutur ya tu Birak sendat ya tu engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar leh beteran maya ya beteran yang tadi darah nyu niki kau dutua bila darah niki ternyak ngujuang kena stroke au pia kau bini ya boleh gerai dutua boleh tamannya lubah-lubah meh kau dutua apa ni ngau 10 hari ya luput ditidurkan ditinduk ke orang ya tadi udah bekal ke Birak sendat kau ngujuang kayak kena stroke nasa sebarang au Birak sendat nanti dengan saya ke sendat Birak anak nak naban direk ke hospital tau ke ngage klinik nah lah kena stroke tundik-tundik ke au nama dia udah bekal 10 hari nama otak jihnya di maya kencelak ke mata tadi dia ada genyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu nya yang madah nama tak ada pedak aku tutup nyelai kau yang madah ke bini ya. Nama hotel pedak dia deh. Kok bini bisi tepat peti atau pedak dia. Nak lain maka bisi numbur, bisi tertulis-tulis, tak pedak aku tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo, bisi hotel tulis-tulis, bisi numbur. Aku yang mana gama hotel kala-kala bak dia aku. Ya mana ke bini ya? Oh, nuan tuk ngigau nuan tuk. Kok bini ya? Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis, lalu ngalau. Tak mayu, mayu macam tak deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, deh okay, cuntiang apa nya? Tapi segi degagak mana ada cat, mana mana, bisik gambar-gambar utai degagak ya. Nyu landia yang derong, lama tu dini landia nak dedero yang mana utai degagak kau ngujuang bini tadi nantu rindu. Nama ulah dia tu tanya lagi, orang bukai kerja, dek tak gila nyuntiang utai, bukan nemiak kau bini. Ngai nyadi nyaja utai temu utai di kerindu ko. Kau lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nak tan bergolai ngoya bini pun meninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak ada rawatif. Ayah ni kudik meh. Dia ingat bergolai ngaku. Nak gak kue. Aku kak ngelukis je. Gagak gambar mana. Tapi maka cecunti yang tak mana-mana tak ada gagak ya. The color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur. Lalu mansia ya nama ke buah ya tu berketuk. Ha? Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisik utai dalam muntah. Ada dia kira munyi jakuk tundik kita ya. Bisi suat mimet utai dalam ni wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw utai kedai lukis utai kedai color mayu hame barang dia beli orang gambar-gambar ke de cat mana-mana yang tadi mana tadi gagak ya kau berbola ke ngujuang ke tadi lalu berduit hari yang tadi peringat jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman nyak mentadi kisah penghidup lelaki ketegal ke Birak sendat kena stroke ke ngujung ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lalu landia

belian, belian stabil, guna stabil, semua dia tahu. Nang sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke dia air jam napi ya. Kita nya tabisiknya ngai mai kereta, ngai ke sangkut dalam jam. Ngena motosikal, nanti ke semak tadi ngena bersikal. Nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki itu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja peninga ya. Ya bisik kereta. Dan ketegal luar ke diaunya tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh main kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama di depan bas. Mereka Benjamin. Nurun lagi dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya apa tadi ketegal jalan kelalu sekuat. Jam punya kau kita ingat. Kau ngujung ke yang tadi ah. Tadi pagi yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bakaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni matuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ke nak uliah ya nyu mayuah ke orang berundiang yang peningan nyamai kau kena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngena bersikal meh nurun kerja. Nyamai meh ya. Tang nak lama genya tadi 2-3 bulan. Ya ke ngena bersikal. Pedaknya berkedua-dua segorang hari belakang. Nitiah ke yang ngena bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sandal ke ya. Dua petuk berketuk ku ya. Bekeni macara tu. Jadi maya nyak peningai. Ya dua-dua batisi sungai. Dua-dua batisi sungai. Jadi sungai kedua dua-dua tu. Ya. Bernama Sungai Isar di Munich dedin ya duduk ba dia saya ke beberati ku te jam kene mako tu kat nurun kerja ngena kereta kediri nak uliah ngena bas tu sah ngena bersikal pun orang maiwa bekeni kap jalan kaki pemadiri gitu nya perluan urusan da te dupis ku ya peninga saya ke bejakuk saya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia. Apo nyamai aku tak nyemerai kau rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai nek ya amai-amai dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peninga dia beli ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena ya kawak disimpan dalam begnya lalu duduk-duduk mana-mana dia baik ya nyemerai peninga nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagai air biak ke dia beli yang tadi ada kena air baju terjun ya ke sungai yang peninga Sungai Isarnya tadi. Nak nyemeraya tadi. Munyi kokor puan tadi. Nak nyemeraya. Nyin beranyut ya. Kilikin. Lalu datai bapak pengkalan. Nak jauh hari. Upis dia. Datai dia dian. Ya nikai. Lalu bertukar gari. Datai dia pihak apunya. Main agak berketuk. Kue. 20 minit aja. Hari rumah hanya peningah. Tanya. Mata tadi bakal cerita ke tadi. 2-3 bulan adanya. Semua orang ngau beranyut. Kegujuan ke Sungai Isarnya tadi. Ya ke bapak Munichnya. Nyo penuh lah orang. Nyo jam. Jalai jam. Sungai pun jam. Laban orang medak yang beranyut. Semua beranyut ngoyak. Macam-macam tekenya ni. Nada cara langit ngajak makagik kusuang. Berkenina. Ilak ngika cerita ya. Nya mencerita ke dua ke dikirum ke Bell EL Lari 100. Terima kasih. Puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuh nak lemak. Au. Udah lagu telgi bisik duit teman berita nanti kita. Temu baru kita udah tahu. Au.

Mansang ngagi round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang ngagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita mendiang ke mamai. Bukan ninga aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu Pia Sendora Gawak ketegana oleh Nikit Pangkat atau sigi carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekau peminta ya. Ia minta dari Nikit Pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketegal lama udah kawak. Ia minta Nikit Pangkat nak jauh hari 3B ngagai 3C kan yang Nikit kelas punya reti ya. Dia pinta ya, kenyataan nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak dia tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu Nikit Pangkat mimit me tuan pamam me. Kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Berkata ayah, kai ngai ngai menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua dia tu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai Nikit Pangkat. Nah ngagi nuan tu baru 10 tahun gawak dia tu. Nanti bisik jadi kila ilah gau. Kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak mudah-mudah hati peningah. Kengujuang ke tadi. Orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja ada upis dia. Bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada pedak orang dalam CCTV. Kinding-kinding. Ngesan gilin minyak. Gilin binjinnya tadi. Lalu di imbur unsai ya. Upis ke nur ketuanya tadi gawa. Upis bilik upis bosnya tadi. Lalu tunung kenapa. Pukul 6 lemai yang tadi. Hari kesamanya. Udah bekau di tunung ya. Ya nak lari. Ambil ya, gambar dia. Lalu berselfie dia. Nah namu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betik tua. Madah ke diri ngaji bosnya. Pernah ada bos. Angus upis dia. Leban dia. Ngai Nikit ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka nyambi jako lem ti tua pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayu upias rada dia nagi upias lama degaga ari kayu. Na sigi kayu ke kerik-keriang. Tu ngujuang ke ya tadi peninga, de temu orang polis sigi nemu. Laban gama CCTV udah de temu orang de. Tambah mega ayahnya tadi sigi ngeransi de peda orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagain wana. Tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak Nikit Pangkat. Au. Kita mansang ngagain leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru duliah ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagain wana ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dan pulau tu ndak megak besar 15 km pemesai pulau tu 28 ikut aja orang dia batas pulau tu tang ia bisi sebuah sekolah sekolah primary 4 ikut aja nembiak bersekolah bak sekolah primarynya nyadi dia tu sidak benung ngigak cigu siapa cigu ke ulih nyadi guru besar sekali banyak bak sekolahnya tadi alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pula ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kenang duarnya megak bak Pulau Faula. Tu nama pulaunya. Pulau Faula. Pulau Faula tu nasi gimayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena segi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia segi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah di ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung
Gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong ngigak cigo. Cigo sidak dia, ya ke pincin nak lama agak bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar empat ikut je nembiak, nade stres, rumah bisik, makai dia sedia aku rata. Nade asik rada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak Pulau Faula dia tau. Di menua Scotland dia dentik nakal celap. Aku nak nakal celap. Ah, dedin tadi bisik mana utai daripada. Nyadinya tadi pendengar laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi merik pesai terima kasih lagi kita bertemu baru kita ba laman berita ke bukai mumpu aku. Bye.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM. WAIFM.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu terubah yang dipilih kami untuk ya Sada Lemai Sari itu ya 26 bulan 5 2026, kena ke Lemai hari 2 3 jam di konti ingau tudah pangan DJ MA tau ke TV ya di Bandara Kuching. Adulah dengan kami kena 101.3 FM. Kita akan dengan kami di Selampur menua kita. Terima kasih manyu-manyu bakal selama moga ninti yang hari 2 Sada Lemai urungnya pukul 6.15 lagi ya. Mai kita sama mendengar hello why miri bulenggau kapan aku bana jimbat nangkan ke tu lagi ya. Ok, pukul 6.35 ngenatai ke pesan ke BCD terima kami dengan WhatsApp di konti tau ke dengan email kami. Kita kagi dengan kami ba Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya kebenar derba bagai jam ke dia tu ya. Gara ke bersabar derba laban manyuh kaban-kaban kita ke engkanya udah adakah berengkah mulai ke diri ya tebal lagi pagilah nyau ke misi engkanya pulai gawak tadi hari palan-palan gawak terus mulai ke diri ke menua tau ke engkanya travelling ya agar ke program yang terang di dinga bala kita dalam perengkah pengangkut anang main handphone anang lalik lebuh kita ke dereba ya. Udah berdekat lagu Joshua George Aum Ari Gawai. Kita terbangnya gai miri ningaka hello why miri nangkan katul lagi.

0: aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bertemu baru kita dalam awak Hello Y Miri ke lemai tu, ke terubah tu. Mai kita berarti ke kimpin pengelikun Jalai Alun. Jadi budaya pengelikun Jalai Alun ba pengguna di Miri agi batikas di Ngirau Kati lebuh maya deriba ditemu semina nitih ke atur lebuh sida mendak penatai polis tau keraban penderi dadat. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah nak berjimat baka berkena ke telefon bincang maya deriba ngau nak ngena tali belulang pengelikun antara pun kebuah kes berbadi ba Jalai Alun maja nambah di Miri. Yang masuk kejakutnya pengudah berjadi kimpin pengelikun Jalai Alun berserimai ngau hari gawai daya 2026 tikas Miri bak Syar Permajaya kena hari 1 25 hari bulan Mei tu tadi. Sepamanya bulan Januari ngaga April tahun tu sepenyampau 1165 itik kes berbadi direkod ke nyadi di Miri henti dibanding ke ngau 1120 itik kes ungkup timpuh kesama tahun sitik nyin kemarin. Jadi penyampau kes berbadi di naban kenyawa megak nambah hari 14 ngaga 19 itik kes. 5 kanan nur udah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya ba Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau Jalai Padang Bilun Miri. Nyalai yang lalau pengguna Jalai Alun ngamik kenderana budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke pengelikun sepemanjai musim pengerami gawai. Berita kedua tu nyedi berserimai ngau gawai daya tahun tu dialai rumah panjai pegai tuai rumah libau nangas kaluh ni ya bisa ngatur mayu macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau 1 hari bulan 6 2026 tu ilak. Nyedi sekedar program ti dekat diatur kena 31 hari bulan 5 baka suka nikah. Jadi malamnya mega bising atau paket belaguan amin karaoke di res rumah nyerada kai pengayu ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 sida bising ngatur program ni tidaun sepenyawah 1 km. Pukul 6 lemainya sida nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai. Ianya pengerami berjadi gawai daya rumah libau 2026 ti dekat di penyadi timbalan ketua pemuda pergerakan PBB Pampang Kemena ianya tuai rumah Lawrence. Malamnya deka ricah lagi berperindah ngau rim cana. Kelimparnya mega sida bisik ngatur pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak min ngau mayu lagi pengerami kabukai. Berita ketiga tu kita terbaik ke Marudi. Emiliana Aguilera Lian dipilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 berserimai ngau pengerami makalemai ngau pengerami mantar gawai Puyut Lubuk Nibung ke diatur ba Dewan Suara Marudi malam sana kena 17 hari bulan 5. Emiliana mujur mai pulai price duit RM3,000 disempulang ke setipikir tropi ngau segempur bungai. Lalu luluang gawai Marudi 2026 Dempu Vivian Sharon Dunisaga nerima price RM2,500 disempulang ke setipikir tropi ngau segempur bungai. Lalu Selinggar Matahari Dempu Florence Cynthia Jackson tenerima price RM2,000 disempulang ke setipikir tropi ngau segempur bungai. Jadi bapaknya Emiliana Mega boleh gelar ngepan pemadu mana seraya Jennifer Segunti yang boleh gelar catwalk pemadu mana. Price-nya disuat sapit Menteri Ba Opis Premier Sarawak Buruh Immigration ngau pematau projek Datuk Grawal Gala begulai ngau D.O. Marudi Puan Ros Iduat Tarang. Ngau D.O. Marudi Ros Iduat Tarang. Kelimpah di Pekir Kumbang Komiti Pengatur megabisik nyua ke insentif khas ngagenembiak ke boleh pemutus persa di Nyulut ba Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025. Hari marudik kita kulu lagi ngagai long lama ya. Nyadi pengerami mai NASA Baram 2026 tau ke BCF di keterubah diatur mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepamanya pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Mengau Seni Pemerindang Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminarnya di pelasar dikenang laku ke pesaka asal komuniti Baram temega mereawa ngaget temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat mainasa ngebudaya etnik di kanan menuanya. Kok ya, ngatur pengerami bakanya berguna amat dalam pengawal ngetan ke identiti budaya, ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asal menua tu, kelebih lagi baraba nembiak rebak baru. Mayuh macam itibiti ke ngerindok ke hati, bisa diatur sepamanya pengeraminya nyengkaum pekit powerboard, datun julut, tanda solo, ratu indai Baram, pemakai asal pekin nyumpit ngau pangau pemerindang. Berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat meda mayu hagi kandang menua pesisir diangkatnya di palan dagang temuai ti nyelai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Berbangunnya cemen lembaga dagang temuai Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak Dato Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami keterubah tu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar lagi tahun baru ila. Berita ke penudi bahawa hilo wai miri kita ke lemah itu. Jadi pengerami gawai daya Vaza ngawai Indo Culture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau cukup rami kena 23,005 tu tadi Bandar Baru Permajaya Miri. Jadi pengerami itu kai seminaknya di pelasar nungetan ke pesaka asal tamaga nyadi penyungka ekonomi itu cukup besar ngagai community. Jadi report ke pemadu baru bekau ngau penyampau temuai ke datai nyentuk ngagari ke penudi ya 24,005 tu tadi manggai 103,600 iko lalu hasil jual ngerekod penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi pengerami nutup tu di penyadi rasmi hari Sapin Menteri Pengeraiman Sia Mayuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Loka Dato Dr. Penguang Manggia. Sama bisik ngulup pengerami tu ianya Dato Sri Lee Kim Shin Menteri Penganggut Sarawak lalu pihak mega Adam Yee Siu Seng Dato Bana Miri Ngau Tuan Galo Luang Residen Miri. Nyadi penyelai gawai daya bazar ianya dipasuk pupu raban bangsa di Sarawak di bergempuru ba siti pelasar budaya. Nyadi bejakup ba pengeraminya Dato Dr. Penguang Manggia minta Dato Bana Miri Adam Yee Siu Seng ngambil ke ngemasuk ke bazar gawai tu ba kalender rasmi festival Mepes Dudi Arila dikena nentu ke pengawalnya oleh diatur nintiang tahun. Jadi berita berkawa ngau gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 yang tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu peninga. Jadi ngoto mulai baru ngagai YFM Kuching.
2: Kuching 101.3 MHz. YFM Gulai Sejarah.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: Ya, bila kita ke baru muing ke video dengan kami ke lemah itu sada lemai, okay. Terus bila kita ngelagori data darah tampun puji bala ibu kita, bala umang kita ndun. Ya, ke Bendung Berapi Badapur. Terima kasih dengan kami ya. Kedua lagi ngejau Joy Simenti nau lagu ya gawai ngeratan jeman. Gau kami sada lemai YFM segulai sejalai.

Ya, balik kita ke Benua Barang Tau Jalai. Okey, ni nemukannya Nurun berbelanja lemai tu. Okey, jadi mal bagi kita ke derba melebuh ke Nurun Gawak lemai tadi. Ya, Jalai, kita yari Kuching, Mansang agai kota Semarahan tau ke Benua Tungak ke Desa Ilmu Segi. Ya, Benung Panjai, kereta ke berbaris berdedat ya. Jadi mal bagi kita ke derba. Udah lagi macam pesan beratur lagu ke Desa Da Sawah Band. Ngau lagu sedak ya, Sera Gawai.

Ya, macam pesan berat ke bisa diterima kami ba renggat ke terubah tu eh. Datang hari Anul Linang Lo pesan pemati madah ke apanya Lo Singka tau ke kedua balik nama Singka anak Abi udah nadai 25 hari bulan 5 hari 1 pukul 6.32 pagi ba hospital besar di Sarawak pesan dituju ngagai kapal belayan ba Sungai Biru di Sebangkoi Undup di Radau Undup bala di Sebujuk di Paku Undup menalang empat buah rumah sekayu batu lintang bala dipakit ngau di Jumbit ngau semua bala kita kenglala niang apa itu nya niang Lo Singka tau ke kedua balik nama Singka anak Abi niang di itu bala manyuh kena ke 26 hari bulan 5 lemah itu bak rumah ke Nyungan Undup Batu Lintang lalu ke Dianjung ke Pendam kena ke pagi pagilah 27 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan kedua pesan pemati mengada dari Corina anak Nini madah ke lakia sang anak Dawi udah nadai kena ke lemai 25 hari bulan 5 lemai kemari ni yang tu diintu balamanyuh kena ke lemai pagi lari 3 27 hari bulan 5 dianjung ke Pendam enya ba tanah Pendam kubur SIB Siburan kena ke pagi 28 hari bulan 5 hari empat pesan dituju ngagai kabang belayan di kampung Siol Kandis di Sungai Tapang Merdang Gayam melaban Sungai Batu bala di Sungai Laru kampung Semawang kampung Sebayur kampung Soh kampung Mangkak kampung Segitin gau bala isannya ba rumah lindung di Engkudu atas ratu dedin gau semua bala kita kenala niang sang anak Dawi dipinta datang ngagai rumah niang tu ba kampung Pelai di kota Semarahan kala penerang kesilia kita telefon ngagai bini niang tu Corina dan umurnya 019-486-0841 tau ke ngagai anak niang tu Evanda dan umurnya 0178-0842 03. Ngali ngagai pesan ngetang sulit datari anca anak nudung madah ke menyadi ia enya laki ensuna anak Garrett enya nabau anak nudung kena ke 27 hari bulan 5 pengangkatan sulit tu hari 3 nguan ulit pagi 28 hari bulan 5 pukul 8 pagi kena ke hari 4 dekat ngetah sulit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak sekayu air majau sekayu air mujung di air di paku di balih ngau bala di semanjai air batang rajang ngau di pasar kapit ngau semua bala kita kenglala niang menyadi itu inya laki ensuna anak Garrett inya nabau anak nudung dipinta datang ngagai rumah satu Malaysia bilik nombor 3 nanti kita akan nemu penerang kesili lagi pengawal ngata sulit itu tau telefon ngagai ancak ngana lumurnya 0137-60-458 tau ke telefon ngagai anau 0112560-6690. Pesan kelima tu pesan pengawal ngeregang ex tuan rumah Empol bak rumah tuai rumah Joseph Empol Sungai Tenggak C di Undup Seri Aman kena ke 28 hari bulan 5 hari 4 pesan dituju ngagai kabang belayan ke diau di Radau Kawung Tingkah Sebujuk Sebangkoi di Paku Munggu Ruan Munggu Demam bala di Sungai Tanduk Batu Lintang Sengkuang Empadi Guntung Sungai Tenggak A B Ngau C Menalang Asau bala di Lubuk Ju di Entawa Nyelam Engkau Ramut di Melugu Ngau Bala di Entalun Sekerang pengawal ke silia kita tahu telefon ngagai tuan rumah Joseph anak Empul genda lumur 0198197963 tahu ke telefon ngagai Madam Rebecca genda lumur 0135733476. Ngalih ke pesan pengawal gawaian tu tau ke pengawal berantu tu datai hari Seman anak Anyang Nesau bala kaban belayan pengawal gawaian tu niang Indaya Muri anak Ngun tau ke Indai Sara pengawal diatur barumah John Chanda Nesau bala kaban belayan pengawal gawaian tu niang Indaya Muri anak Ngun tau ke Indai Sara pengawal diatur barumah John Chandang Sengkuang Ili Seriaman inya bilik nombor 1 pengawal diatur

0173 317 8220. Ke suratu pesan datari Tuan Rumah Cuak ngari ke sidai serumah. Okey, nesau kabar belayan kenalan niang Julian anak berdindang atau ke apai janggu niang tinggi anak ujai atau ke apai David ngau niang baji anak angki yang tau ke indai sara. Kita dipinta datai ngulu pengawal gawaian tu ke dekat diatur kena ke 29 hari bulan 5 hari 5 ianya barangkar pukul 2 ngali hari diatur bak rumah cuak anak berdindang munggu sikup di sungai Sebakuang di muka kalau benarang ke siliap kita tahu telefon ngagai Peter tahu ke Ego ngenal umur ya 0103 99 99 535 tahu ke Jennifer tahu ke Indai Jangguak angin nak lumur ya 0111476 4738. Lagi aku macam baru pesan kita ibar renggat kedua tu lagu disada Fadiline Leo tebak ensiban.

0: kenalah di hari time itu kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.49 minit lemai nampung baru pesan bareng kata dua tu. Datari Maxwell balang ngari ke Petunggal ya. Nari Carl Deni mada ke pengawang atas sulit lalu berantu ke Niang Apai. Sidaya Kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 lalu pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke Pendam. Pengawang diatur baru rumah Simon Wulu DJ di Selangau pesan. Ngetah sulit ngau berantu tu dituju ngagai bala kita ke ngelala Niang tu. Bala kabar belayan di Batang DJ, Batang Bawah DJ. Jih Tamin di Batang Muka, Bawan Gabejait di Kenawit, Rumah Sebalsa Gerunsin di Nangapila, Batang Rajang, Bala di Pulau Berwit di Meludam, di Brunei, Ngau di Semanjai Jalai, di Jih Ngau Maga, Bala kita ke Diau di Bayan Muka, Bala Kebelayan di Sibu, Bintulu Miri Kucing, Ngau semua bala kita ke Diau di Semanjai Jalai Muka, Ngau kena boleh dirintai ke Ditu Magang, dipinta datang ngagai pengangkata sulit, Ngau berantu tu, ianya Niang Kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke Pendam. Pesan berantu ketiga datari Benat madah ke pengawak berantu Niang Apai ya, ianya ex tuan rumah Udiang Anak Nyala, Niang Jai Anak Udiang tau ke Indai Sintan serta Niang Christina Silong Anak Cubo tau ke Anak Nangku. Pesan ditujukan semua kabar belayan kita ke Diau di Batang Sucung Balut, ada rumah Morris, rumah Lasit, rumah Francis, sungai rumah Asun, rumah Langgi Batang Lasi, Sejugam Bala Dinyala, Buku di Wak Ngau di Pakan, Ngau kita ke Diau di Semanjai Jalan KJD Julau, Asan Nunggang Merurun, Ngau semua kita ke nulis dirintai ke Ditu Magang. Pengawal berantu tu dekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X, rumah Dinis Umpul Batu 14 Jalai KJD kena ke 3 hari bulan 6 2026 terang ke Silia atau telefon ngagai Benut kena umur ya 019-340-6067 tau ke Nangku 014-876-8576. Pesan keempat ke penudia dibaca aku datari Andrew Anak Tusung ngari ke sidak sebilik madah ke pengawak gawai antu Niang Apai sidaya Tusung Anak Anding tau ke Apai Buyo pengawak diatur bak rumah Petrus Anis Teluk di Batu Bintangur kena ke 3 hari bulan 6 hari 3 hari pagi nyentuk ke malam. Pesan dituju ngagai ke pebelayan ke diau bak rumah Petrus Anis, rumah Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Julia Iging, rumah Tang, rumah Gelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Setian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Bedadum, rumah Mawar Pedanum, Tubai Buah Pakan, Agam Sebilik di Gemuan, bala di rumah Sulaka Kerapak di Selalang, bala di rumah John Sungai Kelampai Ulu Seras, rumah Munan Entabai, bala di rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, rumah Mary di KJD, ngau rumah Ajang di Sungai Setabar, ngau kita ke ngelala ni yang tu dipinta sama Datang Magang Penerang Kesilik tau telefon ngagai Andrew Tusung ayahnya Anak ni yang tu guna lumur ya 019-757-5023. Sedikit pesan ini pesan gawai hantu tau ke berantu tu datai Ari Thomas Anak Gajah Sebilik pengawak gawai hantu inya Niang Indai Sidaya Prida Anak Ni tau ke Indai Tul pengawak diatur 4 hari bulan 6 kena ke hari 4 pengawak diatur bak rumah gawung di Sungai Sah di Kenawit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan di Pelin Menua Bawan, Tuah Dipidai Berjahit Lukut Nangadap Nangalijau Sung Seri Aman Lipu Serantau Kemedian di Ranan Selidap Bintulu serta semua bala kita ke ngelala Niang tu hanya Niang Prida Anak Niat tau ke Indai Tul dipinta datai magang. Pukul 7 kita sama mending ke program Aram Mansang tangtu agi minyak kita ngau lagu ke udah disedia ke ungkep ya sada lemai lemai tu ya 26 bulan 5 tahun 2026 Isna Nala Terpujuah.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah dai, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
4: Nyamai yang main menti pia.
5: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indo Upis Petanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dekat mic kita ninga kerana aku dengan sikok usahawan ke bisik dengan dua projek nanan sayur dikenak nambah ke penatai pemisik ianya Encik Liu Tek Chin.
7: Ya.
6: Hari Kampung Rapat Cina Pantuk Seri Aman. Engau tahu aku ngelukkan wan Encik Liu Tek Chin ngagik ranau program Araman Sang. Ulian wan berkongsi engau bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu berkini wan tahu berpun ke projek bertanam sayur alu keterubah ya kena wan jadi ke penatai pemisik bakal ke dia tahu.
7: Aku tanam sayur ali-ali maya sekali bujang ke dia tanam sayur itu. Pama bisa nyaka aku bisa 20 tahun dah itu. Tanam sayur tu nanti itu mayu aku guna kuli kiri. Dua sali cangkos 5 asel, 2 ali dah 10 asel pakuan sayurnya. Setiap tu ali di cangko dah berapa nya? Dia kas sayur sikit ulang kau makai balik setiap tu ali.
6: Yang main ke mata kadia ada ulang tarik yang celio. Naka kedato ulia duan pegak madah nuju bala peninggal kita berapa penyampau pemesai untuk alai projek nuan nanam sayur.
7: Tempat ke tanam sayur tadi bisa 1 hekta. Aku tanam sayur tu sambung-sambung laban bisa tiap-tiap alai jual. Ada putui. Enam bansa tanamku.
6: Nama bansa sayur ke di
7: luar? Sayurnya timun, tola, letak, sabi, kacang liau, daun timun.
6: Yang ni kepala yang mayo lagi lah di tanam luar.
7: Kurang lebih.
6: Kurang lebih.
7: Sabi dekat mayo lagi. Budaknya kurang lebih magang sepakat. Tapi aku sambung-sambung lah.
6: Sambung-sambung.
7: Sambung-sambung tiap.
6: Awak kena putus.
7: Tiap kali keluar hasil. Bisa ada jual. Ada putui. Lagi kulit orang sawit kan makan sayur. Nanti sayur ada putui lah.
6: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ngepun projek tanam sayur tu tadi untuk sekali ditanam nuan tadi sayur nama tadi lagi ulian nuan madah ke bala peninggal kita eh?
7: Mula-mula aku tanam sabi iban ngau letak ngau timun mula-mula sambung-sambung ngau tambah sayur pukai.
6: Maka kau dah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek tanam sayur ke diatur nuan Jadi maya atur pengawal dekat dia dua-duan maya ngatur ke projek tu bak tiap hari. Jadi Encik Leo boleh nuan madah nuju bala peningat atur pengawal ke bisik dia do atau ke atur pengawal nuan dalam ngadu ke projek nanam sayur atau
7: mas. Aku tidak pagi dah ngajar sayur ke tadi. Kadang lah tapi pukul 10 lalu baru pulai. Gagai kubur sayur ada lama tumai balik nanti mengkapan naik. Kan banyak lumpung mai kerja sayur tu.
6: Ni ni maya nuan ngambil sayur nuannya.
7: Di teh sayur, teh peka sapi timun tolah boleh ngambil lumai letak tak nanti boleh ngambil lumai kan ngambil pagi.
6: Oh. Jadi nanya tadinya beka ke sayur ke diambil dua lemai beka lemai saritonya lalu disimpan non dulu lah nanti kan jualnya hari
7: pagi lah baru jual tanca ikat dulu.
6: Tanca ikat
7: non ke kalume.
6: Oh, sayur teh nama ke ambil non pagi. Sebenarnya
7: letak aja.
6: Letak aja kebuka ya jalan ke ambil sehari sebenarnya nganjong jual ke pasar.
7: Ya ka tim sing ngambil palu ni te pelaku sayo ko lah ti laku sayo ko laku be beli urang ngambil palu nganjong palu.
6: Aku nganjong ke pasar tak bisa orang ngambil kita.
7: Aku nganjong ke pasar pengantu ku jual. Sebab bini ku jual ya tu bini ku nak dapat ke ada udah jual ke. Ya tu pengantu ku jual.
6: Baik kok orang awak ngunduan ya tu.
7: Kadang siku kadang duit kok.
6: Kalian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja keudah dikena nuan pemudah berjalan ke projek nanam sayur atau
7: ni bakal aku beli macamnya tadi aku beli mayo sekali kena setahun sekali ini beli baru gula lebih bakal macam racun tumput racun pangau igit sayur tadi macam-macam lah gula lebih lebih 10,000 lah setahun.
6: 10,000 setahun.
7: Lebih 10,000.
6: Kata yang tadi nuan tadi beli ya tadi lalu beli nuan sekali.
7: Beli mayo sekali.
6: Beli mayo sekali. So, pada akhirnya bila peningan kita berapa penyampau baja kena beli nuan setahunnya racunnya semuanya.
7: 20 kuni, 30 kuni kena ya. Bakal racun. Racun pancet rumputnya berapa bu. Bapa kirim saya akhirnya ya. Dapat beli mayo mula ke. Nanti beli mimiat.
6: Nanya ya ke nyanyi deh bakal ke benih ya. Sayur nuanya.
7: Benih sayur. Bisa kau ku beli kira lapan tanya kajai. Ada yang maka mayo ku beli. Biar beli baru bisa 2-3 bulan beli baru kena sayur tu kajai dah bakal lupa tahun kan nama kita ada nombor dan saya tak beli mayo sekali.
6: Ini tadi buka ke modal atau ke belanja ke kena nuan ngatur ke berjalan ke projek dalam sayur atau ya, ke antara barangan yang bisa dibeli nuan tadi buka baja buka racunnya ya ada nak
7: campur sekali. Campur sekali lebih 10,000
6: ini nuan lain nuan belinya dah.
7: Kadang selian, kadang sediaman. Ini murah dia, saya beli.
6: Jadi tadi non pun beli tadi. Sini nganjong kita.
7: Tadi aku pun dan. Aku pun baik mutu kan beli.
6: Berapa anggaran penyampau berat sayur nitya? Jenis ke diulia hari hasil projek nanam sayur bakal ke diadunuan dalam kandang seminggu, sebulan, setahun?
7: Penyampau aku jual sayur dalam sebulan mesti 10,000.
6: Kena cara nuan jual tadi dia guna ikat ya ikatnya tadi berapa sekalau eh?
7: Sikat 3 ringgit.
6: Sikat 3.
7: Bekas timun bekas sabi kacang leo letak dan timun dan 3 ringgit sikat anunya tola 5 ringgit kita lupa sayur mayo tadi nak anak 5 jenis 6 jenis tu main jual tetap hari.
6: So, bukan contoh nuan ternyur tanya tadi sikat dari 3 ringgit berapa ikat dari jual selalu dianjur nuan ke dianjur nuan pasarnya kalau dijual nuan
7: di bakal putuh-putuh tadi sabi kurang mai tipis 30 ikat tetap lebih 30 ikat tolah lebih 30 ikat kena kacang liau bisa 30 ikat kena daun timun kena bisa 30 ikat kena kukuannya lebih juga lebih setelah terikatnya dah setelah terikat dah tiga lah tuanya dua sayur mayo ke kan nganjong
6: jadi nakal ke datuk sikit dalam sehari tadi dalam 30 lagi 40 ikan tiap jenis sayur ke dia bisa dijual tuan tadi ya Tuan Cik Leo, aku kena nanya nuan. Nama antara bantu ya ke bisa dipinta engkau ya ke udah di ulian nuan sekumbang udah. Jadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur nak ke dia tu.
7: 2003 bisa beli cita.
6: Oh, 2003.
7: Macam 15 Bapa kuni nanti ingat bisa 20 kuni ya ke aku.
6: Oh.
7: Macam 2 pelai, 7 pelai bisa meh.
6: Oh.
7: Iki sayur, iki timun, iki telung Cina, sabi mana. Oh. Banyak lacun, lacun pangau, lacun umpan lumput, bisa meh.
6: Oh.
7: Iki macam airnya. Bajai air kena panca sayurnya bisa meh. Ukurnya asai ku 5,000 lebih klik sida. Nolong sida.
6: Ari UPS tanam pantau.
7: Dia kecap pantau.
6: Pantau ni tau. Kena ke tahun 2023 tadi ya Encik Leo. Tanya tadi kira macam nyamai nolong mantau nuan dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur tau lah ya. Tanya ke segala ke mantau ke di padang nuan tu tadi. Kena diberi sida UPS tanam pantau itu tadi ya Encik Leo. Dan nuan tadinya ya ke bapak 15 nak.
7: 15 nya tadi. Kena pasal sayur meat.
6: Oh.
7: Sayur daun. Ya te 2 pelai, 7 pelai ya. Kena pasang sayur buah, sayur pesai. Macam beli sita kena bunuh ulat dah. Pacet sayur. Lacun. Macam airnya tadi pacet sabi ngaso ya galak.
6: Benih sayur atau bisa diberi upas tanamnya tadi ya. Ulin nama dia jenis sama jenis benih kredit sudah diberi sida yang tadinya.
7: Tiga, saya ikut tiga bangsa.
6: Nama hanya bangsa jenis.
7: Sabi, sawi, mana ya? Tolong Iban. Eh, tolong Cina. Ngau timun.
6: Udah ke mayanya tadi. Kita bicara yang lempong ke nuan tadi dari hari meri baja. Udah ke boleh bantu hari upas tanam tadi ya, Encik Leo. Kira macam tadi dan lagi nuan perlu beli baja untuk dalam tempoh setahun ya kini boleh kena ya?
7: Bisa setahun boleh kena ko.
6: Kena nuan nah,
7: setahunnya kurang ko beli baja lepas bisa tolong dia kacap hari pantau
6: pun. Encik Leo boleh nuan megak kunci madah kepala peningkat kita ya, nama kursus atau ke latihan ke bisa di pelajar nuan ya ke amat merik nuan penemu kesiliat dalam mengerja ke projek nanam sayur nuan tau.
7: Nanti ingat nyaka ko nanti ke 10 kali orang ambil kusat kle, kusat telung mai, kusat sabi, kusat sebangka, macam sayur. Macam kan sayur kusat.
6: Badi ni nuan ngau kursusnya tadi?
7: Apa temuduk dia. Tapi aku nada minta, sidak lapan sidak nemu ku nemayo sayur tanam. Lalu ngambil kukian. Ngasuk ku ngigak orang terpisah saya tanam sayurnya. Baik kian ke ya.
6: Arti tadi ya, mayo kalau khusus ke udah kalau di nuan kau tadi sekumpai udah berjalan ke projek nanam sayur tu ya. Ya Encik Leo menang ke nuan tu tadi bisa berjalan ke projek nanam sayur tu. Bukan ni nuan bisa ke boleh penemu nanam semua sayur tu tadi dari segi nuan bisa nemu berapa bajar kena, berapa penyampau racun ke kadis di sembuan nuannya semua tadi. Selain daripada nuan kau khusus ke bisa kau nuan tau lah.
7: Dan itu lacun terkena tu. Lepas mayo kena dunia yang kumpul. Bukan lacun mayo agak kumpul ke diri pu. Lepas bakal lacun tepat pancit sayur. Semakau nyinsapnya hanya tahu ngaga lacun. Buat nyamuk tahu ngaga lacun. Buat nyamuk tunuh hanya papai bagai ngauku pancit. Kadang-kadang bakal lacun tu ha. Macam lacun lah. Ulang mayo nak mengau. Tapi aku lacun tu aku mayo pancit apa tanah. Sayur pun dah tanam tadi. Dulu pancit lacunnya apa tanah dia. Induk tai ulat semua dah mati. Baru ditanam di, sayur dah sudah besar. Ulat baru lah tai. Sayur dah nyau kan mieh ngambil. Nyau tak dua. Kenyak ya.
6: Ulian nama dia nama Julatin Wan Jemari Ila dikena ngermai kage projek kediado nuan dia tu awak ke datai ba tingkat kejauh age projek nuannya
7: tiba ke aku mesti tambah pesai ge tolong Cina buah pelia kangkong hanya meh tambah mayo ke ya ni te kita tu tanam sayur tu nitip boleh pun laku. Bukan tahu alu tanam mayo-mayo. Lagi nanti laku kita yang puluh lagi kerja. Kita sayur kan laku ke pakai orang. Nah, pakai itu kangkong boleh tanam. Kangkong, bayam. Lepas itu lainnya, kenaknya.
6: Sayur ke di jual nuan buat pasal lacau dia. Lalu habis beli orang, kau bisa baik nuan pulai baru, jual alai bukai selalu kan?
7: Jalan baik pulai, jalan nak laku. Dia lupa lalu mayo saja. Nanti. Kadang bisa peringkatnya baik-baik pulai kenyak. Sekarang biar balik, dia lagi setelah itu ikat sali, biar balik sayur ko. Macam, bukan bangsa setelah itu ikat campur-campur lah. Lima bangsa, enam bangsanya. Pulai itu tupi ikatnya. Tupi kalui. Lepas pegang ku bisa ikan.
6: Hari berapa nak jual kau? Pujam berapa, jam berapa, sampai pukul berapa nuan jual ya?
7: Aku pengantu aku jual lah cau dah. Lepas dia ni dia sayur, dia tumbuh biar, tumbuh pulai. Dia laun biar. Kira pukul 5, pukul 6 kenyak baru pulai.
6: Hari berapa dia jual?
7: Start dari pukul 8 pagi. Kak sayur dah ngambil aku dulu, dulu ya nganjong jual. Dudi, baru aku ngambil dia tak, baru nganjong baru.
6: Nuan tadi nyuat dari hari satu sampai hari minggu lah.
7: Ya, hari satu sampai hari minggu kadang-kadang kita bisa pengawal opsali kan bukannya.
6: Jadi ya.
7: Jumpa ke hospital ke nama ke ngambil ubat ke pede pala nama.
6: Kedai atau tadi sih selalu main laku lalu dibeli orang makan. Ada kalau jarang-jarang kemain ya lalu tadi baik pulai baru.
7: Jarang baik pulai deh. Depan agak kita tanam sayur. Kalau anak kelalu mayo tanam. Jadi kelalu mayo tanam. Kelalu mayo baik. Jadi orang beli baik pulai minyak. Kita kak mesti kak agak kak. Beli jual dalam sali bapa. Apa aku dunia aku lain. Nanti kalau orang hati lalu besar. Kak ambuk mayo.
6: Nak ngunjung ke Jakob Randa Tuan Cik Leo minta Nuan merek Jakob Peransang nuju bala peningat kita ya ke Benuang atau ke bisa julu hati dekat Berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal Nuan
7: aku kan ni dia aku kerja tanam sayur tu selalu seku ngajar cinta tapi di kita udah ketemu dan ni anam ini pun maka ketemu memang pukul 5 minyak lah cukup jam dan ni ngirup lalu turun ku tanam sayur lupa hari pandai pulai lumai anam ketemu turun aku ngajak sidak lebangannya di tanam hari pandai mati sayur layu lalu ku ngajak sidak kanya tiba kade sikit ke tanam sayur cangkul ni pun tajam jadi tulang ni tajam ni kan nyangkul bersali 5 hasil 10 hari dah 50 hasilnya, berapa hasilnya? Dia pun selatu dia jual. 50 jual ringgit dia jual sayurnya. Dan berapa hanya 10 hasilnya, sayurnya. Selalu kanya aku ngajar sidak.
6: Ya, main-main-main. Ya, kok perancang. Hari ini Leo tadi. Yang kebala peningkat kita. Ya, ke Bepun. Jadi usahawan. Tani. Bahkan Cik Leo tadi. Bukan luar badan tadi. Kira ke bisa. Kita ngerja ke pengawal tadi. Mesti ke Mamat. Kenyal ya. Okey. Terima kasih Cik Leo. Kami dari unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak Merai Besar. Terima kasih yang kegenuan Encik Liu Tek Chin laban merai awak atau kamu luangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Aramansang. Kita dekat pertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ke tau muka ke penatai pemisik orang petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Lagu ini Rachel Lingau, lagu yang terpadam mimpi. Okey, mate, jam kita 8 minit lagi pedau sebab pukul 7.30 minit malam. Okey, mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban ya. Okey, nguyung dulu. Ngagai gaya hari kita ungkap ya 12 jam berdekat pukul 4 lemai itu tadi ya. Malam tu lagi engkau tumu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Miri, engkau Limbang, Nadai Hujan di bagi menua Serikai, Sibu Mukah, engkau Bintulu, Kalegaya Tasiat di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi angin bertiup atau ke berpuput hari barat daya engkau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Okey, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyagari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum dia ke berita lemai, Siti Agi lagu di Rintai ke aku ke biasa lemai. Lemai itu 26 hari bulan 5 tahun 2026 merindang bala kita ya. Lagu di Sada Dhamma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita dia terpukul 7.30 minit lemai. Dia tu menabur ke berita lemai, kena ke lemai hari 26 bulan 5 tahun 2026. Kita mending ke batang berita. Perintah Sarawak dia terbendung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal ari menua luar. Bala pindai ke bisi anak ke nadai status para anak menua udah diasuh ngambil peluang ari ubah bak tikas umur ndur nganjung peminta nyadi para anak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi para anak menua tu. Kita mending ke isi berita. Perintah Sarawak Dato' Benung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal ari menua luar alai nentu ke perkaranya senipak ngau guna industri ngau gaya ekonomi kemayari. Premier Dato' Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkaranya agi dikerandau ke yang madah ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Dato' Benung berandau ke perkaranya ngau gerempung ngau raban industri ke bekau sebedau perkaranya diputuskan. Perintah Sarawak agi nganti report ke siliati berkaul ngau hasil libat urus perkaranya. Yang maksud ke jakutu ngagai pengarang berita di Kuching, Sari tu tadi.

Bala apa indai ke bisi anak ti lalu bedau ngembuan status para anak menua tu udah diasuh nganjung peminta sidak hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar sebedau umur anak sidak ke manggai 18 tahun. Menteri Pemansang Induk Anemia Mit Gau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke ubah tikas umur alai orang ngagak peminta diberengkah diterit ke kena ke 1/6 tilak patut nakak ulih diperunding ke bala apa indai. Dulu arinya peminta nyadi peranak menua tu hari baru perkara 15A nyak dikemendar ke ngagai orang keberumur nyentuk ngagai 22 tahun. Tajak pihak pengudah 1/6 tilak seminat peminta hari orang keberumur endak ngelui hari 18 tahun aja dekat diperunding ke. Udah keberumur 18 tahun peminta hari orang keminta nyadi peranak menua tu patut nengah proses naturalisasi dibegunakan awak ke panjai gi ia mansit ke jakunya bergempur pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Fatimah madah ke Komiti Hal Status Peranak Menua JKKSK Sarawak udah majak berjalan ke tanggung pengawas sidak ti ngemudah ke orang mintanya di peranak menua tu. Tunjing kaum berjalan ke pengawas ngesah serta merik jaku lalau ngagai orang ti ngagak peminta 95 itik peminta ke status peranak menua tu hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar bisi udah dibantai ke Baawum ketiga JKKSK ke tahun 2026. 52 itik hari peminta tu ianya peminta orang hari kategori anak tindak sah taraf 38 itik peminta hari anak ambuk serta 5 itik lagi dari kategori anak iru. 409 itik peminta ke status peranak menua bisi sudah dibantai ke Baawum JKKSK Sarawak kenyau hari tahun 2024 nyentuk ke kemari. Sekadar beroja hari baru program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Semunjan diriput ke laun berengkah berpun hari isu rintai nama orang kenerima programnya ke bisi penanggul overlapping ba agensi projek ke berbida. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke isunya patut ditanya ke baru ngagai upi sementeria lalu sidak megak dekat nyurinih baru perkara tu ngambil ke atur ulih dipejalai ke Enggau Jampat. Ia maksud ke jaku tu udah ia ke ngatur penemuai sambil gawak ke Semunjan begulang gau kaban parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i. Penemuainya diatur oleh ngabas status projek rumah rakyat diudah dikemendar ke dalam tahun tu. Agensi Giat Mara udah diberi tanggung pengawal berjalan ke 4 projek baru ngena belanja kira RM340,000 bak pelilih menuanya. Kemari lebih 2,500 ikut orang dari sitak Kaunsel Negeri Semup bisi nerima agih daging capi ke Beslim Baingau Hari Raya Aidil Adha. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidol madah ketu undang program ti semampai diatur ngambil ke raban orang ti berguna ke bantunya sama uliah ngintu Aidil Adha Ngau Rami. Pengawak ti berjalai bertemu serta meribantu terus ngagai orang manyuh megadekat semampai di kemari rangka kena nyaga pengelantang rakyat. Programnya mungkur pengawak tinganjung serta ngagih ke 5,200 kilogram daging capi ngagai orang manyuh Arizon Pulau Berwit Ngau Paloh Kenyurangkum 17 Genturung Pendiau Ngau Surat ba endurnya. Kelimpah arinya daging megat sama bisi diagih ke ngagai sekedar raban bukai tinyengkam raban mualaf diklai ngau di bekekong kelimpah hari orang tikau ba ferry Batang Paluah. Kita ditutup dengan mendiang ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Orang Islam tika bersembiang Aidil Adha ba Masjid Jami' Negeri Sarawak di Kuching udah dilalau ngau jaku ti ngasuh sidak datai tumu kena nyeliah ke jalai ari kededat laban perengka pengangkut.
penerangan unit multimedia UPIS pengintu pengelantang Masjid Menua Sarawak mada ke orang menyembegat diasuh nitiah ke jaku padah hari bala polis kegawa berjaga mayanya sembiang Aidiladha bab masjidnya disadang dekat sama digulut premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunua Penggau sekedar bala pemesai kebukai. Kemari 13 ikut orang sama bisa nerima cek pampas ke tanah endur berjalan ke projek palan pentadbiran Semarahan. Pakuan endur menyerah ke cek pampas kelebih hari 3.71 juta ringgitnya dipenyadi residen bagi menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Palan projek ngagak palan pentadbiran Semarahannya berguna ke tanah kebulih 55.9 hektar pemesai. Projek tu jadi sebenggar inisiatif pemansang di Semarahan tiulih nyaup negap kaki bagi pengawak pentadbiran serta ngangkat ke pengawak pemansang bak kandang endurnya. Sembilan puluh satu orang hari sekedar genturung pendiau hari sita Kaunsel Negeri Kota Sentosa bisa nerima bakul pemakai dengan program bakul pemakai ninting tahun berserimbanggau program Gawai Dayak 2006. Saritu, Kaban Kunsin Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap mada programnya diatur kena nulung orang hari bangsa Dayak nyedia kediri ngintu hari gawai kelimpah hari tingurang ke tating raban orang ke beguna ke bantu. Genturung pendiau ke bising gau nerima pemeribat program tu nyengkaum kampung Stampin Bariban gau Stampin Sungai Tapang Lubuk Buan gau kampung Tembedang. Siku lelaki rakyat Nua Tumpu ke berumur 32 tahun sudah ditan ke polis ke Tegal ngujung ke adik kandung yang pu bakal bat sebengkah penusah ke nyadi bakilang sawit di Sesang Kabung Ensana. Bak sebengkah penerang kepala polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi mada ke mangsa yangnya siku kurani ke berumur 25 tahun ngagak ripu polis kalau ia mada ke diri di jamah suspek tu bak ndur ia ke gawak penusahnya di pelabak ke nyadi udah suspek tu ke ringat ketegal mangsa dan nyau telefon Arya sebedau sedua itu ke belayak suspek dipadah ke ditampar. Suspek dipadah ke nampar, nyipak serta nejuk ke mangsa tu ke dinding. Pansiak ngayan ke suspek tu bisi 3T rekod penyalah ke bekaul engkau dadah. Lebih ke dipansiak suspek ngaku diri ngerja penyalahnya. Lalu kesnya dia tu dipansiak nak Seksyen 323 Penal Code engkau Seksyen 18 Akta Berjamah Diri Sebilia. Kena ujung ke berita lemai kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak dia tu benung nyerenih perambu tusun bayar ke baru ke pekerja pengawal hari menua luar. Bala pindai ke bisi anak tinadai status perenam menua tu udah diasuh ngambil peluang hari ubah bak tikas umur nur nganjung pemintanya di peranak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi peranak menua tu. Berita lemai kita ke lemai tu di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Begulai sejalai. Jerana jerita lama Sarawak.
1: Saritu 26 Ogos 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengka util di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang ramah serata ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua. Patut ditegap ke agi, ngambil stipe ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajap pihak, agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kalibu agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindak senentang hak sida, boleh ngagak pemutus di ngkeman agi. Lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti ati bak sida ke masuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulir ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai di kuasa perintah NGO dipinta bergempung rembai ke penemu senantang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sidak ke Indo ngambil ke sidak oleh bersemekiah serta dilindung cara sah

kita nyaga penglikon jalai mah. Bila bos kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tahu driba ngabek ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku ditu ianya ini dia kungai nak ngerah kita lebih

0: padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, pengawak masa itu nyadi, nya tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumeri, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Nyanda bersai, nami ni dagi kita nyawakan nyingkang jam ketiga sada lemai kita. Okey, limpang dulu ya. Ngagai fanpage YFM, stesen pemerintah kita. Aku nyapa dulu petinggal kita, Petrus Inchon MA. Selamat bertugas di konti Lengu Nai-Nai. Ningan Wantu MA, minta sebarang lagu kena merindang peningah-peningah. Ke lemai tu, Alex Daltabina Wartabarau. Di rumah Juana Selaja Pentia Baru Skrang Engkelili. MA minta lagu Romulus Walter, lagu gawai kena merindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu kukia. Salam rindu, salam sayau, selalu selamat gawai nuju semua. Terima kasih Agnes Indai Robin Mega, selamat bertugas MA Benoningan Wan di Miri. Lemai tu Alice Spencer bersinya pun, terima kasih Annie Tinggi, selamat gawai Dayak ngagai semua peningat kita kukia. Juni Ben, selamat bertugas. Terima kasih Andrew Uja masih yang megah mana Gayari di Miri MA Benoningan Nuan tu yang minta lagu gawai kena ia merindang semua peningat kita engkau kaban-kaban kenglalameh kaban-kaban di FB engkau kaban-kaban ba WhatsApp group kokia. Terima kasih. Serena Sendai Janang MA di Seratu waktu Ningan Nuan kokia minta lagu gawai kena ia merindang semua peningat kita ngarap ke tepi rindang. Serena Kubu Mega, selamat lemai MA sempat lagi tebah ke lagu Ari Josephine Jury Nuan Siku kekia Benoningan Nuan. Terima kasih Monica Maliah Bungang MA di Miri Mega Benoningan Nuan minta lagu gawai. Ari Melissa Francis lagi out kekia. Jeremy K Benung Ninga Sadalemai minta lagu gawai kena merindang semua kabar-kabar ke Ninga program kita ke lemai tu. Manyu kabar kau dah pulai gawai kekia sigi amai ya. Intan Bakit Mega Benung Ninga sinyapa selamat bertugas di konti MA. Lily Anthony Ujan di Limbang lemai tu MA Benoningan Wan. Okay, Brody Muyang selamat bertugas. Francis Ancis agak sinyapa. Roy Kuang di Seri Aman MA mari selamat gawai kokia gawak tu sambil-sambil ninga sadalmai. Terima kasih Dublin Kebaja agi mending ke program kita. Terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di konti kokia. Lagi aku nyapa baru kita ke Bukaiwai tu lagu gawai di sada Romulus Walter, Richard Gawai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peningah YFM, pihak megak ngagai bala peningah keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Ya, pagi lari ke misi. Okey, hingga si bala kita ke dekat mulai ke diri pagi lah ya. Udah berengkah ke misi wine. Benar berkemas, bertipan ke barang. Okey, ingat ke semua barang ke dekat di baik bala kita. Tentu ke perengkah pengangkut ke dikenanya ya. Okey, likun, magang-magang ya. Tinduk cukup, rehat cukup ke kita ungkap ya. Malam tu sepeda kita ke derba jauh ya. Tepat lagi bala kita ke hengkanya benar dekat nurun kaum ke lemai tu ya gawa. Malam, okey, hari dengan kami dalam perengkah pengangkut. Terima kasih manyu-manyu. Hari berperindang kau kami sada lemai 26,005 tahun 2026. Selemanya gai pendengar-pendengar kita ibak pelilih menua di lubuk antu. Okey, ngarep ke program kita terang didinga. Terima kasih laban sambut ke cukup yang mana lebuh kami sebuat ke datai nemuan ngagai menua lubuk antu. Kena ke hari minggu tu tadi ya, 24,005 nyentuk ke kemari ya. Niki ngagai sekedar rumah-rumah panjai bisi dikunci ke bak media-media ramah bala penyampai-penyampai radio. Kita hari ini kami secara online mega. Terima kasih baru dah dengar ke lagu di Sada Gennarino Jeraki. Ngau lagu ya tadi, Beliung Emas. Sudah tu aku singgah baru macam sekedar ya, peminta atau ke komen bala kita bah fanpage kami YFM Station Pemerindang kita. Itu lagu di Sada Johnny Aman. Ngau Remjana Mantil Darah namanya kini ne. Nyok kena lindung mati kita. Lagi aku nyebut baru awak judul lagu ya. Udahnya kita ya, berpindang gau Siti Megat lagu gawai. Okay, lagu kedisada Ricky L, Segelas Air.

judul lagunya ya kebenar ya, ianya Mantil Dara Pengabang ya, di Sada Joni Aman dengan Rem Jana. Sebelum ini kita ke dia rumah awing di Merindun, okay, rumah Sebang sebelia masal hingga bala kita ke dia di rumah Fendi Buyung Panjai, minta kirim ke lagu gawai nyaknya Ricky L, Segelas Air.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, kita sekulai sejalan kau kami dengan secara online RTM klik tau ke channel My TV. Okey, bakal selama nanti yang hari 2 kita megak bisi main asal nanggak tu lagi orang pukul 8.35 minit malam ya. Mending ke timang jalung kita ke malam tu. Okey, sempat baru limpang ngagai peminta bala kita bahan page kami ke lemai tu. Ana Upi MA, selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu hari Richard Rosana Leju Kekia Verini Sabai. Bisa mending ke program kita Bibiana Robina Megat, selamat bertugas MA Kekia. Benung beri buat kami bak siul kandis di tu ya. Nyawa baka biar balai Kekia. Okey, selamat bertugas ya, Kenua Jujimut. Kita akan kerja pengawak malam tu ya. Okey, Fon Arugula 9206, selamat bertugas di konti MA Benundingan Wan. Terima kasih Adeline Wilfred MA dari IPD Hulu Terengganu, minta lagu kena ia merindang bala-bala kaban meh ndak sabar ke mulai ke dimpu ke menua kena ke hari 5 tu ia kena merindang apa ya. Wilfred ini engkau semua kaban-kaban bak kampung Nangka di kota Semarahan menjadi ia ke benung berjalan ke operasi bak lubuk Antudin bala di rumah panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebatan Seratu. Bala kawan-kawan FB kan lala menak tinggal ngagai entua ya. Nambi lohon ngau ajan Jawa di kampung sampun baru. Biar ke semua kita nyagrai magang ya. Salam lengau ngagai semua bala kita. Selamat ngintu hari gawai kokia. Habis ini bagaimana mengenai ke pesan selamat ngintu hari raya Aidil Adha, hari pengarah penyiaran Sarawak. Ngari ke semua stesen Y di serata menua kita Sarawak bumi kenyalang hari Puan Wan Wizana binti Hashim ya. Engkau semua warga RTM sama mengenai ke pesan selamat hari raya Aidil Adha ninmu bila kita nyabisi bertampil engkau kaban kita ke Melayu ya. Nyengkau makumpul lah habisi bipar engkau kaban kita hari menua semeriang tedian ya. Selamat hari raya Aidil Adha ngagai seduai ujang engkau bini ya Mak Luna di Taman Belian ne. Benung balat jam ke sidak ya. Okey, berjimat lubah kita ke benung direbawai. Lagu disada Stephanie G Nujah Penguji. Kedua lagi lagu gawai joget ngetas ronya dari raban artis OCH SP.

0: Joget ngata seranyai kena merindang Martin tau ke boy hingga ipar Solomon kaban kita tu hari kampung belas di semenjan tang benung abak seburan ya abak rumah ipar Solomon nyangkung par malam tu ne. Okey, ngaruh ke program kami terang di Dinga bala kita ya. Munyi kau dah di padah tadi. Nangkan ketudukan mendiang ke Timang Jalung. Udahnya pukul 9 lagi. Pemerindang malam. Tang sudahnya pukul 9 bakal selama. Mendiang ke berita kita dari pusat berita di Wisma Angkasa Puri di Kuala Lumpur Dedian ya. Bala kita kebenar gagak ke kuih malam tuai. Tau kau dah berengkah barandaung bala ipar ngabas bubu. Okey. Ngarap ke pengerami maya kemisi gawai tu ya boleh ngarapin kaki kau lati antara kita diri sebilik ya kita kaki dengan kami bang luar Sarawak dengan kami secara online. Terima kasih RTM Klik ya kita bertemu baru lusa udahnya guhit nyentuk ke ngagai minggu keterubah Jun kita bulan 6 ya sekedar ribala penyampai-penyampai radio udah berengkah kemisi pagi lah ya selamat kemisi ngagai bala-bala kita ke pulai ke menua ya. Biar ke terus dengan kami segulai sejalai YFM. Ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.
1: Aku Angela anda debit lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Kerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

pihak yang lainnya dua tinduk daro ramai gerudoh nti abo tubuah.

ni po. Bangati balat udo apa nyiru bakai madu ronyo.

sempit. Sungai ngik kita terkebar rupa balat. Oh, aliat kati kuno bakonyo. Pedok kita kebar bak tambun wai liat. Oh,

Kata aku nak sungai air keruah. Air bambuah ngambuah kena atung kujuah.

wat madok be pupuat biaw abalai patut gau jan di wai tengai badok dekenal yan labuah nil saya patut gau agumang tengai badok dekebiasakan alun karang baruah sunang batuh be canai nyakit sabak kenang sedih lantang anak oh tuai ai mato senio lantang de anai lek morantuk teko lalu tok bo majo aparai biak dia jawang sidak selentang ngarun saya teng kebang kemarau ngampang balik be gajah pin temu minyak dua ngaku beriu tu sino aman duang e lulai kebe buah manah amai ngamik Surabaya be bangai moradai do pantai sobrai nango rajang tekbe nyawa kena be lepa singai singai suran ko makai mangum bangkai belanjang o bukang tale nyawa kejeng karo layo parai laban sepuat nulah baik iduap ko alu puat mantai parai nulia hame saje lape ngau ginte kae ladawae nyalai aku parai ngau inae bilae pulek ko tatae jelae ranyae

Kenari buat madubo pupuat seluluat minjuat kebo tiwap angian nyabuang nyalai apa tuat dari jaye setom si hujan ngorunuang nyalai tu kude nanci anci ribut ranse kebe pindah pergi tadi mangkok lengge bukit be tuguang terengai-rengai ribut biawa balai angin musai mangkok tatai manai ngo guluang entang nyuka ribut ngapo ribut ngo pio nyeribut aku dek besai leban semua nganai kita nyorong kat be gawai niriko ranyai ngago ngo garuang gawai moran tu sekolah lo dulu pumpuang leban kudi sedak ngon saya run saya kena mumai pete bo jengkuang do bantai sedak ko ruai bungkuas pe laluang do kebat kunyok menyok nyenombok sedap bulan ngo kembuang rentang-rentang aku mantang nyenombok kedang kembuang be gantuang pedak bo tengah kebe buah nancip mana-mana bubul lintah remawang neguang buah sarung kuang ambil kemagani luang petang sabuang petang leban rando aku menyok nebo tanya semua karuang ke rubuang leban gelai kucik po mandai dinang jawai seduai luluang tapian temu depuak aku mu ampang so kayo kesel aku angkat re kayo ragai.

ang tibko to adine napato at dujan knalian labwa nutwa patot goribo at ngebado bepupo at deduat mangko juluat tanyuang beraswa nyale gumang tengebado bes gang alun karang batu apsua nyalae patut ga abakat ngebado be buat nyuruma sedap bulanin surwa nyale kude sedak dean elantang di tinua laban gelae stek be gawae ngegok gadae kita ke parae mantae te purwa lebuah rando yo muko peti lama temunye ganggo guntuar si metua dia gelae ngarun sae nak belulae langwar ngasluak apin temu menyak dua ngaku beriu manuang nyubua oke nebo buah muak pe mana lenua lenua ngamik pe gambar manyau tinua beciluak rusua punggang ngabrang tanggok nyawang kut gue jeng karo layote purua nulih polian sidak jaban manang dembua nulih ame sidak je lape ngoginti kayeli bingkua nyanyo kejeng karo mentai te purua ngenduk daro ramai geruda kedua kumang almua ngawang jaywa puleka tanyuang ngeluang beraswa nyak dewan nagoye tinwa be nyawa kiwa kiwa be tapa nyerbak be nama kembuang we bubuak nyalai ngajaywa nguliah karun tua tanwa nyamwa putiang baking kiang lawar belingkua ayah jaywa manyai

Pasut hujan dua depan meduk nyolian labuah nato patut guntur tekto mpur ingar te buko patut akilat ngejelap jelap tekso metap mangko ngo karo nyok alai nyangko tok kudi sidak so lantang do timang anak dewo laban gelai reknya rungkai rungkai ye dan nak pa mangai abung kuas ngo puo nyelurang usai ngo usai kena bung kuas suta e gare ngo rago kena do anyam kumnyo sekumbang sedan bulan lima kebo buah nyalah nyalah ngambil gambar lintah dua betungo bubul go naro bintang be pandang entang mepin temu minyak kamari alaya nyawa ku tak jangkaro layo ngalelak leban samengat ku nak boleh tangkap debalor cap menang mepok nak boleh ambil menang jo lape ngau ginti kayal tangok laban aku kelemok dah lesi babadi lang lelok berguai-guai do baik dinai bilai sudah nuk taruno daro rido pulai kemenua raya kita empo do lempo madang ngaro to biang tabur benang bo pandang nuju ke punggang madang salok kebo buah nencip mana-mana lengok alo lengok pucuk ente amon tepok gagang.

buat gue ribuat. Ngebadok be pupuat, kabuat ngejoat, deduat, mangkok juluat, tanjuang. Be simpan patut buah, ngebadok be pangkok, nyurumbok lino, hari malam.

nyarae rumah nyaruran gawe marantuk teke lalu tak bo maju danyan nyale gelae orang arun saya kena belulae ampang be sulam mapin temu menyedue ngaku berio manduang air panah kena bawa buah tu cukup mana jendam jendam ngambil pagamar menyasa capan genggam lengan keriang di kuan lampian dan bindang be kerang tang bekonyo alai nyawa ngi aku jeng karo layai danyan laban sepuat ngaku kena oleh bayi doap kok lupuat mantai padam nulih de ame sirak je lape tengah waginte ekayel tajam nyanyo maku menyo jeng karo mantai nga padam nganuk daro ramai geruda kedua kumanga niram ngawurang ngapulai kemanua raya yampu sebayan dalam tuma umpan rilek manai liman nyok gesaruran jalai jaban ti belalian.

Oh, patut ribuat tenaba dobe pupuat duat-duat datere sukuat tanyuang be geluang berimai duo nyele patut hujan kena lian labuah nyayo nyalai tebalat aku de tekeba balik no be lepo nyangko laban lupo tekudi sama selesa anak irot kemeran to teko lalu mantai layo nyalai lebuhnya orangnya rungkai dan apungai ampang mon sugo tapi temu gago aku menya de gago kenyumak kolo bulan pe namo bo buah nencip manah manah di tengah bubur lintah tise tegak rase bo nyawa cai cai di putih yang nago bo sapo bo buah no bako ngamik po namo bulan mandang tangpian temu di puak aku mu bale mon sugo leku sakit do kulit kandang dado depo lian sidak jaban manang mo nyayo sayau so mengat nulia tangkap sidak ercap pulai kemo nuo saya ulume nuliah ame semenyang dah lape ngau ginti kail te mago laban aku beguai guai dah baik nuk daro ramai ge rudo ko duo bujang nyo pulai aku nangau.

ku aku nya makai pinang au.

Dininya lah di tiap nuno ngo kita ini ampe ko singkap midang ko di

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ini bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di Tanah Suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kerana mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan, susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cah kenyah.
5: Kok lo melenang.
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo, orang Kelate.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 26 Arbulan 5 1993, Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkah util di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang rama serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya ari tu. Tajak pihak agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih lagi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak megak agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung rembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa. Kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenu kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari batang ai ngau batang lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa orang ulu ti mudia ari apokayan. Dengar batang kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kudi ngai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu tidak depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tidak lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau Balai Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah nulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Pemberindang Malam
0: YFM
3: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkunci Ke Info Berita. Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.
4: Kami Merindang Kita Nintiang Ali Bermacam Lagu Yo.

aku dalam suatu ngapulah tu aku kamera. Selamat regawai dengan semua kita yang nyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pula regawai tu. Cuba terima main dengan mana ya. Anang hirup main terima. Nanti dah tayo berumah baru tahu. On ya. Yeah. Nyajar aku. Bye-bye. Sama regawai. Oh. Ha.

Ya, lagu di Baik Ramles Walter ke malam tu peninggal Richard Gawai lagu kedengar pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 26 hari bulan 5 2026 nyalai selamat malam ke semua para peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM tu datai bawa nu kita gulai ba pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam jadi ke malam tu gulai ngau aku melati abadi abak pemerintah malam kita ke Sarito ya. Nama berita pula pendengar kita udah pemisi kita wai. Ya jadi ya ke udah pemisinya tadi sekedar kita nya tadi udah datai ba menua. Ni nemu Sarito tadi kini mulai ke dirempu ke menua atau ke kemari kini udah berengkah pemisi. Jadi ya ke agi gawak nyangka pegila kini Nur mulai ke diri ke menua atau ke kita ke menua berantau jalai kini sama biji mat mau. Jadi ke malam tu kita bakal selama batu sun program kita bawa pemerintah malam kali pukul 10 malam tu lagi kita ninggal ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu bajam ke penudinya lagi aku maca sekedar pesan ya ke bisik dikirim ke peninggal kita bawa Facebook YFM sama ngau aku pilih lagu-lagu gawai kena kita bawa perindang ke malam tu nyala itu lagu kedua merindang bila kita bawa pemerintah malam kita lagu ke di baik Linda ke sekali itu nganti pemulai nuan hari gawai.

0: scholarship biasa Sarawak tun tayap ngal scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basis ia 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau kebuka itu miawa nuran anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada peminta kenduri kena ada 5-29-5-2006 atau dengan peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma hilang.
1: Aku Angelia Anna Debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Ya, lagu ke di baik JSM Jalan yang nerima kata gawai ke malam tu nya. Setiap lagu megak ke di pinta peningah kita ke benung buat rantau jalai jauh pejalai gue hari ATM tu nuju ngakai Semarahan. Yang harap ke berarti ke penglikun terempu lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi tadi urung ya pukul 7 lalu tadi bisa hujan buat Bandaraya Kuching. Jadi aku ngarap ke dia tu tadi udah getu hujan, jadi kita ke bak jalan alun jam ke dia tu harap ke sama berjimat mau ngecak ke kita ini tadi likun datai bak palan ke dekat di tuju kita malam tu ya. Jadi lagu-lagu gawai ke dipilih aku buat tusun lagu kita 3 jam kita ke bergulai buat pemerindang malam kita. Aku ngarap ke lagu-lagunya tahu ngerindang hati kita sekali ke kita yang tadi pulai gawai atau ke nadai pemisi gawai tu anak tu sati leban ukai sekali tu ajak Nur kita yang tadi ngintu pengeram yari gawai nak kita pulai tahun tu tahun baru ni nila pulai ke kita naik tubuh kita minta bulan 1 tau meminta naik. Ya, jadi lagu kena merindang ya balap ninggal kita ke sekali tu lebih lagi ia kena ulih pulai gawai lagu ke di baik Lucy M. Engau lagu enak pulai.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang

0: angkut, tentu keperengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Jadi aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lebat daftar.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Bila bos kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenarnya benih ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai papala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang pukul itu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Dori Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Suriaman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi
1: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam, gulai ngawaku Melati Badi, berita malam YFM malam hari 2, hari itu 26 hari bulan 5, 2026. Projek Sirung Cenda di Sadang nyadi penyungkat besai penatai pemisik Sarawak dan nyadi hab kuasa serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke projek RPTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP di Sadang berengkah ngeluar ke hasil ke terubah sidak dalam tahun 2028 nilak ngau kapasiti kira 15,000 tong minyak dalam sari. Projek ngendak teknologi kendak ngamah ke rampak menua tok senutuk ngau julu ati Sarawak didikan uju ngagai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya nyadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh kepanjai. Berbangunnya hasil dari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas dikarab kulih merik penguntung terus ngagai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB Sirong di Kuching. 44 ikut sidak ke diau buat kandang menua padih nerima 48 surat tanah diserah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di Betuang. Sapit Menteri Pengatur Kanan Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Haji Lin Talib Saleh, madah ke program Nyukat Tanah Adat Bumi Putra NCR, kau jadi pejalai ke Kenyauri tahun 2010, dikenan tentu ke orang ke Bumpu Tanah, bisik ngembuan dokumen kesah. Ia madah ke pengawak ngeluar ke surat tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Nada yang letak ke sepenekat cas, nyengkawum premium, ngau cukai tanah, kelimpah hari orang ke bumpu tanah, ke berregister. Datuk Haji Lin madah munyinyak buat pengawak nyerah ke surat tanah NCR di Betung pagi tu tadi. Kenyauri 30 hari bulan 4 tu tadi, bisik 37,168 lot tanah NCR di Serata Sarawak udah mujur dikeluarga serta diberi ngagai orang ke bumpu ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Pengawak numbuh Kepalan Pemulihan Komuniti PPDK dipedak terus merik latih ngau iring ngagai raban orang ke timpang peniau OKU. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin madah kepalan bakal PPDK berjalai ke tanggung pengawak kepguna dikenanya dia ke program latih tek sistematik ngagai raban orang ke timpang peniau. Ia madah ke atur pengawaknya siteri penglebih ngagai komuniti menua tu labanya oleh nyau mayu agi awak ngagai raban orang ke timpang peniau nerima latih ngau iring kepatut. Berindik adanya yang harap keraban pengatur ngau pengajar PPDK boleh bekerjasama ngau PS Pegintu Pengelantang Peniau serta PS Menteri Pemansang Rinduk ngau ruang bilik merambu program pemansang pengelantik kengkeman ungkup bala pelatih. Yang maksud ke jakutuk buat pengerami mantar gawai PPDK hidup mesra tembukap di Serian. 5 ikut lelaki rakyat menua tempu ditan ke polis pengudah sidak kedi pelabak ke bisik kaul ngau sindiket nipu nengah online ke nyelintiang mansa ari menua sepia. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk dengan penerang media madah ke pengawak meresa ngenyitnya di pejalai ke bak sebuah rumah bak kenyalang park lemai kemarik ari tim upis pansiak jenayah komersial ngau upis pansiak jenayah narkotik indo upis polis kontijen IPK Sarawak. Sedang ditan kenyak ke bumbu antara 23 ngagai 42 tahun. Semua bisa dirampas ianya komputer, telefon bincang ngau mayuh macam perengkal elektronik ke dipelabak ke kenap jalai ke aktiviti job scam. Pansiak ke terubah tertemu ke sindiketnya beroperasi gawak penuh jam nyadi pala nipu ngenak jakut bulak bak telefon. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 420 ngau Seksyen 120B Kanun Kesiksaan. Semua sidak tu sudah ditan ke riman penglama 4 hari dikenak nyawup jalai ke pansiak engau sili agik. Nyenaka berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ja kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesantu ari YFM
6: jerana jerita lama Sarawak
7: Saritu 26 hari bulan 5 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang induk patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindik ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang induk ngau undang-undang bas bengkak util di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajak tusa sistem undang-undang menua. Patut ditegap ke agi ngambil stipek ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajak pihak, agi mayuh orang induk tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang induk tindemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida bertapi ngau isu undang-undang. Pihak mega agi mayuh orang induk nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh bertapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti ati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung rembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida oleh bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bab baru rumahnya megah. Ia ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist. Tembu digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Dia diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawal mission, sebedau ia nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, ari menua dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari Munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari Banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantu katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidik kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya mai katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidik gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga WAIFM. Pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Yeah, lagu Gawai ke di baik Ricky L berpadu Nyawang Gau Sima malam tu peninggal gabang ke rumah kami. Ya, lagu Gawai Megak ke di pilih aku kena merindang kita kaki terus meniang ke YFM bak pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi nanti aku perhati ke bak Facebook tu peninggal mayu bala kita ke udah namanya tadi ngenatai ke pesan kita minta tebah ke lagu Gawai. Ya, lagi kita ya sama berhati ke nama bagi lagu ke dekat di dinga kita malam tu lebih lagi buat lagu-lagu Gawai. Nak buat tindu au lagi terus bergulai dengan aku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Jalan itu lagu Gawai kita megak ke dipilih aku merindang kita itu lagu ke di baiknya Jepri Nyaloi ngau Lydia. Jakut tundi Bak Ari Gawai. Lagu kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke YFM. Lebih lagi bala kita ke andang rindu mendiang ke lagu-lagu Gawai.

0: Pemberindang Malam. Malam. YFM.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik mereka ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju
2: betul
1: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
2: aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Enti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tang enti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
6: Segulai Sejalai. YFM, Segulai Sejalai.

selamat hari gawai. Aku mewakili Kelab Ngepan Seri Aman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua Kelab Ngepan Seri Aman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seri Aman. Selamat hari gawai.

Selamat malam gagai balap dengar kita ya ke bisik ngelawak Facebook YFM udah mayu balas sedak ke udah natai ke pesan malam tu buat Facebook YFM. Jadi Margaret Uncing, selamat malam, mari sibuk ya. Minta tebah ke lagu Nerima Kat Gawai, baru udah ditebahnya tadi ya. Harap ke nuannya tadi bisik ninggal lebuh aku ke nebah lagu Nerima Kat Gawainya tadi. Lagu kena merindang balau orang ke lalai aku ya. Lalu selamat malam megak ngagai Rani Dana. Rani Dana minta tebah ke lagu Gawai Megak Rime Franklin ku ya, joget dari Gawai. Kena merindang semua para peninggal YFM ya ke bedau tinduk malam tu ku ya. Udahnya Mary Jalo Ujo, selamat malam Mary. Lagi terus gulai ngau kami ke malam tu. Minta tebah ke lagu Gawai Megak Buka Pintu Buka. Lagu kena merindang semua balap ningah ya ke bedau tinduk malam tu ya. Jadi capu kira ke malam tu bisa megak ngelawak Facebook kita. Jadi ku ya 4 hari daging dah tanya sekedak ke udah bisa bergelumuk ngabar sabubu ku ya. Ya sikit amat tu kita minta saritok deh udah 26 hari bulan. Jadi tebal lagi bahawa orang ke namanya tadi gawa jauh hari menua. Hanya kau dah berengkah pemisi mulai ke derimpu gemua, ke menua. Jadi jam ke dia tu namanya tadi bak rantau jalai kini tau ke udah datai bak menua kini ngabas bubu utai ke bekenya deh. Hanya Siti namanya utai ke ngasuh hati kita yang tadi rindu, ngasuh hati kita yang tadi gagit lebuah kita ke mulai ke diri ke menua. Jadi selamat malam ngagai Roy Kuang. Bisa menggap gulai ngau kita ke malam tu. Jadi selamat dari gawai ku ya, nuju semua orang 4 hari bulan baru cuti ku ya nya. Bisa orangnya tadi udah gawai ke pemisi ne, habis tadi sebedau gawai nama-nama pan kita ngarap ke semuanya tadi mai pengelantang ngagai semua kita. Jadi kita nebah ke bala peninga kita ngau lagu-lagu ke bisik di pilih peninga kita ba Facebook. Dan sebenarnya tu lagu Ari Devini David berpadu nyawa ngau Gani Hasan berbiau Ari Gawai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita belamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, ari mensia ke ndak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, ari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat, bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.skmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerkai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu ari Komiti Penyambung Engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

aku, May Franklin, dekat Meri. Selamat ngintu hari gawai ngagai semua peningah YFM. Ngaji akan semua kita boleh tuah

0: seberai.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tu ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
3: Iya, anak mayuh telara. So kajak je ne.
2: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai ku tu ajak barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nak ada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lemenin, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayuh ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magian si, bedau beli magiannya.
4: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, meda utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyawa berketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
0: Pesan tu Ari YFM.

Ya, lagu dari Raban artis PBP ke malam tu peninggal lagu ke bisik di pintar peninggal kita buat Facebook. Jadi rap ke terperindang yang lebih hakik dengan kepala kita ke rindu mendiang ke lagunya. Jadi selamat malam ngagai Nita Sapita Kandau siku peninggal kita hari seluai sebuti malam tu bisik gulai ngau kita. Yalah yang minta tebah ke lagu lagu gawai tuak darah ku ya lagu dituju ke ngagai bala ke ngelala nak ngira jauh atau ke semak ku ya pesan ngarap ke terperindang ke malam tu lalu merik selama hari gawai ku ya Nyanita Sapit ya ke bisa gulai ngau kita malam tu lalu danya ini Beatrice selamat malam bisa muka gulai ngau kita ke malam tu minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu ku ya kena merindang bala kabar ba Facebook ya ke bedau tindu bakal sidak Mami Sulu Sasha Amanda Rica Unup engau ia ke Bukai mega engau pesan selamat nyambut hari gawai ke dekat datai ku ya hanya peninggal kita hari pakan udahnya selamat malam ngagai Kennedy Ama hari lambir miri minta tebah ke lagu hari Gilbert Gawang engau Jessica Tibah tuak darah laju laju ke lagu dituju ke ngagai semua orang ke Ninga YFM ke malam tu ku ya harap ke semua kita hanya tadi terperindang ngau lagu-lagu gawai ke bisik di tebah malam tu ya jadi selamat malam ngagai pendinga kita ke ngena nama berpangan antara menua bedau bisik pemisi gawai ku ya nyalai yang minta tebah ke lagu-lagu gawai malam tu ku ya kena merindang gerimpu. Ya, jadi selamat malam ngagai Sindun ID. Selamat malam ngagai DJ RB UKRB malam tu. Jadi yang merik selamat hari gawai ngagai semua ke ngelala ya aku ya nyalai minta tebah ke lagu hari Melissa Francis lagu air mata ba hari gawai. Ya, terima kasih ngagai Sindun ID. Bisa muka gulai ngau kita ke malam tu ya. Jadi Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman minta tebah ke lagu Rika Saipul Bujang Pengabang kena merindang ya sida Sbili sida ini ya aku ya Barumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung di Betung harap ke sama terperindang ke malam tu aku ya ya. Ya, jadi baiklah mak kemarin tu peningah kami hari YFM mesti megak ngagai menua tu ngak ke Jalan Lidung di Betung alai kami tadi ngatur CSR 80 RTM ba rumah Fendi Buyung Panjai kemarin nyalai terima kasih yang kita ke diau ba rumah Panjai nyak ke udah nyambut penatai kami anggau cukup mana jadi pihak megak kita ke diau ba rumah Sebang sebeliau asal sama mega Nur kami ngatur program malai kami bisik nike kemari terima kasih ke pemanah kita ke nyambut bala kami ke bisik datai sangkai ngagai rumah Panjai kita ya jadi kita ke diau ba rumah Uyang Merindun pan sama mega terima kasih laban udah kiruh ngantik penatai bala kami sebuat kemari ya nyalai ke malam tu kita lagi terus berperindang ngau lagu-lagu gawai ia ke bisik di pintak peninggal kita buat Facebook YFM lagu tuak darah ke sekali tu Jessica Timah ngau Gilbert Gawang.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Ya, lagu Bujang, pengabang, lagu kedai baik Saiful, hanya setiap lagu mega. Ia ke bisik di pinta peningga kita ke habak Facebook tadi ya. Jadi itu merisam malam dengan Edlin Amor dari Betung, Apin Pemisi ku ya. Hari ke penuti gawak ianya 31 ribu 5. Aha, nyak ya ke lawan Pemisi. Tang tiup dia kita pulai-pulai kita ya. Minat kita sama berarti ke penglikun dirempu lebuah kita ke berbaik ke perengkah pengangkut. Lepas kita berarti ke mega lebuh maya musim pengerami tu baca lalun udah tentunya terdeskut. Lepas orang mayuh Pemisi pulai ke menua nyalai sama berjimat mah kita ya. Jadi selamat malam mega ngagai Catherine Robin bisa pulai ngok kita malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya, kena merindang semua ke diau jauh ipi mega ya ke ngelala ya bala kaban ba Facebook ngau ya ke bukai mega selamat dari gawai ku ya. Jadi yang beri sama malam ngagai ya bulan pegari bising lawak Facebook WiFi mega, jadi minta tebah ke lagu gawai selamat dari gawai lagu ke dibaik Ricky L kena merindan dirimpu ku ya. Pian mega engkau bala kaban ba Facebook. Lalu abad dum selamat malam abad dum hari semunyan, jadi yang minta tebah ke lagu hari Melissa Francis malam tu air mata bari gawai dituju ke ngagai semua orang ke ngelalaya ku ya. Jadi lagunya udah ditebah tadi abad dum. Jadi selamat malam ngagai apa lambai minta tebah ke lagu Tuak Dara kena merindan rempu ke Benung Gawak Malam. Pian megak ngau semua belakaban Facebook ke ngelala aku ya. Lagu Tuak Dara pan udah pelambai harap kena untuk merindang. Jadi selamat malam ngagai Jonas Tulang minta tebah ke lagu Rami Bergawai dari Ramles Water. Ramles Water pan sama udah merindang kita ngau lagu gawai tadi ya. Intan Bakit merik selamat malam minta tebah ke lagu dari artis PBP buka pintu buka nyak pan udah tadi ne harap ke Intan Bakit dari bisa ninga lalu pihak mega ini tinggi mana gayari di Betung malam tu ku ya minta tebah ke lagu Ari Jacqueline Cuniaman nadai guna ngetan lagi ku ya kena merindang diri engkau semua ke ngelala mah ku ya. Udahnya Richau Noob selamat malam Richau Noob. Mana Gary bawa simpang ya, semunjan malam tu. Jadi minta tebah ke lagu Ari Yang Jepri Nyaloi adung gawai kena merindan rempu ngau balakaban bawa Facebook ko ya. Lagu Ari Yang Jepri Nyaloi pan sama udah ada tebah kita yang ada out. Udahnya Unggulan Lindang bedau Pemisi tu ko ya 30 hari bulan baru pulai ko ya. Ya, jadi terima kasih ya Unggulan Lindang sama malam ngagai James Pengiran. Babe F. Sadung ia ke bising lawak Facebook YFM ke malam tu. Jadi Amri selamat berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu gawai Indo Buak Bergeletang kuih hari Raban ADP kena merindang semua peninggal YFM bakal ke malam tu ya. Udahnya Lin Wong selamat malam minta tebah ke lagu gawai mega kumang gawai kuih nuju bala ke bedau tinduk malam tu. Terima kasih. Jadi tu Alex Delta Bina hari rumah Jonas selaja pentiak baru sekarang keliling mereka selamat lemai ngagai semua orang ke ngelala ku ya minta tebah ke lagu ke di baik Ricky Anderson ke malam tu bunga seperti bunga jarau kena merindang balakaban ke suah mesan ke yang lama tu nuju kita ku ya sama rigawai salam sayau ku ya. Ya, nyalai kita nebah lagu-lagu ke bisik dipinta peninggal kita bawa Facebook ke malam tu. Tu lagu hari Raban artis lelaki ADP Indo Buak Bergeletang. Sebelum kita mendiang ke lagu Sepatiang Bunga Jarau hari Ricky Anderson.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.
1: Perambu manah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit terang.

0: menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Kalau kami nyentuk gagai pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi 15 minit lagi jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Jalan terima kasih ya. Kita kudas gulai sejalan dengan aku kenyari pukul 9 malam. Nyentuk gagai pukul 12 tengah malam. Jadi aku ninggal ke kita engkau lagu gawai ke sekali tu. Lagu ke di by Ricky Francis. Boleh ambai maya gawai. Udah nyat lagu Hari Raban arti ANP pesan Ari Gawai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bak sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Bahaya aku. Saya terima kasih lalu kat mereka selamat hari gawai. Agai semua orang bangsa Dayak kengintu.

semelikon jah lain mah. Bila buah kita ni riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebening, ke bisi udah ngelaban aib beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nyat baru tau riba ngabe ke pengelikon jalan lalu untuk dijaga kita, lalu piap enggak kapan belayan kita, ke nganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nyat pun selamat. Kedua ya.

0: dinamo ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita banyak berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak jadi Siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita berkenyak mega, nanti kita nak ngenak ia padam ke. Laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun nya tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

0: club aku, club ngepan Suriaman. Nda ditinggal temegak gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua, bala kaban belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili club ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 12, tengah malam.

jam kita tinduknya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tinduk yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tinduk 8 jam, 10 jam. Kumandah ke balau dah pincin, ada pengawak. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tinduk kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tinduk kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dreampo. Medak mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumiat tahu. Ngada yang awak, tajak mudah tuai. Kurang bahasa dia tu. Anggun. Nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena ya. Nanti pun mar, baju terkena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti pun kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, baju tak tentu. Dream pun tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, tanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita. Nih boh kita gap, aku dah selalu madah. Nih boh ke plastik sejeri. Tang, kita nyak kemas.

0: Pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur-ngatur duit nggak betul baka merambu budget. Nyimpan duit ke penabat. Pelaburan nggak nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana. Tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita. Kita patut ngena hikmat. Tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga gentaran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bekawang ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke merik penemu, merik penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna duniari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai tang semut bersimpan ke pemakai lebuah musim panas. Nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu siti cara ti pemandu ipitip lebuah kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diuliah tau ke gaji nintiap bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana udu becai orang kulu kile nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikatipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana orang rindu mada tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Sapa-sapa. Kita sama nanamu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Kadang-kadang bilik kita laki bini dah tentu bisi cermin panjang kagak kita. Bagi kita boleh medak magang dah. Dah kadang balau sudah bini sudah kadang medak. Oh, dah gemuk, perutnya sudah besar, diet kita makai. Balau laki berkenyak ke, nama perut dah buruai kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruainya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nang agak kita. Balau sudah induk nama dah gemuk, menjalai dah boleh laju. Nenak baju pan dah gap. Nanti nama kita bisi cermin bak bilik. Ha, sekali-sekala kita medak. Oh, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Ha, laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang lagi ngagai kita. Tang anak kalau kurus, nyaw tulang dibungkus oleh kulit, ndak gagap.

Ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anangkah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Steve Matthew, Ngawai FM.

0: anak mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tiga.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya aku Cina.
0: Tiga, Pak, dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh bokopnya. Ih, pedih, pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa mai bebuan tu, hari kami.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

Tong semengkah hari penyakit tu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku Nataliani angga YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Pengerah Pagi, YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi ya, Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai Sejalai, baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Ungkup ke pagi tu. Bahari ya ke-27 kita dah nyingkang ngagai bulan 5 2026 lalu pia mega 4 hari puang lagi sebelum kita nyambut malam 31. Pada pagi tentu ya berjam ya keteru waktu segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu pak kandang 6 jam sebelum waktu tadi ya. Ya tinduk malam kita udah dia timang kami ya di pelandai di asuh jenak agi di perindang gau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawa. Jadi berengkah hari ya pukul 6 pagi agreement kita terus berbalik baki ya kalau ya pagi tu agreement lalu berbalik ngagai awak nur kami ngergas ke mata kita semua. Sebelum mana engkuku dulu kami balap mula program mari bagi bahan YFM engkuku ngergas ke mata kita bak pagi hari. Lalu terima kasih laban tumu pagi udah mulas ketua radio kita ngagai frekuensi FM ya kesemak bandur kita dia ngambil contoh untuk mendengar di kapir pagi tau oleh mendiang ke kami bak frekuensi 94.3 FM awak pengerak pagi bah bakal selama mega ya sebedau kita itu tadi nyingkang kemuagi berkunci ke berita lalu pihak mega berperindang gaul lagu-lagu itu dah dirintai ke ungkup pagi tau mana dulu kita itu tadi bersampi ya dalam hati ya diri dora meri terima kasih ya ngagi petara labanti udah nampuang seput kita iba dunia injau tu sariah ke agi ok jadi dua kita teri meri terima kasih lalu piam gak minta berkat bab ngawati deka dipejalai ke kita semanjai hari tu lagi aram kita diawai jenuh dulu nak lama bersampi kita dalam hati diri bulai ngau orang Arya pengharap abahai bak sampai pagi YFM ungkup pagi tu.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduah, lalu ngagai semua tanda nuan, aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benuang berjalai, tau ke barumah, sekali ke dalam pengawal aku, tau ke dalam kerja aku, aku nyerah ke semua pengandal hati aku, Banuan. Beri aku, bantu nuan ti cukup, awak ketau ngati ke diri, ari semua utai. O nuan ti berpengasih, ngelewi ari semua. Sikap aku, ungkup aku, o Tuhan, nitih ke penekak nuan. Lalu asuh aku terpantup hati, berutai ti udah ditagak nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Lebuh kita berunding ke pemesai langit, enggau dunia ti cukup manah tu suentu. Runding kita tentu nemu, semua tu nak ulih bisik, enti nadai orang ti nampak ya. Enti sitik jam bak jari kita berguna ke tukang ti landik, bakanya megak dunia tu. Tang bisik, sitik tanya. Bakani kita mensia ti mimit penemu tu, ulih mereti ke penajam unta tingatu dunia tu. Nya alai, kitai amat berguna ke siku pengajar ti nyata. Siku pengajar ti nyatanya baka cermin ti bersih. Pengamat tau ke penemu ti tucinya baka pancar matahari ti cukup terang. Enti kitai medak ia terus, mata kitai ulih pedis laban ia kelalu bisa. Nya alai, kitai berguna ke siku pengajar ti ulih mandang ke penampaknya, nengah cara ti lebih lemik serta terang. Pengajarnya ukai ngagak penampaknya empu, tang ia nentu ke pemanah hingga kualiti penampaknya datai ngagai mensia, nengah cara ti ulih diperagam berundang kitai. Perkara ti ngasuh kitai berguna ke pengajar tu, ukai seminak dekat nemu utai ajak, tang dekat mansiak pemanah ti bisik dalam diri tiap ikut kitai. Tiap ikut mensia ada mai pengulih ngau kualiti ti manah baka pengelurus ati, pementas ngau penyayau. Tang entik nadai bantu ari pengajar ti landiak, pemanah tu endak dekat ayan. Pengajar datai nyadi orang ti nulung, mandang ke bakani kualitinya patut ti kemansang ke. Dalam penghidup kitai, ngambil kia merik penguntung ngagai orang bukai. Bahaulah nyebut, batang tubuh seruan petara, sigi endang meruan nyadi kepengari petara. Ia, sigi amat benar, pemansut penatai semua gelar petara ti pemaduk mana, serta endang palan semua perangai kudus ia. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara ngiring kitai ngerembai ke ajar ia. Oh Petara, oh Petara, tu siku burung ti patah sayap lalu penerbai ia kelalu lubah. Tulung ia awak ke ia, uliah terbai ngagai tucuang pemansang engkau penyelamat. Terbai ke ia engkau nakak pengaga, serta pengelantang dalam langit ti luas. Nyaris ke pelandai ia dalam nama nuan ti pemaduk tinggi, bak selampur menua, kelantang ke pendiang engau kangau tu, lalu terang ke mata merenyang tanda pengiring. Oh Tuhan, aku siku ajak ke diri serta baruah. Aku nadai penyukuang seminak nuan, nadai penolong kelimpah hari nuan, lalu nadai pengenan kelimpah hari nuan. Tetap ke aku dalam pengawak nuan, tolong aku ngoraban melikat nuan. Asuh aku menang dalam pengawak ngerembai ke leka jakuk nuan, lalu guna aku berjakuk ke pengelandiak nuan, ngagai bala nembiak nuan. Amat benar, nuan endang penolong orang ti lemah, engau penyaga sidak ti biak. Lalu amat benar, nuan ti berkuasa, ti tegap, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Dalam tulis kudus, Bahaulah nyebut, oh anak penghidup, nuan meh lampu aku lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya, lalu anang iga orang bukai kelimpah ari aku.
Laban aku udah nampak nuan kaya, lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku banuan. Nya aja terima kasih.

Semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua. Dunia petara, dunia petara.

0: Buat baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belumak main belanda uji akatulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah ga bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap ga udah genap nadai bisi kurang dia la kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Puan ni meh?
4: Hati tu dah dah meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
3: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni meh.
5: Cakup ransang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Hamat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka hendak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tahu ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tahu kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tahu ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah kesidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun tibaru itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butuh sekati kita. Pilih nak pengerai. Pakai nilai timai pengerai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita masuk ke bio. Kerja nilai timai, untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengayau peraja undang segi ulih gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya, mempelitak ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum maya. Dah pihak yang belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Maka semua tai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala longasi ke jaku ya. Jakub ia tihidup oleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunya itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka Jakub aku. Anak menuju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu

0: ari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang di bersemaya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Dapasih dishwasher eh. Ya yang berbasuh cepat cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
0: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputi ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
0: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu dengar aku tu semua.
0: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak-anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke ransi yang agi mengerja pengawak seretok dah mendiang lagu Rami Oha bawa pengerap pagi YFM gucung ke jam kitai 41 minit limpas area pukul 6 pagi. Ransi yang kerja pengawak kutik lebih lagi nyagai sidak nyaganya sarito au deka ngiga bulu kena mansuh lalu pihak mega deka biga kutai meh bak belah tanah dia biga kayu api kini tahu kena sarito udah berengkah ketika nyebut tadi besir ke jani bala sekedaknya tanyapan sarito 27 hari bulan 5 ianya tadi hari nur kita itu tadi diau laban jadi kita itu megai pengarap Islam ngintu hari haji ke sarito. Okey, jadi selamat pemisi sama belalak ke gaya ke benua belalak lalu pihak mega selamat berjalan ke pengawak dirimpu. Lama pengawak dirimpu tu nak kira public holiday anda pihak bakiah. Okey, jadi berkenang ke sarito nur angin tu hari raya Adil Adha lalu pihak mega hujung minggu tu lah dia. Kita bangsa Dayak lagi dekat ngintu pengerami hari gawai Dayak ungkap ketahuan tu nanda tadi semangat kita itu begulai sejalan ngau pangan dirinya teras harmoni menua kita ibak Sarawak di tukalai Sarawak naya deka mandang ke semangat segulai sejalanya di Siti Ari teras ngagai penyerakup semua pupu bangsa pengarap yang kebisik dalam menua tu di tiap ke berita yang kebisik di peda akibat Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu penerang dari Sepi Premier Dato Amar Sim Kuihan madah Sarawak tu bisik aset yang kecukup bergandar ianya Mesia mayuah ia ke ngembuan mayuah pupu raban bangsa jalan pengarap ngaupia mega gaya hidup dalam negeri lalu tu Siti Ari utai ia ke patut dipandang ke ngagai semua negeri ke bukain luar jadi ke contoh dari penantau dikeluar hial buah maya yang jadi ke program ngidup ke lampu hari gawai Dayak ti diatur Majlis Bandar Raya Kuching Selatan MBKS bak nur ngeramba maya burak pedungan kemari lalu yang muka muji pengawal kediatur MBKS nur tu tadi ngerat ke agi serakup raba bangsa di menua tu bak program yang ke diatur lalu tu tadi uliah ngerat kagi kau awal bak semua rakyat dalam menua tu. Enggau awaknya begak dia ia meri selamat hari gawai ngagai semua rakyat Sarawak lalu nesawa mensia mayuh ngambil ke nyaga penglikun bermaya pulai ke menua bak musim pengrami kelebih lagi sidak ia ke tengah ke jalai alun laban tajapan jalai alun itu nyau bajak mana tentang nanti uliah bermaya berbaik ke peringkat pengakuan tentu ke kita itu tadi nadai kena pengaruh alkohol pengaruh alkoholnya reti ya kita ya ke benuang ngelu-ngelunya mikaban ukai pengaruh ke debari antu tadi nemu-nemu meh bala ya ke lalu menuju menua sepalau nya deh lalu maya mulai diri ngagai menua lalu mesti mengada taiba program tau ianya tadi maya bagi menua Kuching Selatan nya Dato Wee Hong Seng. Udah lagi kami dikang datai ke pesan ya ke bisa dikirim peninggal kita pesan berat kita ke pagi tu ba email YFM Iban ngopi yang enggak nombor WhatsApp akunti kami di sebedaung datai ke pesan agi mood gawai kita pagi tu terima meh Siti lagu gawai tak dipadah ke semanjai jeman evergreen terima meh lagu hari Ricky Nelson ke pagi tu seperti yang bunyi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oi si.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: tas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan anjung yang udah nyok dah. Agi ngena fake dah kah?
0: Ih, nah dah agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nak tahu ke pesan tu bisa dikira rumah peninggal kita lalu keterubah tu. Nak tahu ke pesan pemati hari Corina Ana Nini. Lalu pesan tu menuju kebelayan ke dia oba siukan dia Sungai Tapang berdanggai ampe menggabala ke dia oba melaban Sungai Batu, Sungai Laru kaban ba semua yang sebayi wara sebuah mangka apa yang menggabala di segitian balisan ke dia oba rumah liduang kedua atas ratu ngau kebelayan ia kenalah dia rintai kerito tinggallah sang anak Dawi pesan tu tadi mudah ke sang anak Dawi udah nadai laluan kena 25 hari bulan 5 tu tadi lalu yang tu deka dintu bala mayuah lemai tau lemai hari 327 hari bulan 5 sebelum ke di anjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4/28 hari bulan 5 bala ke dipesan di data yang ngesah Nusara Batu ngagai pelai kota Semerhan lalu kan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Corina bernombor 0194860841 tahu ke ngagai Evander bernombor 0178804203 nombor baru isi pesan pemati ke dikirim kerana anak Nini ke pagi tu pesan mudah kelaki hanya sang anak Dawi udah ada kenal hari satu tadi 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi tu dikadin tu balamayu kena lemai tu lagi lemai 327 hari bulan 5 sebelum ke di anjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4/28 hari bulan 5 kita yang kena pesan perata yang sah Nusara Batu ngagai pelai kota Semerhan sila lagi tahu bertanya ngagai Corina Tempo bernombor 0194860841 tahu ke ngagai Evander bernombor 0178804203 lalu pesan yang keduanya nuju semua kabar belayan tinggala sadian anak ligom di Selampur menua Sarawak tu lalu kita yakin lala sadian anak ligom tu di bawah datai ngagai rumah munan anak Louis Sungai Pelugau Tengah laban sadian anak ligom udah nadai lalu niang tahu deka di Senggai kena malam tu lagi malam 27 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4/28 hari bulan 5 belak dipesan dipecah datai ngagai rumah munan anak Louis Pulgau Tengah nanu baru isi pesan pemati tahu tim dah ke sadian analigum udah nadai lalu niang tu deka di Senggai balam mayua kena malam tu lagi malam hari 327 hari bulan 5 baru mah munan anak Louis Pulgau Tengah sebelau ke di anjung pegila pagi hari 4/28 hari bulan 5 lalu pesan yang ketiga ianya pesan kenuju kebeloyan ti diau di Bintulu tatau suai miri nakat ngau piam gak bala baburi liam entulang selepian gawa balau di

nipah temah mah bakas bakuang kelabit kebrayan kedia balu tuang bakuang seruas bayan linai murdi jani tau ke indai asiang kedia di seratu engau balaya kenalah di harintai ke dito nya di pesan tu minta kita datai ngagai rumah budi ya sungai selepian tengah belurua bakuang laban mambai aniga tau kapai pito udah nadai kemari ari 226 hari bulan 5 lalu mayangan juang niang mambai anak iga mayangan juang niang mambai anak iga atau kepe pita tau agi bedawah ditetap ke ditau lalu kita akan nemu sili agi kita tahu bertanya ngagai ambang anak mambai menumbur kusung 19766754 tau ke ngagai bini ambang menumbur kusung 14877771. Okey, nanu baru pesan ya ke dikirum cai anak linang ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke mambai anak igah mambai aniga tau ke apa pitau dan ada ya kemari 26 hari bulan 5 lalu niang mambai aniga ni mambayan iga tu dekat di segai baru mabudi ya sungai selepian tengah blur wa bakuang lalu mayangan juang ni yang tau agi bedau ditetap ke ngai kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai ambang ana mambai ba nomor 0197667548 tau ke ngabini ambang ba nomor 0148777191. Jadi ke situ pesan pemati kerikirum Cheryl Grace jumau ana manua lalu pesan tu nuju bala kabelayan ya ke dia basibu sibu jaya kapiat pemga bala dia nanga entawau balih kapiat nanga lan kapiat setapanggat kapiat bala di kola belengian muka ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala jauhi anak manua yang dipesan tadi madah ke jauhi anak manua jauhi anak manua dan nadai kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang jauhi anak manua dan jauhi anak manua tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 4 28 hari bulan 5 ke 6 SDNU Lubuk Pelai ni kebelayan ke dipesan dah sampal dah taya ngesah penusara batuk ngagai nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya. Sila lagi tahu tanya ngagai Cheryl Grace jamau anak manua tempoh menombor 011-2384-1325 tahu ke ngagai manua anak ukuah menombor 013820-7647 tahu ke ngagai Marconi Sali anak manua bernumber 010-5941724. Nanu baru isi pesan mati kerikirum Cheryl Grace jamau anak manua kepagi tau ngari ke ikak ya yang tadi Freda anak tambi pesan madah ke jawi anak manua jawi anak manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang jawi anak manua ni yang jauhi anak manua tu deka di sengai bat nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya malam tu lagi malam area 327 area bulan 5 sebedau ke di anjuang pegilak pagi area 428 hari bulan 5 kan mesti lagi kawal ngawa penusara batu tau tanya ngagai Cheryl Grace jamau nama nuak tempu bernumbur kusung 11-2384-1325 tau ke ngagai manu anak ukuah bernumbur kusung 13820776 47 tau ke ngagai Marconi Sali anak manu bernumbur kusung 10-5941-724. Lalu ke situ itu ngetai ke pesan ngintu gawai antu ke dikirum Christopher anak Kimbi ngari kisah sepiliat nyari pesan tu nuju balaya ke dia bang kerpua ili banti yang semuluang langgir pemga bala ya ke dia bang gusawa engkranji bangkuang enciap mpilih selanjan seduku kebalayan ke dia di istriaman sungai daun meludam kuciang bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawal merantau ke niang Kimbi anak andiang
deka diatur inya kena 29 hari bulan 5 ba rumah Philip anak Umar angkerpo ulu Lingga Sri Aman. Kita akan nemu sila gib kawal ngau atur pengawak meyatila tahu bertanya gagai Christopher Kimby ban nombor 014-828-0120 tahu ke gagai Urai Kimby ban nombor 012-50-25-42-0 nan baru isi pesan nang itu gawaian tu ke dikirim Christopher anak Kimby ke pagi itu awak yang dipesan madah ke pengawal merantau ke yang apa ya yang jadi yang Kimby anak Andiang dan Kimby anak Andiang dekat dia tu kena 29 hari bulan 5 tu lah baru mah Philip anak Umar angkerpua ulu Lingga Sri Aman. Kita akan temu sila lagi kawal ngawa pengawal tu lah tahu tanya ngegay Christopher Kimby tempu bernombor 014-828-0120 tahu ke enggak bertanya ngegai Urai Kimby menombor 012-502-5420. Lalu pesan ya ke 6 pagi tu natai ke pesan angin tu gawaian tu ke dikirim jebli anak kendawa tahu ke apa kia di ngari ke sidak ya sebilia lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia baulu mukah ilik mukah tamian dijiah berjawai tanya mani kabelayan kedua pesekai tapang hujan miria sibu pintulu ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditau nyari pesan tetari madah ke pengawal berantau ke niang kadawa anak gemar niang kadawa anak gemar tau ke apai madi yang dekat diatur kena 2 hari bulan 6 ianya pagi hari 2 pengawal niki ke sungkup ngau 3 hari bulan 6 ianya tadi pagi hari 3 alayah nganyung sungkup ke pendam pengawal tau dekat diatur bak bilik nombor 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngagai apa ya kiah bernombor 014-895-2148 tahu ke ngagai Bibi bernombor 013-842-05-31 ini nando baru isi pesan ngintu kawan tu ke dikirum jebeli anak kendawa tahu ke apa kiah pagi tu ngari ke sidas bilik jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang kedawa anak gemar niang kedawa anak gemar tak kapai mading dekat diatur kena hari 2 ianya 2 hari bulan 6 tu lah pengawal niki ke sungkup lalu pagi hari 3 3 hari bulan 6 pengawal ngayu sungkup ke pendam bala kena pesan bila datang ngulup pengawal tu kena diatur babilia nombor 6 rumah ayang anak serhan Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngegai apa ya kiah tempoh bernombor 014-895-2148 tahu ke ngegai Bibi bernombor 013-842-0531. Pesan ya ke Stito ini pesan ngetas uliat ti adi kirum acak anak nuduang pesan nuju bala ke dia bas kayu ai majau skayu ai mujuang paku baliah ngupi mega bala bas kayu ai batarajang pasar kapit ngawia ke nalah dia rintai ke nama dito nyari pesan tetari madah ke pengawa anggota soliat ke niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang dekat diatur kena lemai atau lagi ianya 27 hari bulan 5 pengawa nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi lah pagi hari 4 28 hari bulan 5 nyari kebelayan ke dipesan diminta data ya ngulu pengawal tu ti adeka diatur baru mah satu Malaysia bilik nombor 3 kan mesti lagi tahu tanya ngagai ancak bernombor 013-760-4458 tahu ke ngagai anau bernombor 011-2506-0690 nanduk baru isi pesan ngetas uliat kerikirum ancak anak nuduang apa gitu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang deka diatur lalu lemai tu lagi lemar 3 27 hari bulan 5 pengawal nguan ulit lalu ulit deka diketah sepagila pagi hari 4 28 hari bulan 5 pengawal tu deka diatur bawah rumah satu Malaysia bilik nombor 3 kapit lalu kita akan mengusir lagi
tahu bertanya ngegai ancak tempu penombor 03-76-044-58 tahu ke ngegai anau penombor 01-125-06-06-90 pesan ya ke 8 pagi tahu ngatai ke pesan ngintu gawai antu kerikirum junai anak antayan tahu ke ina-ina nyari pesan tu nuju bala ke dia bah menalang sungai tengah guntung sebuang ulu ngau sebuang ilik bala buang padi 4 buah rumah sungai tanduk 3 buah rumah munggu demam purai entebar bala ke dia bah batu lintang tintiang kubal tintiang kah temiang rampu ui ya sungai labi munggu ruan bala bah ijua paku 2 buah rumah kawung radau semujua sebangku yang bega kapabelian ke dia bah sungai putung sama sungai mawang Indonesia bala kabannya ke sama gawak bamparinja ruban seratu bala bahasa pak pantau pelanjang keranji keranggas mudi yang mentau ngawi ya kenalah dia rintai keritung lalon yang anjur anak jilam tau ke apa ino kita dibicara tayang ngulu apa ngawang berantau ke niang anjur anak jiram yang anjur di jiram tau ke apa ino ke dekat diatur ba rumah Edmund Antayan Sungai Buah Batu Lintang Undup kena hari 5 tila 29 hari bulan 5 nanu baru isi pesan ngintu gawai antu ke datai hari Junai Anantayan tau ke ina ke pagi tu pesan madah ke pengawa berantu tak ngintu gawai antu ke niang anjur anajiram niang anjur de jiram tau ke apa ina deka diatur hari 5 tila 29 hari bulan 5 bala ke ngelola toko dipesan dipercaya tayin ngagaya rumah Edmund Tayin Sungai Buah Batu Lintang Undup Sri Aman pesan ya ke 9 pagi tu istimewa pesan pengawa gawaian tu ti dikirim Andrew anak tusuang ke pagi tu ngari kesilap sebilia jadi pesan tu nuju bala ke dia ubah rumah Petrus Anies rumah Bonifes Jarau, rumah Mansur, rumah Julia Anagiang, bala berumah Tang, rumah Kelima, rumah Rentap, rumah Beranda, bala berumah Setian Skimbi, jenis sungai Buluah, ngepem gak bala berumah Impi Tanjung, lelengawa rumah Mawar Pranum, bala batu bayi buah pakan, agam sebilik kedia bergemuan, rumah Selaka, Kerpal Lelang, rumah Jona Sungai Kelampai Ulustras, rumah Munan Entabai, ngepem gak kabelayan dia ke dia ba rumah Ancal Dadat Buan pemega rumah Meri kejadi rumah Anjang Sungai Stabar ngau yak nala di harintai ke dito pesan madah ke pengawa berantu ke niang tusuang anak anding niang tusuang anak anding tau ke apa bunyo dekat diatur ba rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kena hari 3 minggu barunya nila 3 hari bulan 6 bala ya ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tau lalu kan musi lihat kita tanya ngagai Andrew Anatusung ba nombor 019-755-75-023 nanda baru isi pesan ngintu gawaian tu ke dikirim Andrew Anatusung ke pagi tu ngari kita sepilih ya yang dipesan madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang apa ya dari niang tusung anak anding yang tusuang anak anda yang tahu ke apa yang bunyok dekat diatur kena ada 3 minggu barunya ni lah 3 hari bulan 6 bak rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kita akan mesti lagi kawal matur pengamak tu lah tak boleh bertanya ngege Andrew anak tusuang tempu bernombor 019-75-75-023 lalu pesannya ke 10 pagi tu menatai ke pesan kira-kira marmat anak meguang ke Angela anak Raman nuju balai ke dia di Miri bintulu tak tahu ngau ya kenalah dia rintai ke dito pesan minta kita datai ke rumah Raman kilometer 7 jalai tak tahu sangana sungai buat jelai laban adakah mergat ke regang niang Andrew Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak meguang waktu diatur kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 atau ilak nanda baru pesan ke dikirim mermat anak meguang ngau Angela anak Raman pesan tu tadi madah ke pengawa merkat ke regang
niang Andrea Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak Megawang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 tu ila. Jadi kabar belayan ke dipesan dipintar datai ngagai rumah geraman kilometer 7 Jalaya Tatau Sangan Sungai Ambua Jelai. Lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bawa pengarah pagi WiFi mungkup ke pagi tu inya pengawa ngergang ti nuju ke pelayan ke Riau ba radau kawung titikah sebujuk sebangkui paku mengguruan mengedemam bala ba sungai tanduak batu lintang sengkuang padi guntuang sungai tengah A, B, ngau C pemegang ke pelayan ke Riau ba menalang asal lalu baju balaya ke Riau ba entawa nyelam keramut melugu entalo sekerang ngapai menuju ke pelayan ke Riau di Miri Brunei Darussalam Bintulu Kucing Sibu ngau kenalah dia rintai ke ditu. Jadi ya, pesan tu tadi madah ke pengawa ngintur gang ex turma embul deka di atur ianya kena 28 hari bulan 5 pagila hari 4 jadi pengawa tu diatur ba rumah Joseph embul sungai tengah si undup Seri Aman. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai terumah Joseph Anambol tepuk nombor 0198197963 tahu ke ngagai Sabdikem Hamidah Maribika Anabakat bernombor 0135733476 nanduk baru pesan ngintu toka pengawak ngintur gang keniang ex terumah embul dekat diatur ianya kena hari 4 pergila 28 hari bulan 5 jadi kabelayan ke depesan diminta datai ngagai rumah Joseph Mbul sungai tengah si undup Seri Aman lalu si lagi kita tanya ngagai rumah Joseph Anambul tempoh menomor kusung 1981797963 tau ke ngagai Sabdikan Madam Rebecca Anabakat bernomor kusung 1357334476. Jadinya nak kami yang natai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi demia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant onorang ngau ke buka. Itu miawak nuran anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada peminta kenduri kena ada 5-29-5-2006 atau ke peminta boleh kena tayi ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bak nombor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma hilang.
5: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut jadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
6: Okay, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini enti kita pada kapal ya bak tasiak dien besai kapalnya ya.
5: Ya.
6: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai. Ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita. Ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
7: Plaza Jurai 6:35.
0: berpelasar. Endul bercurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke di tapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM Penggerak Pagi.
8: Penggerak Pagi YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Mayo kada dari ngelapar lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya me ya.
5: Nanti bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya?
4: Sigenya me bakal pingai mangkuknya. Sigenya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
5: Nanti bakal ku dia nanya ku deh. Nanti bakal tambah kedai ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak narik hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahu milihnya lapan aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat milih pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
5: Kalah dia muda. Cuma mie campur milo.
4: Engkau mah engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
5: Sekali mah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Painai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Selamat so, pagi, Dato' Kuala Minabur ke Berita Pagi hari 3, 27 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak degap ke agenda kuasa Tip Meruan dengan projek Sirung Cenda. Pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidiladha jadi ke teladan mengenai ke kualiti servis ngagai rakyat. Nyabatan berita pagi itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Sirung Cenda disadang jadi antara penyungkak besar nambah penatai pemisik Sarawak jadi hub kuasa serantau. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek ARI PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP tu. Diadang berengkah ngeluar ke hasil keterubah sidat dalam tahun 2028 ila ngau kapasiti kira 15,000 tong minyak dalam sehari. Projek genat teknologi tindak ngamah kerampak menua tu senutuk ngau juluati Sarawak ia kedekat duju ngai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya jadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh ke panjai. Berbangaunya hasil lari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas kedikarap oleh meri penguntung terus ngai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nyain sempekat PTTEP BHSB Sirung di Kuching. Dulu agi harinya, pengawak nyain sempekat antara PTTEP BHSB Sirung tu. Sudah dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemarin. Pengawaknya dipenyadi Sekretari Perkara Wang Sarawak Timbegat Chairman BHSB Dato' Sri Wan Lizosman Wan Omar ngau Manager Menua Aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Chai Sumbun Pan. Pengawak nyain kontraknya nyeng kaum engineering ngulih ngau ngaga EFC Platform Pemansut serta pengawak nyambung Sirung. Pemansang Medan Sirungnya projek pemansang Medan Hidrokarbon kira 140 km dari Kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG di Bintulu. Lalu dekat nyukung operasi ngemansut ke minyak ngau gas bab blok Tasia SK405B. Projek tu mungkur kira 8,500 tan metric component topside ngau substructure lalu jadi skop topside ngau substructure pemadu besar kalau dipejalai ke BHSB bab industri minyak ngau gas. Kandang menua pesisir di Sarawak bisi pengulih ke besar bergigak ke telaga minyak ngau gas ia ke baru. Lalu harinya megah pengawaknya oleh muka peluang ngenegap ke industri kuasa menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kandang duar Belabuh Ari Kemanis di Sabah nyentuk ke Teluk Brunei yang kaum kandang duar di Bram mukah ngau belingian di Sarawak. Ia madah ke kandang duarnya berdawah bias digigak ketegal penanggul buat perkara teknologi serta ungkus berjalai ke pansiat kebesai. Ia madah bunyinya ngagai media di Kuching. Berbangaunya Sarawak patut nyikap diri bergempung ngau company antarabangsa kerana negap kagi pangkuk pengawak jadi pemansut kuasa di benua tu. Tu berindik hari rega kuasa global ia ke majak nikik. 517 ikut orang bisik nerima surat tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ia ke mungkur 684 lot tanah. Tumpukan yang kaum tiga buah genturung peniau ia ke nerima Gazette Rizab Komunal Bumi Putera dalam Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ungkup Sita Mambuang. Sopiet Premier Dato' Omar Awang Tengah Ali Hassan mereka perintah menua berbenar ngerumban pengawak nyukat hak adat Bumi Putera NCR ngambil kaulih nyamin hak rakyat membu tanah di menua tu. Penyawar itu diperjalai ke dalam tahun 2010 subak Zemina 260,000 hektar tanah NCR sudah bujur disukat. Pengundah inisiatif baru nyukat tanah NCR mujur nyukat lebih 1.3 juta hektar tanah. Ia maksud kerja kutub pengerami nyerah ke Gazette Rizab Komunal Bumi Putera kena Seksyen 6 ngau surat tanah. Hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak bak sita mambung di Padawan. Kira-kira 970,000 hektar tanah NCR sudah digazette
lalu lebih 110,000 hektar tanah individu dah dikeluar ke surat tanah mengenai Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Kita dah itu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Raban Pengerja Pengawal Servis Perintah Sarawak dipinta seruran berarti ke nilai pengorbanan. Pengelurus dengan semangat begulai kena berjalai ke tanggung pengawal ngagai rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke pengerami Aidil Adha. Ukai seminat ngintu jalai pengeram ajak tang lebih lagi mai reti kebesai berpengawal pengorbanan. Gau pengelurus berpenghidup serta servis ngagai raban bangsa. Banyak lain nilai burni Aidil Adha dang patut jadi teladan kena nentu ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat terus diangkat mana lagi. Yang harap ke pengerami ngintu Aidil Adha tahun tu oleh mai berkat. Negap ke penyerakup serta nerenak ke pengelantang antara rakyat pupu raban bangsa gau jalai pengarap di menua tu. Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar madah bunyinya berserimai gau Hari Raya Aidil Adha 2026. Semangat membasa ke pangan diri ngau penyerakup jadi ke tunjang pengelantang rakyat pupu raban bangsa jalai pengarap serta budaya di Sarawak. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke nilainya dan patut bajak ditegap ke agi. Dengan pengawak ngawul semua raban ti cakah berjalai ke program komuniti ngau budaya. Ia madah munyinya udah ke berjadi pengerami ngidup ke lampu hari gawai daya. Kediatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching malam tadi. Ia madah ke pengeran siang MBKS ngatur mayuh macam program komuniti udah mujur nyerakup ke rakyat pupu raban bangsa. Lalu harinya oleh negap ke agi pengelantang di menua tu. Berdebat ngaunya, ia megak ngelalau mensiamayuh ngambik kehendak deriba maya mabuk serta seruran ngemeran keulah tibisi tanggung pengawak lebu bertengah ke jalai alun. Tajapan peringkat guna infrastruktur dia tu majak mana. Penyampau kes berbadi bak jalai alun di bagi menua Semarahan bak sepemanjai bulan 1 ngakai bulan 4 tahun tu udah ngirau ke bepun hari ulah ti benda berjimat serta nak ngemeran ke pengelikun bak jalai alun. Kaban Parlimen Batang Sadung, Rodiah Sapi'i madah ke kebuah kes berbadi tu nyadi ketegal ngelaban atur jalai alun. Deriba ngelui hari tikas pengelaju, berkena ke telefon binci yang maya deriba serta deriba maya lelak. Ia madah munyinya ngagai media, berserimai ngau program kimpin pengelikun jalai alun Renggat bagi menua Samarahan 2026 di Simunjan. Ia madah ke ulah bertengah ke jalai alun dan patut diubah hari sukut pelajar ngau kimpin tindak ngetu, dikena nempak budaya deriba ke lebih berjimat. Ia bergamadah jematan Batang Lupar ke udah dibukanya, nambah ke pejalai trafik bak jalai tebing tasik, lalu harinya berguna ke maya lagi projek ngangkat ke pemanah jalai, serta ngadu ke jalai baru ungkup pengelantang ngau pengelikun pengguna. Perintah menua majak ransiang negap ke ekosistem maritim dengan pelajar innovation teknologi ngau pemansang bakat. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Sri Roland Sagah Win madah ke visionnya dekat tempat Sarawak jadi pahlawan latih maritim serantau yang tiba semekih berpelasar ke teknologi moden, innovation digital ngau pengawak ti meruan. Ia madah ke industri maritim napik pemar besai berubah gaya iklim kena tentu ke kapal ngau pengeraja pengawak ti likun bersemekih berregat global serta berguna ke teknologi baru. Ia madah bunyinya berpengerami graduate ngau merit certificate marine engineering rating serta pemesai kejuruteraan marine di Sibu. Teks Jakoya dibaca sekretari tetap bau pias menterinya, Datuk Eden Najet. Sidak ke bisik nerima certificate tu dipasuk 55 ikut orang. Kena hujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Sarawak negap ke agenda kuasa tip meruan dengan projek Sirung Cenda. Pengawak nyain sepekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidil Adha jadi ke teladan ngenatai ke quality service ngagai rakyat. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM.
1: Hari itu 27 Arabulan 5 1993. Perintah Sarawak agak boleh maik pemansang tibelak dari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur dikelawang ke dari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna ketegah sebedau tu pemansang lebih agi di kemerat bak kanan negeri bak ke Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan, ngambil pemansang uliah di asai kebah semua kandendur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di siti unit ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah ari fasiliti ngau projek pemansang di disedia ke perintah. Koya, asa jaya, contoh pemujur tiudah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai. Lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari temu kak kilang ngagak inyak rangkai bak endurnya. Menua Sarawak tiudah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tungak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serekat dan pemansang ke diunih sigi hari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Terentang tawa. Terbahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu kat merik selamat hari gawai. Agai semua orang bangsa Dayak kengintu.

kita nyaga penglikon dia lain mah. Bila bos kita nyaga riba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram. Anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon ja lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli. Anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Ini aku ngai nak ngerah kita yang

0: Laban kita itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

Perembu manah pejalan kita, pilih tau ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh capa. Jadi benda orang putih aja. Nada laki ni berbasuh apa nak?
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti tak mesti dishwasher deh. Dia yang dia basuh capa capa. Lu tengkah dia pusing aja. Jangan lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau nak tuh itu pada ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih pada ke hotel di kumaya jelo dishwasher tu. Nyapan Maya aku sesat ni zaman Maya di nebo hotel. Pada ke oh nyawa hotel ke jelo dishwasher aku.
2: Antep pihak datun. Aku punya kenalan nebo terakhir dishwasher. Tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu di kayak kota semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
0: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
0: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai yang main mentip ya.
0: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,